0: Yang Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Madya Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Dari bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Mianga.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di lang-lang, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya. Ya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki atas nama HIR ini. Bukan nama legend atau ya pre-order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi kalau dianggap itu

0: dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika

Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat.

0: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami dan cuaca saat ini pendengar cerah sekali dan ini sangat bersahabat dengan momen perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke 664 tahun 2026. Saat ini juga pendengar tengah berlangsung yaitu upacara di halaman rumah Jabatan Bupati Sintang dan saat ini juga karyawan RRI Sintang juga sedang melaksanakan yaitu upacara Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 di tahun 2026 di mana pendengar untuk tema pada perayaan hari ulang tahun atau Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 diperingati setiap tanggal 10 Mei karena kemarin 10 Mei adalah hari libur maka dialih pada hari ini yaitu tanggal 11 Mei Senin. Untuk tema Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 yaitu Sintang Kota Bersama, Bersatu Asri Maju. Kemarin juga rangkaian kegiatan telah dilakukan yaitu buang-buang ya atau mengumpan dalam bahasa kebudayaan itu penunggu pemilik segala sungai alam semesta yang ada di sana itu ada tradisi adat budaya Melayu Sintang yaitu umpan benua atau buang-buang yang dilakukan kemarin dan rangkaian kegiatan ini juga adanya pameran ya pesta rakyat kuliner kemudian ekonomi kreatif yang tengah berlangsung hingga tanggal 16 Mei 2026. Rentetan rangkaian kegiatan ini juga terus kami informasikan untuk Anda karena ini memang menjadi momen satu tahun satu kali bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Adapun keindahan yang luar biasa, kebersamaan yang terus terjalin ketika perayaan Hari Jadi Kota Sintang seperti hari ini, pendengar, di mana masyarakat yang upacara atau menghadiri kegiatan yaitu menggunakan pakaian daerah ya, pakaian adat masing-masing. Ada suku ya, pakaian adat suku masing-masing, ada suku Melayu, suku Dayak, kemudian Bugis, Minang, lalu ada Jawa, ada Sunda, ya, ada Cina, dan berbagai macam suku yang ada di Sintang hari ini menggunakan adat ya pakaian adat daerahnya masing-masing, adat sukunya masing-masing dan inilah menandakan bahwa Sintang ini rumah bersama yang harus kita bangun begitu ya. Dan tentu juga ini menjadi sebuah kebanggaan dan kekuatan bagi kita untuk menjaga perbedaan-perbedaan yang bisa membuat kita semakin kuat, kokoh ya dan semakin mencintai satu sama lain. Nah, berkaitan dengan hal ini kami ajak Anda bergabung dalam program Suara Warga yang ingin mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 dengan tema yaitu Sintang Kota Bersama, Bersatu Asri Maju. Nah, ucapan-ucapan dan harapan Anda ke depannya Sintang seperti apa? Silakan di 0565274447 kami ajak Anda dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Ya Pergar, bukalah semangat baru di hari yang baru, hari jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026. Dengan harapan baru, semangat baru ya, melangkah lebih pasti dengan harapan, keinginan dan tujuan kita semua. Di hari ulang tahun yang ke-664 tahun 2026, Sintang bisa lebih baik, semakin maju, semakin harmonis ya, semakin kompak, menjaga persatuan dan kesatuan, perbedaan-perbedaan dijadikan sebagai kekuatan begitu ya, untuk terus membangun dan menjaga keberagaman yang ada di Kabupaten Sintang saat ini. Kita berharap pendengar, dengan usia Kota Sintang yang memasuki 664 tahun, tentu bukan usia yang muda. Ini usia yang sudah sangat matang ya, sudah tua. Bahkan tua dari Kota Pontianak. Jadi luar biasa sekali ini pendengar. Dan ini mencerminkan Sintang benar-benar menjadi salah satu kota yang tetap aman, kondusif ya. Membuktikan saling toleransi yang tinggi. Dan inilah Sintang, rumah kita bersama yang harus kita jaga, harus kita rawat ya, harus kita bina untuk kemajuan kebersamaan seluruh masyarakat Sintang dari berbagai etnis ya, suku, budaya yang ada di bumi Sintang. Harus kita jaga, harus kita rawat, harus tetap kita kedepankan ya, kebersamaan, toleransi yang tinggi. Temanya pendengar yaitu Sintang Kota Bersama, Bersatu, Asri, Maju. Sekali lagi kita ucapkan selamat hari jadi Kota Sintang yang ke-664. Dan ini diperingati setiap tanggal 10 Mei. Namun pendengar, itu hari ini karena kemarin Minggu dialih pada hari ini 11 Mei 2026. Di mana hari jadi Kota Sintang yaitu 10 Mei 1362 sampai dengan 10 Mei 2026. Jadi Anda bisa bayangkan usia yang sudah sangat tua, yaitu yang ke-664 di tahun 2026. Kami ajak Anda bergabung di layanan telepon dan WA juga. Apa harapan, saran, ucapan selamat ya untuk Kota Sintang yang ke-664, silakan masyarakat Sintang dan sekitarnya yang ingin memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Kota Sintang tercinta, harapan, keinginannya ke depan seperti apa, silakan di 0565-27447 dalam program Suara Warga.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Baik, pendengar, kami masih nantikan Anda dan di penghujung kebersamaan tentunya dalam program Suara Warga. Kami cukupkan hingga di sini kebersamaan dan kita berharap Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun ini bisa menjadi sebuah tolak ukur yang lebih baik untuk Kota Sintang ke depannya. Dan bagi Anda dimanapun berada, kami masih terus hadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda, baik informasi dari dalam maupun dari luar negeri, serta informasi-informasi dari dunia olahraga. Dan seperti halnya dari dunia olahraga, di mana peringat tadi malam Real Madrid harus berhadapan dengan Barca, rivalnya di Piala La Liga, di mana Real Madrid harus menelan kekalahan 2-0 ya pada leg pertama. Apakah nanti di leg kedua bisa membalik keadaan atau seperti apa? Kita akan nantikan bersama dan dukung terus tentunya klub-klub sepak bola ternama yang menjadi andalan Anda dan keluarga.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Sintang, pendengar, mohon perhatian Anda untuk adanya satu pengumuman ini dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Isi berita, Staima Sintang ini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan alus sunnah wal jamaah. Ada tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang. Yang pertama, prodi pendidikan agama Islam, kemudian prodi hukum keluarga Islam, ada prodi ekonomi syariah, terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa atau mahasiswi, ruang perkuliahan yang presentatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://bit.ly/pmbs/staima-hebat2026-2027. Atau Anda bisa juga hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135. Kami ulangi 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013, 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Menggapai Proses, buku motivasi karya Hasbi El Maliki. Bukunya berjudul Menggapai Proses. Buku ini dikemas menggunakan bahasa yang menarik, ringan, dan mudah dipahami. Isi buku ini sebenarnya membicarakan permasalahan yang mungkin kamu hadapi. Pastinya ada banyak masalah dan pembelajaran jika kita mengikuti proses. Pengalaman pahit yang ditemukan pun sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dikeluhkan, tetapi perlu dinikmati pahit

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Jangan protes pada proses. Renungan inspiratif tentang kehidupan, karya Hamdi M. Zen. Kategori buku ini merupakan buku motivasi. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini pastinya banyak sekali. Saat kamu membaca buku ini, kamu akan melihat perspektif berbeda dalam melihat sesuatu. Salah satunya, melihat dunia pendidikan dari sudut berbeda. Jika selama ini kita beranggapan bahwa sekolah dan belajar tinggi bisa menjamin menjadi seseorang dan menjadi pribadi yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Disinilah kita diajak untuk menganalisis dan melihat segala sesuatu dari sisi yang pastinya unik dan menyadarkan

0: memudahkan pembaca untuk merenung ulang. Secara garis besar, buku ini menekankan pada proses kehidupan yang dijalani. Membicarakan proses, seringkali kita akan dihadapkan pada masalah kesabaran. Kesabaran kita diuji, ada yang sabar dan terus belajar. Hasil baik dan buruk, semuanya dipelajari dan dipahami sebaik-baik mungkin. Benar-benar menikmati proses dan melihat hasil akhirnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Baik, berikan informasi berikutnya dari laman RRI. Kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi aktual baik dari dalam maupun dari luar negeri serta informasi dari dunia olahraga. Informasi berikutnya, pendengar, di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yaitu memperkenalkan program Kampung Haji saat menghadiri yaitu haul ke-55 Al-Makfurullah Kiai Haji Abdul Wahhab Kasibullah, di mana pendengar haul tersebut itu digelar di pondok pesantren yaitu Bahrul Ulum Tambak Beras yaitu di Jombang, Jawa Timur pada Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Menurut dirinya, program ini memang merupakan salah satu inisiatif terbaru Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan yaitu dalam pelayanan keagamaan. Dan dalam sambutannya, Wapres juga menjelaskan bahwa memang pemerintah sebelumnya juga telah menghadirkan yaitu berbagai kemudahan bagi jamaah haji. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Dr. Hendrika menjelaskan bahwa pihaknya akan menghadirkan grup band The Bagindas, yaitu pada malam penutupan pameran ekonomi kreatif dan kuliner dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 di tahun 2026, yaitu menghadirkan di panggung utama pada Sabtu 16 Mei 2026. Dr. Hendrika menegaskan bahwa keputusan ini diambil yaitu sebagai bentuk syukur atas perjalanan panjang Kota Sintang yang telah mencapai usia 664 tahun. Dirinya menyatakan Bagindas menurutnya yaitu pilihan dipilih karena memiliki basis penggemar yang kuat dan musik yang merakyat sehingga mampu menyatukan semua generasi. Informasi ini pendengar kembali kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

Narkoba adalah zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat-obatan terlarang yang membuat penggunanya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Penggunaan narkotika memiliki dampak buruk yang sangat luas karena tidak hanya merusak fisik seseorang, namun juga terganggunya sistem saraf otak dan organ tubuh lainnya, serta membuat kehancuran mental yang berdampak pada psikosial penggunanya. Oleh karena itu, masalah penggunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum, namun menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mendukung gerakan anti-narkoba.

Rabies merupakan ancaman kesehatan masyarakat yang sangat serius karena bersifat fatal dan juga hampir 100% menyebabkan kematian apabila gejalanya telah muncul. Meski demikian, pendengar, penyakit ini sebenarnya dapat dicegah yaitu melalui vaksinasi hewan secara rutin serta juga yaitu penanganan cepat dan tepat setelah terjadi gigitan hewan rabies, ya, hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kemudian monyet. Ya, virus rabies ini ditular melalui air liur hewan, ya, yang terinfeksi, terutama seperti anjing, yang dapat menyebabkan yaitu peradangan otak yang parah tentunya pada manusia maupun juga hewan yang berdarah panas lainnya. Dan dalam program Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Sintang, Radio Republik Indonesia, pada Jumat 8 Mei 2026, Koordinator P2PM, yaitu Vektor Sugiarto, beliau mengatakan bahwa upaya pencegahan rabies ini memerlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Dan menurutnya juga rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya, namun dapat dicegah apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan langkah pencegahan sejak dini. Dan informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.

0: Sintang pagi ini bersama saya Rico Saputra.
1: Pro 1.
0: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda dengan informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta, yaitu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, untuk memproses Joko Widodo atau Jokowi dengan hukuman seberat-beratnya. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanbaikhoak.id. Tidak ditemukannya satu pun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan dirinya bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara itu pendengar, Kapolri Listio Sigit Prabowo hanya mengatakan yaitu akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut. Ya pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk Anda bahwa dengan judul Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah adalah tidak benar alias hoak alias palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda pagi ini pendengar Jumat 11 Mei 2026. Maksud kami hari Senin 11 Mei 2026, di mana Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung pagi ini, kami berikan ruang dan kesempatan, silakan di 0565-27447. Anda bisa bergabung menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Apakah itu berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, harga-harga kebutuhan pokok, bagaimana juga dengan harga komoditas andalan di daerah Anda seperti karet, sawit, lada, kakao. Di 0565-27447, para pendengar RRI Sintang, silakan Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kami dan WhatsApp Pro 1 RRI Sintang 0857-500-4740 dan di WA ya 0857-500-4740, kemudian di layanan telepon kami 0565-27447. Halo RRI, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, silakan Anda bergabung di pagi ini, pendengar. Selamat pagi, selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda di awal pekan Senin ya, tanggal 11 Mei 2026. Hari ini juga dimeriahkan yaitu sebagai hari jadi Kota Sintang, di mana tadi angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Sintang juga sudah melaksanakan upacara dengan menggunakan adat, pakaian adat daerah masing-masing. Kalau di RRI Sintang tadi ada yang menggunakan adat dari Batak ya, kemudian Dayak, Melayu, Jawa, lalu ada Sunda juga, ada dari Chinese juga, kemudian dari Indonesia Timur ya. Jadi lengkap, luar biasa sekali keindahan dan tergambarkan kebersamaan yang luar biasa, toleransi yang tinggi, menjaga Sintang yang merupakan rumah kita bersama. Bagaimana di daerah Anda, apakah ada hal-hal yang menurut Anda penting disampaikan ke publik? Silakan di 0565-27447, sekaligus juga Anda mungkin ingin mengucapkan selamat hari jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026. Di 0565-27447, sampaikan informasi apa yang menurut Anda penting disampaikan ke publik sehingga apa yang telah Anda sampaikan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait guna memberikan rasa aman, keadilan, dan tentu juga sebuah solusi yang Anda harapkan tentang permasalahan yang Anda rasakan saat ini. 0565-27447 dan WhatsApp kami, atau harga karet di daerah Anda apakah stabil? Karena beberapa hari yang lalu ada yang bergabung bersama kami terkait dengan harga karet, hanya di desanya saja yang harganya 8.000 sampai 9.000. Sementara di desa-desa tetangga itu harganya ada yang 12, ada yang 13.000 rupiah per kilogram. Nah, ini bagaimana, apakah di daerah Anda harganya stabil, normal, atau juga mengalami hal yang sama, yaitu sangat murah dibandingkan daerah-daerah lain.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: Basket juga saya tahu pernah waktu masa kuliah emang biasa main basket. Yang ini ya kayak perpaduan dua olahraga tadi ya. Jadi pertama akhirnya agak penasaran sih, penasaran. Terus coba saya tanyakan sama teman-teman di puskesmas, saya kebetulan di Tanjung Puri ya, termasuk saya tanyakan sama dokter Andar, Jiwi Pintabar, Kapus, gimana kalau seandainya kita bikin klub, ini kebetulan ada mau turnamen, jadi kita bisa gak ibu-ibu yang, kan ada kategori emak-emak ya, jadi kan usianya yang udah nikah, usianya terbatas 28 tahun gitu kan, jadi kan kira-kira ada yang mau gak ya gitu kan. Yang paling, karena ini kan tim ya, kalau seandainya kita mau tapi teman-teman gak mau ya kayaknya gak bersambut jalan, ya gak gitu jalan ya. Jadi saya coba cek ombak, saya tanya di grup, ada gak yang mau nih handball, kan kayak gitu. Ternyata ada teman-teman udah mulai rame mau-mau, ya udah nih, kayak kita coba, yuk kita coba, gitu awalnya.
1: Tapi satu timnya ada berapa orang tuh kak?
0: Satu tim 7
1: orang ya, ya?
0: Sama kipernya. 7, ya 6 penyerang, 7 sama 1 kiper 7.
1: Berarti permainan handball ini ada di Sintang itu dimulainya dari tahun lalu atau emang udah ada sebelumnya?
2: Enggak, sudah lumayan lama. Ada tahun berapa ya saya lupa. Itu kan awalnya inisiasi dari guru-guru di SDIT. Jadi kan awalnya anak-anak nih main, orang tua nih supporter. Jadi gitu, sama guru nih mau enggak dicoba gantian nih. Orang tua main, anaknya supporter supaya nih orang tua nih tahu nih kalau ketika di tengah seperti apa sih rasanya gitu kan. Jadi kami nih dihubungilah satu-satu yang kebetulan anak-anak kami itu ikut eskul handball di sekolah. Handball itu apa gitu, sama kan kita tidak tahu.
1: Belum
2: kan
1: tahu juga ya.
2: Jadi dibuatlah waktu itu ada forfeo kan, tanding 4 tim. Nah, itulah pertama kali kami ikut dan pegang bola yang namanya bola handball, baru lihat, baru dengar mainnya seperti apa, sambil itu sambil belajar gitu kan. Berkelanjutan ternyata karena responnya juga luar biasa gitu kan. Berkelanjutan. Kemudian ada lagi setelah forfeo itu ada tanding antar anak pelajar. Jadi kami ada 2 tim, itu Bling sama Starlight itu untuk eksibisi pas malam pembukaan. Nah, mainlah kami di situ kan. Kemudian yang ketiga kemarin yang Bling adakan itu, nah main lagi kita. Nah, itulah.
0: Itu yang baru kami bergabung.
2: Nah, barulah jadi
0: baru bergabung
2: setelah
0: yang
2: ini. Di-share, mungkin orang semakin banyak dengar. Tidak disangka itu sampai 16 tim kak.
1: Wow, ya, ya, itu ya. Itu yang disintang,
0: dari
1: disintang
0: 25
1: aja.
0: Ya.
2: 16 tim itu 16 tim
1: luar biasa ya.
3: Nah, itu pun karena pakai kuota juga kan?
2: Iya.
3: Dari dua
0: dibatasi.
3: Dibatasi.
2: 16 tim. Nah, ternyata banyak sekali nih ibu-ibu yang
1: suka
2: excited,
1: ya.
2: Dan ternyata semenyenangkan itu handball itu.
1: Waduh, kayaknya boleh dicoba nih.
0: Aduh, ayo RRI mak-maknya.
1: Boleh ya.
0: Sangat boleh.
1: Oke, ada narasumber kita yang ketiga, ada Kak Ana dari tim DMJ, betul?
3: Iya, benar.
1: Bagaimana kabarnya di siang hari ini?
3: Alhamdulillah. Sorry telat nih.
1: Enggak apa-apa ya. Gimana nih, kalau Kak Ana sendiri awal mulanya bisa gabung ke permainan handball ini gimana Kak Ana?
3: Saya ini gini ceritanya kan waktu itu belum tahu handball nih ya.
1: Sama-sama belum tahu.
3: Belum
1: gitu
3: tahu
1: ya.
3: Nih, jadi kebetulan anak saya kok yang cabornya futsal, bola lapangan, anak saya cewek. Mak katanya, saya dikirim ke ini, ke Pontianak untuk mengikuti ke Jurda. Kali gitu, apa tuh kak? Bilang gitu kan, cabang olahraga handball bola tangan. Bilang, gimana mainnya mak? Kak, bilang gitu. Lihat ya, jadi setiap latihan tuh ngikut nih lihat. Oh gini. Jadi dia pas mereka tanding mewakili Sintang, kebetulan saya ada sekali ke Pontianak lihat. Oh begini, dan alhamdulillah mereka juga waktu itu Sintang 2 ya, 2 dapat medali juga untuk outdoor sama indoornya. Oh begini. Akhirnya mak nanti mak tuh ada mau tanding katanya, bilang coba lah mak, tapi mama ndak ada tim nih kak, bilang, soal mama ndak ngerti juga. Akhirnya saya kepikiran juga, oh ya saya punya tim, kami juga kan yang nama DMJ ini awalnya cuma futsal sama poli. Kami basicnya poli sama futsal kan. Karena waktu 2019 juga saya pernah jadi kiper futsal waktu itu. Nah pas waktu itu futsal itu

0: Ngapain cewek yang pertama kan? Ya udah, tak bawa kawan-kawan. Kebetulan kawan-kawan ini tidak ada yang di Sintang nih. Paling cuma 1-2 orang. Nah, paling cuma 1-2 orang yang di Sintang. Akhirnya mau enggak kita latihan. Dan pada saat yang kemarin bling adakan, kami pertama taunya handball itu pada saat ikut kurs cleaning. Itu aja. Terus terang dia taunya, karena pada saat ada mau mulai turnamen, kami juga ikut turnamen poli yang antar desa. Ada yang pemain tarkam juga kan polinya. Jadi kami tuh enggak pernah latihan. Taunya handball pada saat course cleaning itu. Kemudian kami ambil 1 hari latihan. Ternyata jadi yang tahun lalu 2 kali latihan. Ya, dengan yang ada aja sih, materi yang ada aja sih, kebetulan yang aja ngelatih juga anak. Ya udah ngikut lagi. Akhirnya kok enak gini mainnya gitu kan, kok seru gitu, rasanya seru. Akhirnya sekali katanya, kakak nggak usah kipar ya. Nggak, aku bilang, karena udah berumur juga ya, Bu.
1: Kak Ana sampai sekarang masih kipar berarti.
0: Iya.
2: Tapi kiper luar biasa nih, susah ditembus pokoknya. Waktu final kemarin berat.
1: Jadi sekarang final kemarin musuhan berarti ya.
0: Iya. Cuman bedanya kan kayak yang kemarin waktu bling ada kan, kita kan cuma kasih estimasi 2 hari ya pertandingan ya. 2 hari
2: oh,
0: kan.
2: Oh iya, lelah banget itu ya.
0: Karena kami yang pada saat hari keduanya lumayan capek.
2: Lelah sekali itu.
0: Terutama untuk medical sama DMJ sampai 4 kali. Starless gimana?
3: Kami di sampai 8 besar kemarin.
0: Oh iya. Karena kami pada saat hari kedua itu 4 kali ya, Bu ya, Bu dokter ya. 4 kali. Lumayan habis fisik loh.
1: Waduh.
0: Kalau untuk dokter sih on fire banget. Oh,
2: iya. Di lapangan.
1: Enggak habis habis
2: ya. Di rumah
1: ya.
2: Gempor juga. Iya.
1: Oke, okay. Tapi yang duluan gabung di handball ini Kak Anissa atau Kak Katarina atau Kak Ana?
0: Kayaknya Kak Anissa.
1: Kak Anissa
0: lah.
1: Ya. Berarti Kak Anissa duluan ya.
2: Mengenal handball.
1: Terus ketemu sama ini tim-tim beda tim tapi kan maksudnya ketemu sama tim Katarina kemudian Kak Ana ini pas pertandingan atau gimana?
3: Pas pertandingan.
1: Pas pertandingan ya.
3: Tapi kami sih hari-harinya
2: ini
3: memang
2: ketemu
3: kenal.
2: Kan latihannya di lapangan.
0: Lapangannya
2: Ica.
1: Oh gitu. Yang punya lapangan ya.
2: Latihannya sama-sama biasanya. Kalau sana kami kurang pemain, ayo isi yuk.
3: Saya sering jadi pemain bayaran.
2: Lengkap.
1: Apalagi kalau pas latihan kurang orang ya.
2: Ya itu penting itu. Karena kalau kurang kan
1: susah.
2: Iya. Iya.
3: Enggak enak.
1: Tapi biasanya enggak ada pemain cadangan. Biasanya kan
2: selalu ada.
1: Selalu ada ya.
2: Jadi minimal tuh 1 tim 14. Maksimal ya. Minimal 7, maksimal 14.
1: Oke, sebenarnya dari permainan handball ini apa sih yang bikin nagih gitu? Yang awalnya kan, aduh nggak tahu nih permainan apa sih ini gitu ya. Yang tadi katanya kayak ya udah coba aja gitu. Yang bikin nagih kok sampai sekarang malah keterusan bahkan ikut turnamen itu apa yang bikin nagih banget di permainan ini? Kita ke Kak Anissa dulu deh.
3: Kalau saya olahraga itu kan membuat kita tuh bahagia. Hormon-hormon kebahagiaan itu keluar dengan sendirinya kan. Jadi kita ini melepas sebentar kepenatan kita sebagai ibu. Yang rutinitasnya tuh udah itu aja.
1: Benar ya.
3: Nah, jadi berbeda. Kalau dibilang bekerja itu kan bergerak juga, beda. Bergeraknya bekerja dengan bergeraknya olahraga itu beda, sangat berbeda. Jadi kalau olahraga itu kita dengan senang hati, dengan bahagia hati gitu kan. Tapi kan kalau bekerja belum tentu ya.
1: Benar.
3: Jadi kenapa sih nagih? Ada rasa bahagia yang kita dapatkan. Dapat teman baru, saudara baru. Bahkan kami di Starlet itu sudah seperti udah keluarga, kayak keluarga ya. Jadinya. Jadi itu disitulah letak rasa bahagianya. Sehingga kita nih jadi mainnya juga nagih gitu. Main lagi. Jadi kami kalau untuk Starlet itu ada tidak ada turnamen ataupun event, kami usahakan tetap rutin 1 minggu 1 kali untuk berolahraga gitu. Jadi kalau ketika udah ada kegiatan mau ikut ya
1: tinggal
3: gas.
1: Oke deh. Kalau Kak Katarina gimana nih?
2: Kurang lebih sebenarnya sama ya. Jadi kita keluar dari rutinitas harian kita yang aduh lebih kadang-kadang lebih menjenuhkan, penat, dan kita perlu gerak. Di situ kita bisa mengeluarkan semuanya, bahkan emosi yang tersimpan juga bisa keluar di situ di lapangan. Apalagi ngesut langsung gua.
1: Apalagi kalau berhadapan sama lawan ya, Kak ya.
2: Pokoknya semuanya dikeluarkan. Ya itu, jadi setelah kita selesai main gitu ya, selain kita sehat karena keringat juga kan. Jadi lebih fresh gitu ya. Jadi kita untuk aktivitas selanjutnya lebih semangat lagi. Ya, selain ya kita pertemanan juga yang pastinya ya. Yang contohnya yang handball kemarin, walaupun saat kompetisi kemarin bisa baku hantam di lapangan. Setelah itu kita langsung peluk-pelukan ya. Berkawan, jadi kenal, jadi ayah itu. Jadi nilai plusnya itu silaturahmi, keakraban, pertemanan, ah itu.
1: Oke, deh, luar biasa. Kalau dari Kak Ana?
0: Kalau untuk saya nagihnya gini. Kayak saya beda sama Mbak Katarina. Baca kan punya pekerjaan. Kalau saya kan memang ibu rumah tangga, memang hanya ngurusin di rumah. Kalau saya tuh solusinya kayak nyari handball atau olahraga nih, ngilangin capek, cari capek.
1: Tapi capeknya beda.
0: Terus kalau kami kumpul, misalnya kayak kawan-kawan yang dari DMJ ini kan jauh-jauh semua nih. Nah, kalau kumpul kan seru-seruan. Nah, ini saksinya kalau udah kita pinjam lapangan dia. Paling ribut, pokoknya paling ribut lapangannya itu. Tiga Liza tuh. Jadi, ya itulah. Ngilangin capek, tapi cari capek-capek yang enjoy. Nah, gitu.
1: Oke. Beda-beda tiap orang. Tapi gak apa-apa, capeknya kan tadi bikin bahagia ya. Ketemu orang baru, teman baru, kemudian malah udah berasa jadi keluarga. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana ya pembahasan kita tentang cerita di balik gol, alasan kenapa jatuh cinta sama handball ya. Kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan kita juga masih di tema yang sama di siang hari ini, yaitu cerita di balik gol dan alasan kenapa kami jatuh cinta sama handball. Tadi kita sudah bahas banyak banget ya kenapa tadi suka handball ya, yang awalnya dari enggak tahu menjadi tahu, kemudian sudah berapa lama juga ya main permainan ini. Nah, Kak Asri penasaran nih, ini kan ibu rumah tangga, kemudian wanita karir dan lain sebagainya, ini bagi waktunya gimana? Ini ya, soalnya kan main ini kan apa malam latihannya gitu, gimana?
2: Nggak juga, kadang bisa siang, bisa sore, sesuai kesepakatan bersama.
1: Gitu.
3: Kalau kami harus siang. Harus jadi siap. Bahkan pulang dari puskesmas tuh ya, selesai jam 1 atau jam 2 itu sampai jam 3. Karena kalau sore udah ada kesibukan lagi,
1: ada rutinitas yang lain ya.
3: Walaupun jujur, aduh lelah, panas-panas, tapi ya sempatnya itu dan syukur teman-temannya pada
1: bisa juga.
3: Biar praktisnya tuh biar nggak bolak-balik, karena kan rumahnya jauh-jauh ya, rumahnya jauh-jauh, jadi tuh biar nggak bolak-balik gitu kan, lebih lelah. Jadi kalau saat pulang ya pulanglah, gitu sih. Jadi kami siang.
1: Luar biasa ya, padahal siang itu lagi panas-panasnya, jam 1 jam 2
3: jadi keringatnya
1: ya,
3: lebih bercucuran.
1: Oke, kalau Kak Ana ini kan pemain voli juga, olahraganya kan banyak sekali ya. Ini gimana bagi waktunya?
4: Kalau saya misalnya kawan ngajak latihan nih, tapi kalau di DMJ kebanyakan saya bilang gini, yuk latihan. Masa kita setiap turnamen, mau dekat turnamen baru latihan? Iya, karena dua kali event nih, yang nama di MJ nih paling susah latihannya. Karena apa? Di samping banyak yang jauh jarak rumahnya apa segala, jadi kita harus kesepakatan dulu. Kita biar yang jauh bisa datang kan. Oh, saya bisanya siang, oke, kita atur waktu. Malah yang event yang kemarin itu saja benar-benar, aduh, sampai di titik bisa juara dua itu udah benar-benar, sampai 8 besar itu udah bersyukur kami loh. Terus event yang ini terus terang waktu itu mampu enggak nih ya, mana posisi saya juga kan masih ada yang sakit, apa ya, sebulan-bulan di rumah sakit. Jadi saya sempatkan waktu, ini hari ini latihan, jadi kita jam segini latihan, pokoknya harus bisa nyempatin waktu lah pokoknya. Yang penting biar bisa kumpul enak. Ini pas waktu dua kali latihan, aduh, aku bilang ya udah pasrah aja lah, nanti tulus, yang penting enak aja, dibikin enjoy, kita kan fun-fun aja gitu.
1: Syukurnya ya. Oke. Kalau dari permainan handball ini sendiri, apa sih yang bikin paling seru? Kira ke Kak Katarina dulu deh. Apa yang bikin serunya?
3: Serunya bisa ngegolin.
1: Apalagi kipernya yang ini ya Kak ya.
3: Karena tujuan dari itu kan iya ya, bisa ngegol ya. Tapi tidak segampang itu ternyata. Jadi kadang-kadang antar teman juga kadang, kalau seandainya kita dah nyoba 2-3 kali ngesut dah gagal tuh, akhirnya agak percaya diri kita kurang gitu kan. Waduh, agak gimana ya, kayak gitu.
2: Memang yang salah ya gitu.
3: Iya.
1: Oke, kalau Kak Katarina sendiri kan kayak permainan lain kan, kayak tadi kan kalau Kak Ana kiper nih, kalau Kak Katarina misalnya ada penyerang, apa sih nama-namanya di situ?
2: Center.
3: Saya center kanan. Ya? Saya center. Iya. Center kanan. Karena ada center yang di tengah itu ya sendiri ya yang baik.
4: Center kanan, center kiri, kanan sama wing kiri, wing kanan.
3: Wing kanan, wing kiri. Jadi penyerang ada
4: 6 bukan? 2. 6 lah.
3: Iya, satu. Oh, sama itu. Pipot. Pipot satu.
1: Tapi misalnya yang kiri boleh ke kanan,
3: boleh. Sebenarnya boleh. Cuma sayangnya kita waktu latihan udah terbiasa kayak gitu. Jadi kalau saya kanan terus.
4: Kadang posisi aja.
1: Tergantung enaknya di mana gitu Kak ya. Maksudnya
3: biar enggak kan, bingung sebut.
1: Oke, Kak, ini Kak Ana kan udah kiper nih. Kiper susah ditembus ya. Kalau Kak Anisa nih?
4: Enggak juga.
3: Dia penyerang juga nih, penyerang juga nih.
1: Ya, apa nih serunya dari main handball?
2: Kalau kami nih serunya lebih banyak bisa tertawanya. Kode main tuh. Jadi dapat sekali happy-nya. Ya enggak bisa bohong juga, kalau kita dapat gol itu kita juga lebih happy lagi. Tapi terlepas gol tidak gol, ya dapat ketawanya itu. pasti inilah.
1: Jangan-jangan lebih capek karena ketawanya dari mainnya ya.
2: Tapi itu kalau di posisi latihan kayak gitu memang.
1: Oh iya.
4: Beda dengan tanding.
2: Banyak ketawanya kecuali kalau pas tanding barulah dia mode serius kan. Kalau latihan memang pasti banyak tertawanya.
5: Muka tegang semua dari tanding.
2: Ya kalau udah tanding bahkan jarang senyum.
1: Kayak buka yang garang,
5: ngeliat lawan.
4: Ngeliat lawan
2: kayaknya nanya ribut. Pas udah selesai nih, lihat foto. Kok tak ada yang senyum?
1: Muka tegang semua ya kak ya.
2: Mukanya tuh lagi muka kayak orang hipertensi.
5: Muka marah kelihatan juga di situ sampai kalau di foto, ya aduh kok serem.
1: Oke, berarti kak Katarina sama kak Anissa sama penyerang ya. Saya penasaran nih yang kiper nih apa serunya nih. Ini kan kayaknya kalau Kak Asri deg-degan nih ya, ngelihat bola datang aja kayaknya langsung mata nih langsung gini-gini ya. Ini gimana nih Kak Ana?
4: Kalau untuk saya sebagai kiper tuh, terlebih kemarin saya juga sebagai kaptennya kan, rasanya punya tanggung jawab. Jadi double. Tanggung jawabnya jaga gawang, juga bawa tim. Nah, di situ juga sering kalau kita lagi tos sama wasit suka bilang, tolong kapten pemainnya digini-gini-gini-giniin, yang per-per yang biar enggak ribut gimana mah, di pokoknya didisiplinkan gitu. Jadi selama saya jadi kiper ini fokusnya tuh jangan sampai bobol lah sih. Cuman kebanyakan tim-tim yang lain ini pinter tahu kelemahan saya di mana. Jadi kalau memang saya fisiknya lagi enak, bisa dapat. Kalau fisiknya lagi ya kayak kemarin lebih banyak cederanya daripada tahun lalu. Kalau yang tahun ini memang banyak cederanya pokoknya. Tapi biarpun maksa, lihat sekali pulangnya gempor ya. Makanya saya bilang capek, ngilangin capek, yang cari capek ini dia. Tapi seru.
1: Tapi seru ya. Misalnya kalau lagi ada yang cedera gitu pas main, biasanya langsung diganti atau masih ini dulu istirahat dulu biasanya kalau main handball ini?
2: Diganti karena kan
4: kalau patah
5: tergantung
4: pemainnya.
5: Kalau dia enggak sanggup pasti ditanyakan, ditanya sanggup enggak. Kalau sanggup boleh lanjut lagi, tapi kalau nggak sanggup ya biasa ganti sampai dulu. Dibopong juga ada ya.
1: Tergantung kondisi ya gitu ya. Tapi kalau ini kan misalnya kalau main nih peraturan mainnya gitu ya, kalau di handball sendiri bagaimana ini? Kalau peraturan misalnya kan kalau di main bola misalnya nggak boleh kena tangan dan lain sebagainya, di handball ada nggak peraturan-peraturannya?
4: Banyak.
1: Oke, salah satu yang paling umum gitu apa nih?
2: Tidak boleh kena kaki.
4: Nggak boleh kena kaki.
1: Oh iya, kembali
5: dribblenya. Kemudian saya sering kena dribblenya nggak kayak basket, padahal kita kan biasa basicnya basket ya. Itu yang berat banget, kadang refleks ya. Jadi kita nggak sadar dah, kan kita dah di depan gawang mau ngesut langsung prit, gagal.
4: Langkahnya kaki, misalnya kita udah begitu udah dapat bola, kita lebih dihitung juga nggak boleh lebih dari satu langkah gitu,
5: tiga
4: langkah gitu nggak boleh. Kita ada gerakannya, ada gerakannya.
1: Kirain boleh bebas aja ngelangkahnya.
4: Mau orang yang benar-benar itulah ngerti itu, tapi kalau kayak mak-mak
5: terbiasa kan, aja ya.
4: Nanti setiap bergerak ditiup apalagi sisi. Tapi waktu awal-awal kok tiup terus sisi? Iya Bu, pelanggaran Bu. Waktu awal-awal kemarin yang kemarin beli ada kan tuh. Nah, kalau yang ini udah enggak itu lagi lah, pokoknya udah paham
5: dan ngerti. Tapi banyak itu ya kita bang kelupa.
2: Karena kalo saking excited nih, kita mau ngesut gitu kan. Jadi sampai udah lupa ada berapa langkah kaki.
5: Sama sering
2: tadi tiba-tiba ada peluit
5: ninja itu tuh.
4: Garis.
1: Iya. Oh, ada garisnya pas batas lempar
4: di depan gawang itu kan ada garis. Misalnya mau ngesut jangan sampai nginjak garis dulu. Tapi kalau misalnya enggak nginjak garis, badan juga udah masuk ke dalam itu enggak masalah gitu.
1: Oh, badannya boleh.
4: Boleh, yang penting jangan sampai begitu melompat nginjak garis.
5: Nah, itu yang sering terjadi padahal kita udah pede ngesut gol.
1: Rupanya rupanya kakinya yang curang ya.
5: Itu yang sering itu.
1: Oke, kalau untuk poinnya ada berapa poin kalau main handball ini?
5: Ya sebanyak-banyaknya.
4: Sebanyak-banyak gol-golnya.
5: Gak ada batas. Cuma dibatasi waktu.
1: Oh, waktunya. Waktu main ini berapa waktu tuh? Kalau remaja tuh biasanya 2 kali 20 menit, tapi karena udah pralansia nih 2 kali 15 menit.
5: Iya.
1: Jadi beda-beda ya batas waktunya ya.
2: Beda.
1: Jadi selama main itu berapa, 15 menit?
4: 2 kali 15 menit.
1: 15 menit ini berarti misalnya kalau gol sebanyak apapun berarti itu yang pemenangnya.
4: Yang paling banyak golnya.
1: Oke, luar biasa ternyata ya. Kayaknya boleh lah ya.
5: Ayo. Makin tergoda, tergoda. Ayo RRI.
4: Siapkan. Baik, Cak. Kan yang juara bertahan dua kali ini sekali-sekali bikin pan handball, gitu. Nyiapin door prize, promonya kan. Gitu.
5: Kak Dewi yang mantau di rumah, ayo.
4: Sekali-kali kan, kita eksibisi kan, keren.
1: Kalau misalnya mau buat tim nih, mau latihan nih, misalnya kan kayak bingung nih, mau latihan, kayak mainnya belajar dari siapa, nih gimana?
2: Oh, kalau untuk di Sintang ini, luar biasa untuk orang-orang Asosiasi Bola Tangan Indonesia Kabupaten Sintang, Abdi Sintang itu sangat welcome. Jadi siapapun tim baru yang perlu bantuan untuk belajar, mereka selalu siap. Abdi Sintang luar biasa.
1: Jadi siap bantu gitu,
2: siap membantu mereka.
1: Tapi kan katanya tadi dibatasi, atau yang dibatasi timnya yang mana nih?
2: Enggak, dia batasan kalau pertandingan itu batasan usia biasanya.
1: Usianya dari
2: Biasanya 28 sampai 50.
1: Oh gitu.
2: Ya, terus karena kami ini kategori emak-emak, wajib sudah menikah. Gitu. Jadi tergantung yang bikin event sih.
4: Event juga ya, sesuai dengan peraturannya.
5: Ya. Masih beda-beda.
1: Oh, jadi kalau misalnya kalau yang ada event tertentu yang kayak misalnya untuk remaja, berarti yang emak-emak enggak ikut gitu ya?
5: Ya enggak loh.
1: Gimana?
5: Udah lewat remajanya.
2: Beda kategori.
5: Masih kategorinya ada.
2: Waktu pelaksanaannya tuh dijadikan satu, hanya kategorinya berbeda. Nah, jadi kita nih berlawan dengan yang sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi kalau anak SD sesama SD, putri, putra,
5: tidak.
2: Jadi SMP begitu, SMA dan emak-emak nih ya sesama emak-emak
1: juga berarti ya.
5: Bapak-bapak yang enggak ada ya?
2: Ya, bapak-bapak nih udah mulai
5: karena khawatir katanya kalau bapak-bapak kayaknya bisa baku hantamnya bukan hanya di lapangan aja. Takut lanjutan.
1: Lemparannya lebih kuat ya kalau bapak-bapak ya.
4: Kalau mama tawurannya pakai mulut. Enggak pakai PC.
1: Enggak
4: main tangan. Kalau mama nih pakai mulut.
1: Tapi ada enggak pas di lapangan pas tanding kayak gitu kayak adu mulut?
4: Ada sih tapi dikit ya. Mungkin karena pada saat ikan refleks yang aja. Namanya lagi tanding ini kan tensinya kan lagi tinggi, capek-capeknya pengen ngegol, enggak bisa ngegol misalnya ada. Misalnya kesenggol dikit dah mulai. Tapi aman-aman aja sih. Aman
1: enggak refleks-refleks normal.
4: Refleks iya.
1: Oke deh. Nanti kita akan break dulu ya sejenak di segmen terakhir. Nanti kita kayak mungkin sekedar apa sih yang mau disampaikan untuk mak-mak di luar sana mungkin yang mau gabung gitu ya. Kita break sejenak tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Sintang ya. Tidak terasa ternyata kita ngobrolnya udah tinggal 8 menit lagi rupanya ya. Padahal Kak Asri masih penasaran ini gitu, ya.
1: Karena terlalu asik nih.
0: Gak terasa ya. Oke deh, mungkin di segmen terakhir ini mungkin pesan dan pesannya mungkin selama bermain handball atau untuk emak-emak di luar sana yang penasaran, yang mau nyoba, yang mau gabung, gimana nih? Kita ke Kak Anissa dulu deh.
2: Kesannya, ayo handball ini menyenangkan, mm-hmm. olahraga yang menyenangkan, kita teman kita bertambah banyak, mm-hmm. Ayo ibu-ibu di luar sana, ayo kita main handball, kita bahagia sama-sama. Jadi pesan saya untuk semua ibu di luar sana, menualah dengan sehat dan bahagia.
0: Yes, mantap ya.
1: Karena tua itu pasti ya. Enggak pasti.
0: Enggak bisa dihindari.
1: Harus menyala dia. Tapi harus bahagianya itu ya. Kan.
0: Hmm. Oke, kalau Kak Ana?
3: Kalau untuk saya, buat ibu-ibu yang di luar sana, olahraga itu kan sehat. Mm-mm. Kita tetap harus ada olahraga. Boleh sekali-sekali nyoba untuk cabang olahraga handball. Memang dilihatnya capek. Mm-mm. Kalau dilihat yang main capek, tapi kalau kita terjun langsung asik, enjoy. Mm-mm. Fun-fun juga.
0: Mm-mm. Olahraga ya, biar mm-mm. banyak gerak ya. Kalau kan tadi Kak Anissa bilang gerak di rumah, kerjaan rumah kan beda ya sama gerak mm-mm. olahraga ya. Yeah. Oke, ada lagi?
3: Oke, cukup.
0: Oke, kalau dari Kak Katarina?
4: Ya. Ini biasanya kalau kami mengajak teman-teman atau ibu-ibu, emak-emak gitu kan, untuk bergabung di handball, kebanyakan mm-hmm. mereka bilangnya takut. Banyak kan takut. Mm-hmm. Apalagi kalau udah ngelihat yang udah turnamen yang kayak gitu kan, sepertinya mm-hmm. emang mengerikan. Aduh, lututku gak sanggup. Pokoknya banyak lah. Jadi kan pastinya ada proses ya, mm-hmm. jadi jangan takut dulu gitu loh. Jangan takut dulu terhadap olahraga ini. Mm-hmm. Jadi coba dulu, kita kan gak langsung yang segitunya apa ya, yang kayak berat, yang kayak gitu ya. Ya. Jadi kita dari awal dulu, gimana cara passingnya, gimana cara langkah, setelah nanti kalau sekarang kita tahu ritme mainnya, gimana kesalingannya di situ, udah ngerasakan keasikannya, pasti akhirnya akan jatuh cinta dan karena ngerasa apa ya, happy-nya yang pasti ya. Pasti akhirnya akan walaupun lelah tadi kan, walaupun capek, pasti akhirnya akan lanjut deh. Jadi jangan takut dulu. Coba dulu. Mengenal ya RRI.
0: Carikan saya tim.
3: Yang saya aja. Yang saya aja yang basicnya poli, sekali kenal handball kok kayaknya asik handball gitu kan.
0: Padahal kalau dipikir-pikir poli asik ya, tapi ternyata kayak yang
3: sama-sama bolanya cuman beda ukurannya, pakai tangan juga cuman kan beda kita,
0: ukuran ya.
4: Nilai plusnya tuh di indoor. Kalau poli di luar itu panas. Skincare mahal.
3: Satu tantangan kami kalau untuk di handball itu kan, kalau kita latihan di lapangan biasa kan kecil, kalau di indoor kan agak besar,
4: kerasa
3: kan
4: lebarnya beda,
3: kerasa bedanya. Yang jelas harus
4: adaptasinya
3: ada,
4: ya. Jadi agak kaget dikit, kerasa lebih lelah sana sininya. Gawangnya kerasa lebih jauh loh.
3: Lebih besar.
4: Beda dengan yang ini kan kerasa deket.
3: Iya. Lebih besar. Jadi, juga.
0: Itu juga menjadi tantangan.
3: Iya.
4: Untuk adaptasi lapangan.
0: Oke, okay, deh, luar biasa ya. Dan terima kasih untuk Dokter Katarina, kemudian Kak Ana sama Kak Anissa ya, sudah menyempatkan waktunya hadir di RRI
4: ya,
0: untuk
4: sama-sama
0: memberikan,
4: sudah diundang.
0: Untuk memberikan pengetahuan ya. Awalnya saya pikir apa tadi handball, kayak mainnya kayak mana gitu ya.
4: Akhirnya tergoda.
0: Kayaknya iya sih.
2: Mari kita coba.
3: Mari mana kita tahu coba, nanti ya. Ada event yang kategorinya beda-beda usia juga kan. Mm-mm. Biarpun udah menikah kita pakai kategori mama sendiri, yang usia bisa jadi dia kan tergantung ini juga kan.
0: Iya betul.
4: Untuk mengenal ya, nggak harus emak-emak, nggak apa-apa ya. Nanti saatnya bisa gabung apa, bisa jadi mama. Dani
0: udah
4: oh, iya,
0: udah punya anak. Oke deh, nggak terasa juga. Terima kasih Kak Ana,
3: sama-sama.
0: Kak Katarina, Kak Anissa, selamat siang.
4: Iya, siang juga.
5: Pro 1 Kanal channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Senang sekali Dimai Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamik olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Então, mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk mencetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, terus kerja keras untuk di depan ini buat pertandingan depan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maulud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak.

0: selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Mas

0: dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
1: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusantara.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Selamat siang mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang, dan tadi juga telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan zuhur hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum dikumandangkannya azan zuhur, kami hadirkan lagu Islamic Ruang dengar Anda.

0: Baik mendengar, pukul 11 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik pendengar, demikian telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

Siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan kurang dengar Anda lagu-lagu bernuansa islami. Dan selamat siang untuk Anda semuanya, selamat beristirahat dan selamat menikmati makan siang Anda di hari ini. Tetap semangat tentunya melanjutkan kembali aktivitas-aktivitas Anda nantinya. Dan pendengar, akan kami hadirkan informasi dan juga hiburan di siang hari ini dan tentunya lagu hiburan untuk menemani istirahat siang Anda.
4: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
5: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
6: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
4: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik

Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Esensi Buku, Pros 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak

0: tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Selamat siang mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Informasi untuk kita di santai siang hari ini ya, terkait dengan manfaat tersembunyi inemuri bagi kesehatan. Nah, pendengar, tak sekedar menjadi budaya tidur yang unik ya. Inemuri ini atau tidur siang di tempat kerja juga memiliki beragam manfaat. Nah, tidur siang singkat dengan durasi yang mana kurang lebih dari 15 hingga 30 menit bisa memberikan manfaat. Nah, kalau di Jepang, pemandangan orang tertidur di tengah rapat di meja kantor atau mungkin di kereta api adalah hal yang lumrah ya. Jadi fenomena ini biasanya itu disebut dengan inemuri. Nah, meski bagi budaya barat atau Indonesia, tidur di tempat kerja sering dianggap sebagai biasanya dianggap kayak malas gitu ya. Nah, masyarakat Jepang ini justru melihatnya sebagai simbol dari dedikasi. Nah, namun dibalik nilai budayanya, inemuri ternyata menyimpan segudang manfaat kesehatan yang didukung oleh penjelasan medis tentunya. Dan berikut ada beberapa manfaat utama inemuri bagi kesehatan tubuh dan juga mental sebagai berikut. Yang pertama adalah mengurangi lelah dan juga stres. Nah, tidur siang singkat di kantor dapat mengurangi rasa lelah karena dapat mengembalikan energi yang hilang, dan berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa tidur dapat membantu Anda mengurangi stres. Dan tidak hanya itu nih pendengar, tidur siang juga dapat memperbaiki suasana hati, kemudian menurunkan kecemasan dan juga depresi. Dan hal ini karena tidur siang singkat memicu rasa rileks pada tubuh. Jadi mungkin bagi Anda yang sedang bekerja atau bekerja seharian dari pagi sampai sore, jadi mungkin bisa diterapkan tidur siang di jam istirahat ya. Misalnya kan sekarang jamnya istirahat, mungkin bisa tidur siang sejenak sekitar 15 menit. Kemudian juga yang berikutnya adalah memulihkan fungsi kognitif dan juga fokus. Nah, saat bekerja berjam-jam, otak kita mengalami penumpukan adenosin, zat kimia yang menyebabkan rasa kantuk dan juga penurunan konsentrasi. Nah, inemuri atau tidur singkat selama 5 sampai 15 menit berfungsi seperti tombol reset bagi otak kita. Dan jeda singkat ini tentunya membantu membersihkan pikiran, kemudian juga meningkatkan daya ingat dan juga mengembalikan ketajaman fokus tanpa menyebabkan rasa kayak rasa linglung ya saat kita bangun. Kemudian yang selanjutnya adalah badan terasa lebih segar dan juga bertenaga. Nah, pada siang hari normalnya suhu tubuh akan menurun dan kadar hormon melatonin naik. Dan kondisi tersebut sebenarnya merupakan sinyal tubuh bahwa Anda membutuhkan istirahat atau tidur. Nah, tubuh akan merespon sinyal tersebut dengan rasa kantuk yang semakin lama kayak semakin besar gitu ya, hingga menjelang malam hari. Nah, hal ini disebut dengan homeostatic sleep trap ya. Dan tidur siang singkat tentunya ini dapat mengurangi tekanan rasa kantuk yang kuat pada siang hari atau juga bisa menstabilkan kondisi homeostatic sleep trap tersebut. Dan oleh karena itu pendengar, seseorang dapat lebih terjaga dan bertenaga setelah tidur siang. Dan yang berikutnya adalah dengan cara mencegah burnout ataupun kelelahan mental ya. Nah, kelelahan mental ini sering terjadi karena seseorang biasanya memaksakan diri bekerja melampaui batas ataupun juga kapasitas energinya. Nah, ini Muri mengajarkan kita untuk mendengarkan sinyal tubuh kita nih. Kita tahu, oh, aku udah gak mampu lagi nih untuk melanjutkan pekerjaan gitu ya. Jadi mungkin istirahat aja sejenak. Apalagi di jam-jam istirahat seperti ini, mungkin Anda bisa untuk istirahat sejenak ya, sekedar memejamkan mata 5 sampai 15 menit ya. Nah, mendengar yang hal-hal yang berikutnya adalah dengan cara memperkuat memori. Nah, tidur siang singkat ini juga dipercaya dapat memperkuat memori ataupun ingatan. Nah, ini karena saat kita tidur begitu ya, otak kita seperti beristirahat dan disitulah terbentuk konsolidasi memori. Dan ini merupakan proses ketika otak mengolah informasi yang didapat menjadi ingatan jangka panjang. Selain itu juga yang terakhir pendengar adalah meningkatkan konsentrasi dan juga kreativitas. Dilansir dari laman Sleep Healthy Foundation, tidur singkat berdurasi 15-30 menit ini dapat meningkatkan fokus dan juga konsentrasi. Dan aktivitas ini dikenal pula dengan istilah power nap.
tidur siang singkat juga dapat meningkatkan aktivitas pada belahan otak bagian kanan, dan bagian otak ini berfungsi mengatur kreativitas dan juga wawasan kita. Nah pendengar, selain itu tidur siang singkat ya juga bisa meningkatkan komunikasi antara otak kiri dan kanan. Dengan demikian kinerja kreatif dan juga analitis otak akan lebih efektif. Nah itu dia mendengar sejumlah manfaat tidur siang singkat untuk kesehatan kita, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id. Terima kasih.

0: Bu, bu, mohon maaf, dilarang parkir di bahu jalan, Bu.
1: Aduh, Pak, saya cuma sebentar kok.
0: Tapi, Bu.
1: Awas, awas, awas, gitu aja ribet. Ya ampun, motor saya.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang berakibat kecelakaan. Mari kita patuhi setiap peraturan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Selamat siang pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Siang.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

2026 ini. Wah, gak kerasa ya, udah mau Piala Dunia. Yuk, ikut RRI terus ya, jangan sampai ketinggalan. RRI Radio Piala Dunia. Nah, bapak-bapak, kaula muda di rumah, ikut Piala Dunia, dengar RRI aja. Yuk, yuk.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Senin 11 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Sebanyak 141 stan memadati Kompleks Stadion Bandung Sintang memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Sintang mulai mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sintang akan menghadirkan grup band Bagindas pada malam penutupan pameran ekonomi kreatif dan kuliner di panggung utama pada Sabtu 16 Mei 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika mengatakan, keputusan ini diambil sebagai bentuk syukur atas perjalanan panjang Kota Sintang yang telah mencapai usia 664 tahun. Bagindas menurutnya dipilih karena memiliki basis penggemar yang kuat dan musik yang merakyat sehingga mampu menyatukan semua generasi. Sebanyak 141 stan memadati Kompleks Stadion Bandung Sintang memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Bandung Sintang 7 hingga 16 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Sebanyak 141 stan yang terdiri dari pedagang kaki lima, 51 stan, UMKM 65 stan, dan otomotif sebanyak 20 stan memadati Kompleks Stadion Bandung Sintang memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Bandung Sintang hari ini. Ketua Panitia Kegiatan Hendrika mengatakan kegiatan ini sebagai wadah perayaan Hari Lahir Kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi.
3: Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah perayaan Hari Lahir Kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi. Pemerintah daerah ini menciptakan sebuah ekosistem yang mempertemukan kreativitas warga dengan peluang pasar.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 ini mengusung tema Sintang Kota Bersama yang artinya bersatu, asri, dan maju. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan untuk terus memupuk persatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan Kota Sintang.
4: Melalui festival musik dan panggung hiburan rakyat, kita ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi para seniman dan generasi muda Sintang untuk mewujudkan bakat dan kreativitasnya. Sintang adalah gudangnya talenta, hebat, dan pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kreatif ini agar terus bertumbuh.
2: Florensius Roni mengapresiasi kehadiran para pelaku UMKM yang memenuhi stan pameran. Menurutnya, ini merupakan denyut nadi ekonomi Kabupaten Sintang. Ia mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk berbelanja produk lokal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan tema dan logo untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Supriyanto menjelaskan, tema peringatan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 adalah Sintang Kota Bersama yang berarti bersatu, asri, dan maju. Ia menjelaskan slogan ini menegaskan Sintang adalah milik semua golongan dan tempat di mana perbedaan dirayakan sebagai kekuatan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Wakil Bupati Sintang mengajak kaum perempuan menjadi garda terdepan melawan narkoba dan pergaulan bebas. Demikian disampaikan Wakil Bupati Sintang saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Perempuan Daya P2D Kabupaten Sintang periode 2026-2030 di Pendopo Bupati Sintang Sabtu 9 Mei 2026. Menurut Wabub, ini harus disampaikan dengan tegas karena saat ini Sintang sedang darurat narkoba. Data dari BNN Sintang tahun 2025 ada 30% pengguna yang direhabilitas adalah usia 15 hingga 25 tahun yang merupakan anak-anak generasi penerus bangsa. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Sintang mulai mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Kabupaten Sintang mulai mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Salah satu peternak lokal di Desa Telaga 1, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Ali mengatakan, permintaan masyarakat terhadap sapi kurban terus terlihat setiap tahunnya. Ia pun telah menyiapkan sejumlah sapi dengan ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ali mengaku telah menekuni usaha peternakan dan penjualan sapi kurban selama bertahun-tahun. Pengalaman panjang tersebut membuatnya memahami kebutuhan masyarakat terutama menjelang Idul Adha. Saat ini ia lebih fokus pada usaha penggemukan sapi. Untuk memenuhi stok dan keperluan masyarakat, Ali membeli sapi dari sejumlah peternak di berbagai wilayah, baik di Kabupaten Sintang maupun dari daerah lain seperti Sekadau dan Ketapang. Ia menuturkan, pada tahun lalu dirinya berhasil menjual 5 ekor sapi kurban. Sementara untuk tahun ini, beberapa sapi telah disiapkan dan siap dipasarkan kepada masyarakat. Ali menjelaskan, harga sapi kurban yang dijualnya berkisar antara 20 juta rupiah hingga 26 juta rupiah per ekornya. Harga tersebut tergantung ukuran dan bobot sapi.
6: Wah, oh, lama aku tuh. Lama jual sapi tuh, bukan mulai tahun berapa itu sampai ini. Kalau ada orang jual jauh tuh saya datangi, beli.
7: Di tahun lalu itu bisa jual sapi untuk kurban tuh bisa berapa, Pak?
6: 5 ekor kemarin.
7: Biasa ngambil kemana, Pak, selain di Sintang?
6: Ke Belintang ini, aku ini. Kalau di sini udah enggak ada lagi, di sini V2 itu.
7: Kalau ini kisaran harganya itu mulai dari berapa sih, Pak?
6: Kalau ini biasa kalau orang masuk lagi kan 20-an.
7: Sampai berapa, Pak? Kalau paling mahalnya, paling besarnya dia?
6: 26.
5: Ia juga memastikan sapi yang dijual telah memenuhi syarat hewan kurban, termasuk dari sisi bobot dan juga kesehatan hewan. Dengan terus meningkatnya permintaan masyarakat, para peternak lokal berharap penjualan hewan kurban tahun ini dapat berjalan lancar, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian peternak di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Personil Polsek Binjai Hulu melaksanakan pengawalan dan pengamanan kegiatan Karnaval Wisuda Al-Quran ke-8 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nusantara Dak Jaya yang berlangsung dengan tertib dan meriah di wilayah Kecamatan Binjai Hulu. Kegiatan pengawalan dilakukan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman kepada peserta karnaval dan masyarakat yang menyaksikan jalannya acara. Kapolsek Binjai Hulu Ibtu Roisi Erlando mengatakan pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dalam mendukung kegiatan keagamaan dan pendidikan di wilayah hukum Polsek Binjai Hulu. Demikian Warta Siang edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Saya Asri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Selamat siang mendengar, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu informasi untuk Anda. Dari SMA Swasta Panca Setia Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat, khusus daerah Sintang dan sekitarnya. SMA Swasta Panca Setia Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung ke Sekretariat SPMB Smas Panca Setia Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor di 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smaspancasetiasintang. SMA Swasta Panca Setia melangkah bersama menuju masa depan gemilang.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kurban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang, kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, nah, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak, PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sudah Kak Asri putarkan beberapa lagu yang tentunya sudah di request. Dan kembali yang ingin bergabung silakan di 0565247744 atau juga di WA di 0857-5004740. Halo, selamat siang.
1: Ya, halo, selamat siang juga.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Bu Ana.
1: Iya, Bu Ana di Masukan.
0: Baik. Bagaimana sehat Bu Ana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah. Oke, lagunya pilih yang mana nih Bu Ana? Udah disiapkan lagunya?
1: Lagunya apa-apa tuh yang belum tuh?
0: Yang belum ada Rido Roma Santai, Seribu Alasan Saskia, Berondong Tua Siti Badriah, sama Sisa-Sisa Cinta Ona Sutra. Ona Sutra aja. Oke, ya. Baik.
1: Ya, aku tunggu itu ya. Tunggu.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih ada Bu Ana di Masuka Sintang ya. Di belakangnya Bu Ana, silakan yang ingin bergabung di 0565247774. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang jauh di mata, dekat di hati?
0: Waalaikumsalam, kabar baik.
2: Kak Atri, sehat?
0: Sehat dong. Dengan Sopra. Pak Jumira?
2: Ah, betul.
0: Baru dengar suara.
2: Kak Atri lupa.
0: Baru dengar suaranya lagi ini.
2: Nah, kemana Kak Atri?
0: Ada.
2: ada tapi baru.
0: Iya, kemarin kan pas malam Kak Asri kayaknya tukar dinas sama kawan. Jadi enggak mandu acara yang nelpon.
2: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Oke, gimana di NTB Lombok cuaca di siang hari ini?
2: Kata orang Kalimantan ini panas bedengkang.
0: Kalau kata orang Lombok gimana kalau panas bedengkang?
2: Panas jelu.
0: Panas apa?
2: Panas jelu.
0: Panas jelu.
2: Oh.
0: Oi, mantap. Oke deh, Pak Jumirah, lagunya pilih yang mana nih? Udah kita siapkan lagunya.
2: Lagunya diborong habis, berapa harganya Kak Sri? Biar orang cinta enggak kebagian, Mbah.
0: Harganya tadi sama dengan harga kopi susunya.
2: Aduh. Ada kopi susu kata di lagunya?
0: Ada, barusan diputar.
2: Oh, aku sedang ngopi nih.
0: Nois, mantap.
2: Hobinya ngopi aku nih Kak Sri.
0: Iya, sama. Nggak enak kalau nggak ngopi.
2: Kak Sri, ngopi juga kah?
0: Ngopi juga.
2: Oh, iya. Itu aja Kak Sri ya.
0: Baik.
2: Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam. Terima kasih ya deh Pak Jumirah di NTB Lombok ya. Oke, di belakangnya Pak Jumirah ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Guat Tonam Raya.
0: Dengan?
3: Bang Guat Tonam Raya.
0: Bang Guat?
3: Oh.
0: Daerah mana itu?
3: Solam Raya.
0: Solam Raya daerah?
3: Ya, Pasir Simpang.
0: Oh gitu.
3: Kabupatennya.
0: Solam Raya. Pernah dengar tapi kayak lupa-lupa ingat gitu.
3: SP2 SPI dulunya.
0: Oh gitu.
3: Iya itu kak.
0: Sehat?
3: Sehat kak. Kakak gimana kabarnya?
0: Sehat juga.
3: Amin.
0: Lagunya pilih yang mana nih? Udah kita siapkan iya. Lagunya.
3: Lagunya apa yang ada Mbak?
0: Ada Rido Roma Santai, Sisa-Sisa Cinta Ona Sutra, Seribu Alasan Saskia, Sisa-Sisa Cinta aja. Oh. Oke deh.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama, selamat siang. Ya, terima kasih ada Bang Kuat di Solam Raya yang sudah bergabung. Baik, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, dan tadi sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda beberapa lagu yang tentunya sudah di request. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik yang sudah bergabung di telepon ataupun juga sudah bergabung di WA. Dan bagi yang belum sempat bergabung, silakan dicoba di lain kesempatan. Dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, karena nanti di pukul 14 lebihnya 55 menit akan dikumandangkan azan asar untuk Layah Sintang dan sekitarnya.

0: 101.
1: Selamat siang pendengar, kembali kami sampaikan informasi untuk Anda dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan Prodi PG PAUD. Prodi pendidikan yang selanjutnya ada Prodi Matematika dan juga Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OB yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Dan selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Kilometer 4 Sengkuang, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor WA 0858-2548-1065 atau kunjungi website sosial kami di daftar titik persada katulistiwa titik ac titik id dan serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Dan mendengar, jam menunjukkan pukul 14 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan ke ruang dengar Anda azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk Anda kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada. Dan pendengar sekaligus saya Asri pamit dari ruang dengar Anda. Dan nantinya di Sintang sore ini rekan saya Dewi Suryati akan menemani Anda.
1: Sintang sore ini
2: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Ya, pendengar, saya bacakan pengumuman dari Staima Sintang ditujukan untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang, pendidikan agama Islam, hukum keluarga Islam, ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan representatif, fasilitas kampus lainnya memadai. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 26 Agustus 2026 melalui daftar online di https://bit.ly/pmb-staima-hebat-2026/2027 atau hubungi panitia pendaftaran nomor handphone 0812-6144-8135 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap dapat kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial. Ya, pendengar Sintang sore ini bersama saya di Suryati, kita sudah mengawali tadi ya dengan sebuah informasi ya. Nah, pendengar, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat hari ini mungkin Anda agak aneh ya, kenapa kak? Ya, banyak orang-orang yang memakai baju adat ya hari ini. Kita mau menggunakan baju adat tadi pagi ya, untuk memperingati hari jadi kota Sintang. Nah, pendengar, untuk Anda beragam informasi dan hiburan ada UMKM bicara di sore hari ini. Nanti kita akan hadirkan informasi ide usaha dengan motor keliling. Hai, usaha apa aja kira-kira ya? Ya udah, ntar kita sama-sama aja ya bahasnya selepas yang berikut ini.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik

Ya, pendengar, jualan keliling dengan motor masih menjadi salah satu peluang usaha yang masih diminati masyarakat karena lebih fleksibel dan mudah jalankan. Selain dapat menjangkau banyak pelanggan, usaha ini juga membutuhkan tidak membutuhkan tempat usaha ya. Seperti dilansir dari laman rri.co.id, beberapa ide jualan dengan motor adalah yang pertama menjual bubur ayam. Nah, mungkin Anda sering juga nih melihat gitu ya yang jualan bubur kalau dulu pakai tanggungan gitu ya dengan bunyi mangkok dipukul-pukul gitu teng-teng-teng-teng ya bubur gitu ya. Sekarang tit-tit-tit gitu. Nah, bubur ayam cocok dijual pada pagi hari karena banyak dicari masyarakat untuk sarapan. Penjual dapat berkeliling di kawasan perumahan maupun area perkantoran atau di ya sekitar yang ramai-ramai orang gitu ya.

0: emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 1.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University.

Iya, pendengar masih dari kawasan jalan ya, Cefong Raina. Selanjutnya ada jualan keliling dengan motor, ada juga menjual sayur dan lauk pauk. Biasanya pagi-pagi juga nih ya, tapi sore siang ada juga enggak ya? Kalau saya sih biasanya belinya pagi-pagi di Mamang Sayur yang suka keliling itu. Nah, sayuran segar serta lauk pauk seperti ikan, tempe, tahu, dan telur selalu dibutuhkan masyarakat setiap hari. Berjualan keliling memudahkan pelanggan mendapatkan kebutuhan dapur tanpa harus pergi ke pasar atau pergi ke toko sayur gitu ya. Ke sayur, warung sayur. Kemudian juga menjual jajanan anak-anak. Nah, jajanan seperti cilok. Ada nggak di sini ciloknya? Adanya somai kalau di sini ya. Telur gulung ataupun apa gitu yang digemari oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Penjual dapat berjualan di sekitar sekolah atau tempat keramaian-keramaian lainnya. Biasa juga di depan retail itu ada yang jualan ya.

ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Jangan dong ya, jangan datang dan pergi sesuka hati, gak boleh itu ya. Tapi bisa aja sih, hujan. Nah, sekarang tadi panas-panas banget gitu ya, sekarang hujan malah ya. Lumayan lah, deras juga hujannya nih ya. Jadi bertepi aja deh buat Anda kayaknya yang baru pergi keluar rumah gitu ya, dan kehujanan, ada baiknya ya bertepi aja di yang teduh gitu ya. Terutama Anda yang menggunakan roda 2 ya, kalau roda 4 aman sih gitu ya. Ya mudah-mudahan deh semuanya punya roda 4 segera, jadi kalau hujan aman gitu ya. Ada rezeki dari Allah SWT yang banyak gitu ya, biar bisa beli kendaraan. Amin ya rabbal alamin ya. Oke deh, mana ide keliling selanjutnya? Ide keliling-keliling selanjutnya pula, ide jualan keliling menggunakan motor selanjutnya adalah, misalnya nih ada juga menjual minuman dan es keliling. Nah, banyak sih kita temukan ya di Kota Sintang juga. Minuman segar seperti es dawet, es krim, jamu juga ya, jamu pakai motor juga tuh ya dijual gitu ya. Kalau misalnya pas cuacanya panas tuh pas banget gitu ya. Terus usaha ini juga dapat menarik perhatian pelanggan terutama pada siang hari. Ada juga menjual buah-buahan, agak jarang sih kalau jual buah-buahan, tapi ada aja sih jual buah-buahan menggunakan motor. Ada juga jual apa lagi ya, nanti selepas yang berikut ini.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Ya, yang selanjutnya juga menjual perabot rumah tangga. Nah, ini juga pernah saya lihatnya ya. Ada juga bakso keliling. Perabot rumah tangga seperti ember, sapu, wadah plastik masih memiliki banyak peminat ya. Ya, selama masih hidup kayaknya perlu banget gitu ya. Walaupun pecah terus ya. Bukan pecah, iya pecah ya. Kadang ya kena injak sama anak-anak atau kemana gitu ya. Terbang sendiri, terbawa arus banjir bisa jadi ya. Sehingga harus beli lagi. Kemudian juga menjual bakso keliling. Bakso menjadi makanan favorit berbagai kalangan. Dia cocok dijual menggunakan motor. Banyak sih kita lihat juga ya. Nah, kira-kira apa aja lagi nih yang cocok ide usaha pakai motor keliling. Peluang usaha keliling dengan motor masih banyak sih yang menjanjikan dan bisa dijalankan secara konsisten dan menjadi penghasilan yang luar biasa jika terus-terusan ya. Pelayanan yang baik juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan penjualan usaha.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Ya, pendengar, nanti pada pukul 16 kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya seputar wilayah Kalimantan Barat ya. Bersama Pro 1 Pontianak dalam Lintas Korwil Nusantara 9.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Nah, jawabannya sebenarnya yang
2: Kalimantan Barat kita menjadi yang
0: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
4: Gubernur Kalimantan Barat Dianorsan meminta pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Pontianak dan Kebudaya bina atlet sejak dini dan ukir prestasi.
5: Selain olahraga silat pencaksilat ini, juga warisan leluhur budaya kita, dengan kegiatan pencaksilat ini, nah, kita juga dapat ya.
4: Pengembangan seni musik berbasis budaya daerah terus didorong melalui kegiatan Gema Lestari Muda Berbudaya di Sanggau.
6: Untuk keempat peserta, ini nanti akan kita dorong semua untuk mendapatkan haki.
7: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Sintang mulai mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Kabupaten Sintang mulai mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Salah satu peternak lokal di Desa Telaga 1, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Ali mengatakan, permintaan masyarakat terhadap sapi kurban terus terlihat setiap tahunnya. Ia pun telah menyiapkan sejumlah sapi dengan ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ali mengaku telah menekuni usaha peternakan dan penjualan sapi kurban selama bertahun-tahun. Pengalaman panjang tersebut membuatnya memahami kebutuhan masyarakat terutama menjelang Idul Adha. Saat ini ia lebih fokus pada usaha penggemukan sapi. Untuk memenuhi stok dan keperluan masyarakat, Ali membeli sapi dari sejumlah peternak di berbagai wilayah, baik di Kabupaten Sintang maupun dari daerah lain seperti Sekadau dan Ketapang. Ia menuturkan, pada tahun lalu dirinya berhasil menjual 5 ekor sapi kurban. Sementara untuk tahun ini, beberapa sapi telah disiapkan dan siap dipasarkan kepada masyarakat. Ali menjelaskan, harga sapi kurban yang dijualnya berkisar antara 20 juta rupiah hingga 26 juta rupiah per ekornya. Harga tersebut tergantung ukuran dan bobot sapi.
2: Wah, gak lama aku tuh. Lama ya sapi itu, mulai tahun berapa ini sampai ini. Kalau ada orang jual jauh tuh saya datangi, beli.
3: Di tahun lalu itu bisa jual sapi untuk kurban tuh bisa berapa, Pak?
2: 5 ekor kemarin.
3: Biasa ngambil kemana, Pak, selain di Sintang?
2: Oh, ke Belintang ini aku ini. Kalau di sini udah enggak ada lagi, di sini V2 itu.
3: Kalau ini kisaran harganya itu mulai dari berapa sih, Pak?
2: Kalau ini biasa kalau orang masuk lagi kan 20-an.
3: Sampai berapa, Pak? Kalau paling mahalnya, paling besarnya dia?
2: 26.
1: Ia juga memastikan sapi yang dijual telah memenuhi syarat hewan kurban, termasuk dari sisi bobot dan juga kesehatan hewan. Dengan terus meningkatnya permintaan masyarakat, para peternak lokal berharap penjualan hewan kurban tahun ini dapat berjalan lancar, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian peternak di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Sebanyak 141 stand memadati Kompleks Stadion Baning Sintang, memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang pada 7-16 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Sebanyak 141 stan yang terdiri dari pedagang kaki lima, 51 stan, UMKM 65 stan, dan otomotif sebanyak 20 stan memadati Kompleks Stadion Baning Sintang memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang hari ini. Ketua Panitia Kegiatan Hendrika mengatakan kegiatan ini sebagai wadah perayaan hari lahir kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi.
5: Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah perayaan hari lahir kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi. Pemerintah daerah ini menciptakan sebuah ekosistem yang mempertemukan kreativitas warga dengan peluang pasar.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 ini mengusung tema Sintang Kota Bersama yang artinya bersatu, asri, dan maju. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan untuk terus memupuk persatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan Kota Sintang.
6: Melalui festival musik dan panggung hiburan rakyat, kita ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi para seniman dan generasi muda Sintang untuk mewujudkan bakat dan kreativitasnya. Sintang adalah gudangnya talenta, hebat, dan pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kreatif ini agar terus bertumbuh.
4: Florensius Roni mengapresiasi kehadiran para pelaku UMKM yang memenuhi stan pameran. Menurutnya, ini merupakan denyut nadi ekonomi Kabupaten Sintang. Ia mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk berbelanja produk lokal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, upaya mendorong pelaku UMKM naik kelas terus menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pihak. Namun, dominasi usaha mikro yang mencapai hampir 98% dinilai jadi tantangan tersendiri. Pelaku usaha mikro disebut perlu diperkuat melalui pembentukan kelompok dan koperasi agar lebih mudah diberdayakan, memperoleh akses permodalan, hingga meningkatkan kapasitas usaha. Berikut laporannya.
7: Dominasi pelaku usaha mikro di Kalimantan Barat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong UMKM naik kelas. Dari total pelaku UMKM yang ada, sekitar 98% masih berada pada kategori usaha mikro, sementara pelaku usaha kecil dan menengah jumlahnya relatif lebih sedikit. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi menilai, kondisi tersebut pelaku usaha mikro membutuhkan pola pendampingan berbeda agar mampu berkembang lebih kuat dan mandiri. Menurutnya, usaha mikro tidak mudah didorong naik kelas apabila berjalan sendiri-sendiri. Karena itu diperlukan pembentukan kelompok usaha yang mampu memperkuat pemberdayaan secara kolektif dan berkelanjutan.
8: Kalau koperasi, mereka bentuk koperasi, pengurus segala macam ini kita endorse, kita empower itu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang terdiri dari UMKM dan mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau bisa-bisa kita dorong menjadi atau scale up menjadi
7: Fahmi menjelaskan, kelompok-kelompok usaha tersebut nantinya dapat berkembang menjadi koperasi sehingga memiliki kekuatan organisasi yang lebih baik dalam mengelola anggota dan usahanya. Dengan adanya koperasi, pelaku usaha mikro dinilai akan lebih mudah mendapatkan pembinaan, akses permodalan, hingga penguatan pemasaran produk. Sementara itu, untuk pelaku usaha kecil dan menengah, Fahmi menilai peluang naik kelas masih cukup terbuka karena secara kapasitas usaha dinilai lebih siap berkembang menjadi pengusaha yang lebih besar. Fahmi berharap penguatan kelembagaan melalui koperasi dapat menjadi solusi dalam mempercepat pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Hermanta melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, kita lanjutkan informasi sore ini. Persoalan sampah di Kota Pontianak masih menjadi perhatian serius. Tiap harinya mencapai lebih dari 400 ton sampah termasuk sampah plastik. Berikut kita simak laporannya.
10: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyono mencatat volume sampah di Kota Pontianak terus terjadi peningkatan. Usmulyono menyebut volume sampah mencapai 350 ton sampai 411 ton per hari. Volume sampah ini didominasi oleh sampah rumah tangga dan sisanya sekitar 10-12% merupakan jenis sampah plastik.
11: Nah, kita minta barang-barang yang tidak perlu dibuang macam plastik, kresek dan sebagainya jangan dibuang, simpan gitu. Nah, yang paling bermasalah buat kami itu plastik saat ini. Ya, mudah-mudahan ke depannya plastik ini kita sudah siapkan perencanaan ke depan, plastik juga bisa kita olah nantinya. Jadi harapan kami, kalau dia bisa pilah, dia pilah. Nah, kedua yang kami harapkan, membuang sampah itu pada tempatnya, TPS-nya. Ya. Insya Allah kalau dibuang di TPS, TPS itu akan kami angkut bersih.
10: Tingginya volume sampah plastik di Pontianak ini juga menuntut warga untuk berpikir lebih produktif dan kreativitas, seperti yang dilakukan oleh Muhadi, pengelola kampung Pokok Telok, Paris 1, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Muhadi sudah mengolah sampah plastik menjadi bahan kerajinan yang bernilai ekonomis ini sejak tahun 2020, tepat Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19.
12: Kurang lebih tahun 2020. Awal itu kan awal mulai itu kan membuat belajar pokok telok yang pakai gelai kantong kresek. Lama-lama kita kan melihat peluang itu kan ada dari kap air mineral termasuk tempat sambal yang dari plastik, tempat kue-kue yang dari plastik.
10: Hasilnya dijadikan apa saja, Pak?
12: Ya, salah satunya ya seperti buat trompet sama dengan yang Payung Raja.
10: Dalam mengembangkan usaha kerajinan ini, ternyata Muhadi sempat keterbatasan modal. Namun di saat itu, Muhadi bersyukur mendapat bantuan permodalan melalui program kredit usaha rakyat dari Bank BRI. Mulai dari limit 25 juta rupiah pada tahun 2022 hingga 50 juta rupiah pada tahun 2024. Dari situlah Muhadi mulai mengembangkan usahanya tidak hanya di sektor kerajinan, tetapi mengepakkan sayap ke sektor kuliner.
12: Warung makan. Ayam geprek sama pedal kuah, yang satunya ayam geprek sama ayam serunding sama ayam kacang. Nah, yang jelas itu ekonomi keluarga itu sangat terbantu. Keduanya itu kita tidak menambah utang kemana-mana, yang pasti itu.
10: Melalui kreativitas dan ketekunan yang dilakukan oleh Muhadi, diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat secara luas untuk bersama-sama mengurangi dan mengolah sampah menjadi bahan yang lebih bermanfaat agar tidak mencemari lingkungan dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengembangan seni musik berbasis budaya daerah terus didorong melalui kegiatan Gema Lestari Muda Berbudaya di Sanggau. Selain menjadi wadah kreativitas, kegiatan tersebut juga memperkuat identitas budaya lokal di kalangan generasi muda. Kita simak laporannya.
13: Ketua Pelaksana Gema Lestari Muda Berbudaya atau GLMB, Cornelius Bandi, menilai generasi muda Sanggau memiliki potensi besar dalam mengembangkan seni musik kreasi berbasis budaya daerah. Melalui kegiatan yang diinisiasi Sanggar Seni Kreasi Minumonis itu, para peserta didorong untuk lebih berani berkarya sekaligus mengenalkan identitas budaya lokal. Ia menjelaskan dukungan terhadap pengurusan hak kekayaan intelektual atau HAKI menjadi langkah penting untuk melindungi karya para musisi muda. Menurutnya, legalitas karya akan memberi nilai tambah sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berkembang di dunia seni kreatif. Cornelius mengatakan GLMB hadir bukan sekedar sebagai ajang pertunjukan seni, tetapi juga ruang pembinaan bagi generasi muda untuk memahami kekayaan budaya Sanggau.
14: Ya, untuk keempat peserta, ini nanti akan kita dorong semua untuk mendapatkan HAKI. Jadi kita akan bekerja sama dengan Dinas Porapar Kabupaten Sanggau untuk memproses terkait dengan pengajuan HAKI keempat peserta, karya keempat peserta. Ini seperti itu. Karena peluang itu cukup besar, hanya saja kalau untuk terkait dengan seni musik kreasi itu memang perlu banyak diciptakan ruang ataupun wadah-wadah terkait dengan bagaimana mereka mengekspor seni kreasi itu sendiri.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sanggau, Libertus Soto Martono, menegaskan dukungannya terhadap kegiatan Gema Lestari Muda Berbudaya atau GLMB sebagai ruang pembinaan generasi muda di bidang seni dan budaya. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah positif untuk menggali potensi anak muda sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal di Kabupaten Sanggau.
15: Ini merupakan suatu wadah bagaimana menggali potensi-potensi anak-anak muda kita supaya bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Sanggau.
13: Ia berharap kegiatan seperti GLMB dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Kabupaten Sanggau. Selain menjadi wadah kreativitas, kegiatan tersebut juga dinilai mampu memperkuat rasa cinta terhadap budaya daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya yang baru dilantik agar mampu membina atlet sejak dini dan mengukir prestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Kita simak laporannya.
16: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya periode 2025-2030. Gubernur Kalimantan Barat menegaskan pencaksilat bukan hanya olahraga bela diri tetapi juga warisan budaya bangsa yang memiliki peran penting membentuk karakter generasi muda terutama dalam menanamkan disiplin keberanian serta kecintaan terhadap budaya di tengah arus modernisasi. Norsan meminta pengurus IPSI yang baru dilantik dapat melakukan pembinaan atlet secara berjenjang sejak usia dini, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama Kalimantan Barat berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.
17: Selain olahraga silat, pencak silat ini juga warisan leluhur budaya kita, dengan kegiatan pencak silat ini, nah, kita juga dapat ya melatih diri sebagai salah satu cabang olahraga yang sangat disegani dan juga disenangi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
16: Sementara itu, Ketua Umum IPSI Kalbar Alexander Wilio berharap kepengurusan baru IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya mampu membawa organisasi semakin berkembang sekaligus mencetak prestasi yang membanggakan bagi Kalimantan Barat.
18: Ada 4 poin yang menjadi sasaran kita untuk mengembangkan pencaksilat di Kalimantan Barat sebagai satu olahraga prestasi. Yang kedua sebagai tradisi, olahraga tradisi, bela diri tradisi. Jadi ini yang membedakan pencaksilat dengan olahraga bela diri yang lain, Pak Kapolri. Sehingga kami bukan berarti kita diistimewakan, tetapi karena pencaksilat ini adalah asli punya bangsa kita, warisan para leluhur kita, maka harusnya seluruh komponen bangsa ini merasa memiliki dan punya tanggung jawab moral untuk mengembangkan dan melestarikan pencaksilat di tanah Kalimantan Barat.
16: Pelantikan pengurus IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi sekaligus menjaga kelestarian budaya pencaksilat di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Silakan, rekan Fitri.
20: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Ceri Distio dan pendengar RRI di mana Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kuburaya, Ketapang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Kami perakirakan hujan akan berlangsung hingga malam hari. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 12 Mei 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kayang Utara, Ketapang, Sanggau, Melawi, dan Sintang. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Selanjutnya, untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, kita telah ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Kembali lagi pendengar di Pro 1 RRI Sintang. Agak reda sih hujannya. Mungkin ada yang mau melanjutkan pulang kantor. Tetap hati-hati ya, walaupun udah agak reda.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali

saya Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda di sore hari ini. Nah, pendengar, kalau banyak hal atau informasi-informasi, ada tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di sekitaran rumah kita ya. Apa aja, banyak ternyata ya tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di sekitar rumah kita. Contohnya kangkung. Nah, saya sempat juga tuh di sekitar rumah nanam kangkung ya. Terus banyak juga saya lihat di sekitaran rumah teman saya juga banyak itu ada yang nanam kangkung juga ya. Kangkung, kemudian selain kangkung ternyata ada lagi juga bayam. Temannya kangkung bayam ya, saudaranya kangkung apa jangan-jangan ya. Nah, kangkung termasuk sayuran hijau yang mudah tumbuh di daerah tropis. Tanaman ini dapat ditanam di tanah maupun air serta tidak memerlukan banyak perawatan. Kemudian bayam juga dikenal sebagai tanaman yang cepat tumbuh gitu. Apalagi kan ada yang namanya bayam potong ya, hijau-hijau. Aduh, kena hujan seger banget ya daunnya tuh ya. Manfaatnya juga banyak banget tuh. Daun bayam bisa diolah langsung, bisa juga dibuat keripik. Pernah gak makan keripik daun bayam? Banyak kan dijual di pasaran ya. Sayuran ini juga kaya akan vitamin dan baik untuk memenuhi kebutuhan gizi harian.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI di Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Ya, yang selanjutnya pada dengar apa namanya sayuran itu yang bisa kita tanam di sekitar rumah. Ada timun, selada, tomatos, tomate. Tomat memiliki buah berwarna merah cerah ya. Tergantung juga jenis dan ukuran juga ada buah tomat apel, ada tomat yang kecil kali itu apa ya namanya? Kecil-kecil banget itu ya. Ada juga tomat yang sedang-sedang banyak lah jenis-jenisnya ya. Tanaman ini cantik banget sih, suka banget gitu ya dengan tanaman tomat. Tetangga ada juga kayaknya yang enak. Ya pokoknya
1: tanaman apa namanya tanaman tomat ini banyak jenisnya ya, dan itu bisa ditanam di sekitar rumah, bisa di polybag atau di tanah sekitaran gitu ya yang subur. Selain tomat warnanya juga menarik dan banyak jenisnya ya, seperti tadi saya bilang bentuknya itu banyak gitu ya, ada yang kecil sekali, ada yang agak apa ya, ada yang kayak apel gitu, kayak ada juga yang bentuknya aneh-aneh gitu ya. Kalau misalnya Anda pernah lihat juga itu ada juga tuh tomat dicetak kayak dicetak-cetak gitu ya, jadi kayak misalnya bintang atau apa gitu, mungkin lagi kecilnya kali ya di apakah itu juga tapi nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas tomat ini sangat menyegarkan mata, apalagi kalau udah mateng-mateng dan tidak jatuh-jatuh gitu ya, wah itu keren banget sih.

Ya, pendengar, selain tanaman tadi tomat itu ya, ada juga cabai mungkin ya, bisa kita tanam di sekitar rumah kita. Dan banyak lagi tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di sekitaran rumah kita. Tergantung dari kreativitas dan keinginan Anda. Dan biasanya ada yang bilang tangan dingin gitu ya. Kalau saya kayaknya nanam nggak panen aja deh. Panen aja saya bisa ya. Oke deh. Dan nantikan informasi-informasi lainnya pendengar masih bersama kami. Nanti pukul 17 kami hadirkan Cek Fakta.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar cek fakta kali ini bersama saya Desi Riyati, dilansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fahiri mengumumkan adanya bantuan dana senilai 147 miliar. Menurut narasi dalam unggahan, setiap orang akan mendapat sebesar 300 juta. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Nah, pendengar, untuk itu Anda tetap berhati-hati, ya apalagi yang berkaitan dengan keuangan Anda, dengan data pribadi Anda, dengan kehati-hatian Anda bisa menjaga keuangan Anda dan juga data-data pribadi Anda. Oleh karena itu jangan mudah percaya dan jangan mudah asal klik-klik aja. Pastikan semuanya kebenarannya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
6: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
7: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Esensi Buku Prosa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Disaster, karya Jing Jing Li adalah sebuah karya sastra yang menggugah, merinci periode kelam pendudukan Jepang di Singapura selama Perang Dunia Kedua. Cerita ini melibatkan kita dalam perjalanan seorang gadis muda yang dianggap sebagai wanita penghibur, menjelajahi kisah tragis dan peminggiran yang mereka alami. Dalam format narasi yang indah dan sangat bersahaja, Li memaparkan kisah kelompok sosial perempuan penghibur, kelompok yang secara historis terpinggirkan dan diabaikan. Novel ini membangunkan kesadaran akan dampak perang yang mendalam dalam menyajikan perspektif yang belum banyak diungkapkan dalam sejarah Singapura. Sebagai sebuah karya fiksi, How We Disaster bukan hanya bacaan menggugah, tetapi juga pengantar penting terhadap sejarah dan kebudayaan Singapura. Ini memberikan wawasan berharga kepada pembaca yang mungkin belum familiar dengan periode waktu atau kejadian bersejarah ini. Di tengah kekejaman Perang Dunia II, para wanita ini mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai wanita penghibur untuk tentara Jepang. Namun setelah perang, mereka harus menghadapi peminggiran dan perlakuan buruk dari masyarakat. Pengalaman traumatis ini mencerminkan kekayaan yang terjadi di seluruh Asia, menggambarkan perjuangan perempuan yang harus mengatasi stigma dan trauma. Meskipun pendidikan Singapura menyajikan secara komprehensif mengenai trauma Perang Dunia Kedua, How We Disaster memberikan dimensi emosional yang mendalam kepada sejarah ini. Buku ini memperluas pemahaman masyarakat tentang pengorbanan dan ketahanan perempuan pada masa itu, dan menjadi alat penting dalam menciptakan dialog lebih lanjut tentang sejarah yang terkadang terlupakan atau sembunyi. Ya, penulis dalam menggali lapisan-lapisan emosional dan sejarah yang penting ini dan merasa bahwa How We Disaster adalah satu kontribusi yang berharga dalam memperkaya sastra Singapura dan menghadirkan kesadaran yang lebih luas akan warisan sejarahnya. Buku ini ditulis oleh Jing Jing Li, diterbitkan tahun 2019. Demikian esensi buku Prosa 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar, kita akan menginformasikan mengenai cuaca. Bagaimana cuaca esok hari, mendengar? Ada apa? Cakap macam tu. Untuk Kecamatan Sintang, besok hari Selasa 12 Mei hujan ringan. Nah, 24 sampai 32 derajat Celcius, kisaran 71 sampai 99% suhunya ya. Tempunak juga hujan ringan, disusul dengan Sepau, Ketengau Hilir, Ketengau Tengah, Ketengah Hulu ya hujan ringan. Kemudian Dadai, Kecamatan Dadai ini cerah berawan. Kayan Hilir hujan ringan, kemudian Kayan Hulu hujan ringan juga, Serawai hujan ringan, Ambalau hujan ringan, Kelam Permai hujan ringan, Sungai Tebelian hujan ringan, dan ditutup dengan Kecamatan Binjai Hulu hujan ringan juga. Oke, jadi buat besok yang mau bepergian kayaknya harus harus prepare terlebih dahulu ya. Informasi-informasi cuaca tersebut dilansir dari bmkg.go.id.

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang lingkup kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya. Walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
2: Banyaklah. Tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
2: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
2: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pener, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini pukul 17.37 waktu Indonesia Barat.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 77.

menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Tetapi jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 77.

demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Syura ayat 52.

orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya sama ya, aku ingin bahagia. Semuanya pasti pengen bahagia, gak ada seorang pun di dunia ini yang gak mau bahagia, gak sih, setuju gak? Nah gitu pun kalau misalnya kita jadi teamwork gitu ya, tim yang solid, gimana sih tim membangun tim kerja yang solid. Nah pendengar, dalam dunia kerja tim yang solid itu butuh banget gitu ya, sebagai salah satu faktor penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Kalau gak ada tim gimana gitu ya, gak bisa dong kerja sendiri ya. Pasti semuanya ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah ada dilansir dari rri.co.id, bagaimana sih tips membangun tim kerja yang solid. Yang pertama adalah membangun rasa kepercayaan atau trust gitu ya. Mungkin ada suka pernah lihat atau pernah dengar ada iklan trust me it work gitu. Nah pendengar, rasa percaya antar anggota tim sangat penting banget agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kepercayaan, setiap anggota dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab tanpa saling curiga.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk

0: selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk mencari bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Forview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Forview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk Persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotajan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan, nanti kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Ya, pendengar, kembali lagi selepas kita Warta Berita Sentral ya. Informasi-informasi dari dalam dan luar negeri termasuk informasi haji menghiasi informasi malam ini. Dan dapatkan informasi-informasi lainnya juga pendengar di Prosotur Haji Republik Indonesia Sentang.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kan kami hadirkan Mutiara Malam Hindu ya, bersama Bapak Bambang Haryanto SKM dan Ibu Dana Punya.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

0: Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Siddham. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anabhadrah Kratawayantu Wiswata. Pendengar setia RRI Pro 1 Sintang yang berbahagia dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi kita semua atas Asung Kertawarunugraha Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, yaitu Mutiara Malam Hindu. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan selamat, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat berhasil tanpa suatu halangan, dan semoga segala pikiran baik datang dari segala penjuru. Pada kesempatan ini, saya Bambang Haryanto ingin menyampaikan topik pembahasan mengenai dana punya dalam ajaran agama Hindu. Bapak Ibu yang berbahagia serta umat sedharma yang saya cintai, dana punya sesungguhnya adalah suatu wujud implementasi dari peningkatan serada bakti kita atau keyakinan kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Maka penting bagi kita untuk memahami ajaran tentang dana punya itu sendiri. Nah, apakah arti dari dana punya yang akan kita bahas ini? Secara harfiah, dana punya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata dana dan punya. Dana artinya pemberian, punya artinya suci, baik, indah, bahagia, selamat, tulus, ikhlas. Kalau dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia kita cari kata punya, maka dapat diartikan adalah pemberian yang tulus ikhlas atau sering disepadankan dengan kata sedekah. Kesimpulannya, dana punya adalah pemberian yang bersifat suci, baik, dan indah, dilakukan secara tulus ikhlas agar kita menemukan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup serta dapat mencapai tujuan hidup, yaitu moksartam jagat hita yacaiti dharma. Dalam kita berdana punya, secara garis besar ada dua hal yang bisa menjadi landasan kita dalam melaksanakannya. Yang pertama ada landasan dari segi filosofi, dan juga ada landasan dari sastra atau kitab suci. Landasan filosofi yang mendasari ajaran dana punya adalah ajaran Tatwam Asi dan ajaran Wasudewa Kutumbakam. Kalau ajaran Tatwam Asi, mungkin umat sedharma sudah memahami, yaitu bahwa aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran Tatwam Asi ini mengajarkan agar kita tidak melakukan hal yang menurut kita tidak menyenangkan, karena sudah pasti orang lain akan merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Di dalam ajaran Tatwam Asi juga mengajarkan apabila kita mempunyai kelebihan, maka kelebihan itu haruslah kita bagi. Sebagai contoh, orang yang kaya atau memiliki harta hendaknya membagi kekayaan atau hartanya kepada yang membutuhkan atau menyantuni mereka yang masih miskin. Bagi orang yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan, haruslah mampu mengayomi mereka-mereka yang lemah. Dan bagi mereka yang mempunyai wibawa atau ilmu pengetahuan, pakailah wibawa tersebut untuk hal-hal kebaikan, atau gunakanlah ilmu pengetahuan itu untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan pencerahan, dan jangan sekali-sekali kita menyesatkan. Wujud nyata dari implementasi Tatwam Asi itu, apabila kita belum mampu melakukan hal-hal yang baik seperti yang dijabarkan tadi, minimal kita tidak melakukan ahimsa dalam ajaran Hindu, atau tidak menyakiti, atau tidak membunuh, tidak mengeluarkan kata-kata kasar yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Dengan tersenyum saja, kita sudah membahagiakan diri sendiri dan juga orang lain, sebab senyum tersebut merupakan ekspresi kita sebagai penghormatan terhadap orang lain. Selanjutnya dalam ajaran Wasudewa Kutumbakam diajarkan bahwa semua makhluk adalah bersaudara atau semua kita ini adalah bersaudara dan kedudukan kita itu sama di mata Tuhan. Untuk itu kita selaku manusia atau makhluk sosial berkewajiban saling tolong-menolong, saling menghormati, serta memiliki rasa berbagi atas dasar saling membutuhkan. Bapak Ibu umat Sedharma yang saya hormati, berbicara tentang landasan sastra Dana Punya itu sendiri, sangatlah banyak kitab-kitab yang membahas tentang Dana Punya. Namun di sini saya akan membahas sebagian saja dari landasan sastra Dana Punya itu agar kita lebih mudah memahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan sastra ini sudah pasti bersumber dari kitab suci Weda, seperti Weda Sruti yang diambil dari Rek Weda, Yajur Weda, Sama Weda, dan Atharwa Weda. Serta ada landasan lain, yaitu Weda Semerti, turunan dari Weda Sruti, terdiri dari kitab Begawan Gita, Manawa Dharma Sastra, Sarasamuscaya, Slokantara, Niti Sastra, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa sastra-sastra yang memuat tentang kewajiban-kewajiban Dana Punya. Nah, karena begitu banyak sloka yang membahas tentang Dana Punya, maka di sini saya akan membatasi membahas beberapa sloka saja, itu pun ditilik dari arti bebasnya, supaya kita dapat memberikan gambaran yang mendekati dengan kehidupan kita sehari-hari atau kondisi real saat ini. Kita mulai dari Manawa Dharma Sastra. Yang pertama yaitu terdapat pada bab 4 atau adiaya 4 sloka 32. Yang arti bebasnya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang sudah memasuki grahasta asram atau sudah menikah, atau kepala keluarga yang sudah bisa menghasilkan makanan dan mempunyai penghasilan, wajib hukumnya atau harus menyantuni mereka-mereka yang belum mampu menghasilkan makanan atau belum mampu memiliki pendapatan, serta memberi apa yang dia punya, sebagian penghasilannya, kepada mereka yang membutuhkan. Nah, kepada siapa kita harus mendermakan atau mempunyakan penghasilan kita itu adalah kepada mereka-mereka yang belum memiliki pekerjaan atau belum mampu menghasilkan makanan, kemudian kepada para guru-guru suci atau maha guru kita melalui ajaran Resi Yadnya, karena beliaulah yang menuntun kita memberikan pengetahuan ke jalan Dharma, kemudian kepada pertapa suci atau mereka yang layak mendapatkan seperti fakir miskin, kemudian adik-adik atau anak-anak kita yang berada di panti asuhan. Nah, itulah beberapa contoh yang dapat kita berikan Dana Punya. Selanjutnya masih dalam kitab Manawa Dharma Sastra adiaya 4 sloka 193 disebutkan dalam arti bebasnya, walaupun kita menghasilkan harta atau kekayaan dengan cara atau jalan dharma, atau jalannya sudah benar, apabila kita tidak mendana punyakan atau membagikan apa yang kita punya, justru kita akan jatuh ke neraka. Intinya kita diajarkan di sini untuk tidak pelit atau kikir. Selanjutnya dalam Manawa Dharma Sastra adiaya 4 sloka 226 disebutkan juga bahwa kita yang memeluk agama Hindu semestinya tak jemu-jemu, tak bosan-bosan melakukan Dana Punya atau sedekah itu, membagikan sebagian kelebihan kita kepada mereka yang membutuhkan agar kita menemukan kebahagiaan bersama, dan juga melakukan upacara yadnya dengan keyakinan penuh tanpa keraguan-raguan agar kita bisa mencapai penghormatan dan kedudukan yang tinggi. Di sini juga ditekankan bukan pada pamrihnya, tetapi agar kita dari dalam hati kita benar-benar terketuk untuk melakukan punya dengan tulus ikhlas. Selanjutnya, dalam Menawa Dharma Sastra Adiaya 4 Sloka 228 disebutkan juga, apabila kita dimintai sedekah walaupun kita tidak punya atau dalam keadaan kekurangan, terlebih kita sudah mampu atau memiliki kelebihan, maka berikanlah sedekah itu dengan perasaan tidak mendongkol. Jangan berikan dengan hujatan, berikanlah dengan tulus ikhlas. Barang siapa yang menerima pemberian akan terselamatkan, dan bagi si pemberi akan terhapuskan dosa-dosanya. Di dalam Menawa Dharma Sastra juga disebutkan di beberapa sloka adanya bentuk-bentuk atau pahala daripada pemberian dana punya itu sendiri. Saya bacakan beberapa. Misalnya, barang siapa yang memberikan air akan mendapatkan pahala kenikmatan. Mereka yang mendermakan atau mempersembahkan makanan, maka akan memperoleh pahala kepuasan. Dan barang siapa yang mendermakan biji-bijian akan memperoleh keturunan yang baik. Barang siapa yang mendermakan tanah, maka akan mendapatkan tempat yang layak. Serta barang siapa yang mempunyakan emas akan mendapatkan pahala umur yang panjang. Bagi mereka yang mempersembahkan rumah akan memperoleh pahala karunia yang agung. Dan banyak sekali contoh-contoh punya dan pahala yang disebutkan dalam sloka Menawa Dharma Sastra. Di sini juga ditekankan bahwasanya bukan kita menuntut kepada pahala yang akan kita dapat, tetapi memang kita memberikan punya atau dana punya ini berdasarkan atas ketulusan kita. Dan mereka yang sudah mampu melakukan dana punya ini dengan benar, sesungguhnya sudah mampu mengaplikasikan ajaran agama dengan benar. Dijelaskan pula, sesungguhnya punya itu lebih mulia daripada kita sekedar melakukan upakara. Di sini juga ada penjelasan tentang bagi mereka yang melakukan dana punya atau memberikan sebagian pendapatannya atau hartanya, dijamin tidak akan menjadi miskin. Baik Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, selanjutnya kita tilik dari Sastra Bhagavad Gita. Sebenarnya juga ada banyak sloka-sloka yang membahas tentang dana punya, tetapi saya akan menitik beratkan kepada tentang kualitas dana punya itu sendiri. Di dalam Bhagavad Gita dijelaskan ada 3 kualitas dana punya yang kita lakukan. Ada dana punya yang bersifat sattvika, kemudian dana punya yang bersifat rajasika, dan dana punya yang bersifat tamasika. Kualitas dana punya yang bersifat sattvika itu maksudnya adalah pemberian atau korban suci secara tulus ikhlas, tidak mengharapkan hasil, dan dilakukan dengan kesadaran tinggi atau keyakinan tinggi, dan memberikan kepada mereka yang tepat atau yang membutuhkan, maka itu disebut pemberian sattvika. Contohnya seperti kita mendana punyakan untuk pendirian pura, kemudian kita memberikan dana punya untuk fakir miskin atau anak-anak terlantar, kemudian kita melakukan upacara pancayatnya dengan keyakinan penuh sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang kedua ada kualitas dana punya yang disebut dengan rajasika, adalah pemberian yang dilakukan dengan tidak tulus ikhlas, penuh dengan transaksional atau ingin sesuatu, pengharapan untuk dihormati dan lain sebagainya, maka ini tergolong dalam pemberian rajasika. Sebagai contoh misalnya ketika kita ingin memberi tetapi kita selfie terlebih dahulu untuk mendapat pengakuan, kemudian memberi dengan mempengaruhi supaya orang yang menerima itu misalnya menggalang suara. Nah, maka itu termasuk ke dalam pemberian rajasika. Yang terakhir yaitu dana punya yang bersifat tamasika atau dana punya yang asal-asalan, asal memberi tidak tepat sasaran atau memberi dengan cara yang tidak benar. Misalnya memberi dengan cara melempar, memberi dengan maksud merendahkan mereka kepada yang sebenarnya mampu, tetapi hanya sekedar kita ingin mendapat pengakuan. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Atau disebut ke dalam golongan dana punya yang bersifat tamasika. Nah, terkadang sifat tamasika ini juga berdekatan dengan dana punya yang bersifat rajasika. Kita dituntut untuk memberikan dana punya yang betul-betul berkualitas atau pemberian yang sifatnya satwika. Baik Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, sesuai dengan ajaran agama Hindu bahwa dana punya ini merupakan suatu kewajiban sebagai umat manusia, maka diatur pula waktu yang baik bagi kita untuk melakukan dana punya. Di dalam berbagai kitab juga dijelaskan, misalnya yang pertama ada yang disebut dengan Utarayana. Pada saat matahari bergerak ke arah utara atau tepatnya pada rahinan, purnama dan tilem. Yang kedua ada yang disebut dengan Daksinayana, waktu di mana matahari pada posisi di selatan, tepatnya pada rahinan, purnama dan tilem, atau pada saat terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari. Dan yang terakhir pada saat Wisuwakala atau saat matahari berada tepat di atas Katulistiwa, pada rahinan, purnama dan tilem juga. Jika berdana punya dalam hari-hari baik tersebut, maka pahalanya akan lebih utama dari hari biasa. Walaupun sebenarnya melakukan dana punya bisa kita lakukan kapan saja yang diinginkan atau sesuai dengan kondisi, lingkungan, kemampuan dan keadaan kita. Misalnya pada saat terjadi pancabaya atau bencana, banjir, kebakaran, tanah longsor dan lain sebagainya, maka sebaiknya kita kalau memiliki kelebihan, waktu inilah setepatnya kita melakukan dana punya. Dana punya itu sendiri juga dapat dijabarkan ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu kanista dana, di mana kita mampu memberikan makanan atau minuman kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian tingkatan yang kedua disebut dengan madya dana, di mana kita mampu memberikan pakaian, fasilitas, materi atau kebutuhan lainnya kepada rekan-rekan atau saudara kita yang membutuhkan. Tingkatan yang terakhir yaitu utama dana punya, yaitu di mana kita mampu memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kita atau memberikan informasi, berbagi ilmu pengetahuan kepada mereka yang membutuhkan, yang sering juga disebut widya dana. Dalam Slokantara dijelaskan bahwa widya dana atau pemberian ilmu pengetahuan, pendidikan adalah dana punya yang paling utama. Nah, dalam beberapa sastra dianjurkan memberikan dana punya ini berdasarkan keikhlasan. Maka berdana punya secara tulus ikhlas akan memberikan manfaat bagi kita. Salah satunya yaitu kekayaan yang kita dermakan atau kita punyakan dengan tujuan yang luhur, maka tidak akan pernah hilang. Yang kedua, memperoleh pahala setinggi-tingginya, walaupun sebenarnya diajarkan kita untuk tidak melihat dari pahala dana punya itu sendiri, karena diyakini setiap pekerjaan atau perbuatan sudah pasti ada hasil atau pahalanya. Yang ketiga, mensejahterakan masyarakat atau umat manusia agar saling menghargai sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang keempat, dihargai di lingkungan masyarakat karena sifat dermawannya. Kemudian yang kelima, memperoleh umur yang panjang serta Tuhan Yang Maha Esa akan mengkaruniakan atau menganugerahkan kekayaan yang tidak kita duga. Nah, Bapak Ibu umat Sedharma, dari penjabaran beberapa sloka di atas, maka kita sebagai umat manusia hendaknya dapat melihat di seliling kita, di sekitar kita ada banyak saudara kita yang sedang kesulitan. Terlebih akhir-akhir ini kita sedang diuji dengan kondisi wabah pandemi COVID-19, tentu itu sangat mempengaruhi dari segala aspek kehidupan. Banyak mungkin yang diantara kita mengalami kesulitan secara ekonomi, terlebih di masa sulit seperti ini, di era persaingan global saat ini, maka kita harus dapat senantiasa melihat di sekitar kita. Disinilah kita dituntut untuk dapat peka terhadap permasalahan dan mampu saling menghormati, saling membantu, dan saling mengasihi sesama umat manusia. Maka dalam hal ini penting untuk kita dapat mengimplementasikan ajaran Dana Punya ini ke dalam kehidupan nyata sekarang, sesuai kemampuan, dengan tata cara yang benar dalam berdana punya. Ajaran Dana Punya ini juga mengajarkan kita untuk selalu memiliki rasa saling asah, asih, asuh, berkesinambungan dalam persaudaraan, menumbuhkan rasa empati, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sedikit tentang ajaran Dana Punya atau sedekah dalam agama Hindu. Semoga kita selaku umat beragama dapat senantiasa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, agar kualitas keimanan atau serada bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa semakin meningkat, dan kita dapat menjadi umat atau pribadi yang lebih baik lagi. Saya pamit undur diri. Apabila saat penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya Mutiara Malam Hindu tersebut, berakhir pula kebersamaan saya di Surati bersamanya di Sintang sore ini, nanti rekan Yaptra bersama Anda hingga jelang pukul 24 dalam Sintang malam ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingatlah, tidak akan ada orang yang pernah benar-benar menyayangi Anda ketika Anda tidak menyayangi mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sinta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kali ini di Sinta malam ini, saya Yaptra yang akan lanjut temani Anda ya, dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran, akan kami hadirkan hiburan dan juga informasi ya kena dengan Anda pendengar. Dan tetap bersama kami, kita awali dengan drama radio ya kena dengan Anda. Ini produksi dari RRI Jayapura ya, dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut. Waduh, ini nampaknya akan seru ya. Dan nanti juga jangan lewatkan ada Ragam Budaya Sunda. Malam ini legenda Dayang Sumbi ya, cerita asal-usul Tangkuban Perahu. Dan ini juga akan live ya di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial ya Pro 1 RRI Sintang ya, baik itu Instagram atau Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Dan nanti tentunya ada Ruang Rindu yang bisa Anda ikuti pendengar dari jam 21 ya hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya akan kami hadirkan lagu-lagu ya untuk menemani Anda pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Mama. Mama.
1: Eh, hey, Joshua. Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
2: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
1: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu baru nanti jual ke pasar.
2: Yo, sudah. Syukur, syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma toh?
1: Eh, terus Joshua. Joshua?
3: Ya, Bapak.
1: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, eh anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar bapak.
2: Eh, bapak, bapak sudah. Terus saya dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
4: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
2: Apa itu?
4: Joshua, Joshua. Mana Joshua, mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
2: Semalam ini, Bapak.
4: Saya mau ajak dia ke laut.
2: Bapak tidak bisa begitu, ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
4: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
2: Hey. Bapak
4: Joshua.
2: Ini, Bapak.
4: Hei, Joshua!
2: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
4: Oh, Mama, kok kasihan dengan anak itu, baru terkesan dengan Bapak. Tidak ada.
1: Joshua!
2: Sabar, hey, Bapak,
1: Joshua.
2: Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
2: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
3: Tapi, Bapak.
2: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Josu siap?
3: Sudah, Mama.
2: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Wih, Mama, kurus kok anak saja,
2: Iya, toh.
1: Baru kok suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
2: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kam lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
5: Buang, tong angkat. Dia buang kita.
1: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
3: Mace, mace lo tau.
1: Mama, tuh jalan dulu,
7: Yo, hati-hati,
3: Yo, deh.
8: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopi. Aku belum bilang bom ikan kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin dengan terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
5: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Diam dulu. Apa mau bakar ini, injek sumbu.
5: Busuba, tidak bisa, kah?
1: Sumbu nyala, awas. Awas, sambuang ini.
3: Gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak,
1: wih,
3: hati-hati.
1: Awas. Awas.
7: tangan sakit sekali nih.
2: Papa. Sayang. Bapak. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang papa pun tangan sudah begini.
7: Yo, mama lo.
2: Sudah.
7: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
2: Sudah sakit. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, Kak.
7: Tidak, Mama. Tidak. Saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
2: Bapak.
3: Joshua sedih.
7: Joshua. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan saya itu lebih baik dari tong orang tua ini. Aduh, Bapak minta maaf ya, Mama.
3: Iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.

Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama ya, drama radio produksi dari RRI Jayapura, Jangan Wariskan Luka Laut. Dan tentunya sudah jam 20 lebih 11 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita masuk di ragam budaya Sunda malam ini. Dan tentunya Yeptro sudah bersama dengan Kang Ukus dan juga Kang Aan ya. Kita sapa dulu nih. Halo Kang Ukus.
3: Halo juga, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya malam ini ya?
3: Alhamdulillah damang. Kang Aan, oke, sami damang Kang.
4: Alhamdulillah sehat Pangestu.
2: Sehat. Oke. Okay. Sepertinya untuk mic-nya Kang Aan mau didekatkan lagi nih.
3: Dadah deh.
2: Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, okay, untuk tema kita malam ini apa nih Kang?
3: Legenda Dayang Sumbi, yaitu tentang cerita asal-usul Gunung Tangkuban Parahu.
2: Waduh, ini kalau waktu kita masih kecil sering ya diceritakan ya. Seperti itu ya Kang ya,
4: legenda, melegenda
3: ya. Legenda.
2: Ini bakalan seru sih ya. Oke deh, untuk Kang Ukus dan Kang Aan kita persilahkan ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampurasun.
4: Rampe.
3: Asal wilujeng wengi sadayana para wargi wargi Sunda anu aya di mana wae ayana nya. Haturan wilujeng patepang dangu deui dina acara anu maneh saban wayah kieu nyaeta dina acara ragam budaya Sunda. Ieu teh hiji tawis ka asih tilam ka nyaah Rena RRI Sintang tiasa ngiring ngamumule budaya Sunda.
4: Alhamdulillah
3: mohon. Kukituna hayu urang rojong, urang mumule sadayana, urang kedah mikareueus mikadeudeuh kana ieu budaya Sunda. Lamun teu kurang bade kusadeui Kang Aan.
4: Mohon bade kusadeui nya.
3: Ah, kitu. Tah kukituna urang manco di payuna radian masungasun masing-masing wilujeng lalason, wilujeng ngadongukeun dina ieu lagu anu munggaran Kang Aan lagu naon hayangna panggilan?
4: Ieu teh hoyong teh lagu runtah.
3: Tah dikacangkeun kanggo saha Kang Aan?
4: Ya kanggo wargi-wargi orang Sunda anu aya di Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi. Sekadop kana mah kum lah anu ngararantau nya sadayana.
3: Sanes ngararantau aya di Sabang dugi ka Merauke.
4: Oh, Sabang dugi ka Merauke.
3: Lah ieu RRI atuh didiangukeun di mana-mana
4: wae. Mohon siap mangga.
3: Tanya, mohon. Mangga Pak Operator lagu anu munggaran dina lagu Runtah.

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, itu tadi lagu Runta ya barusan kita dengerin. Dan tentunya kita juga lagi live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Bagi Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung juga ya, nanti bisa juga ikutan bergabung, bisa lewat WhatsApp kita di 0857-5000-4740 dan juga di line telepon di 0565-24774. Masih di Ragam Budaya Sunda malam ini bersama dengan Kang Ukus dan juga Kang Aan. Silakan Kak.
3: Pemirsa, hayu urang guar ieu dongeng Kang Aan dina carita Dayang Sumbi nyaeta anu jadi asal usul Gunung Tangkuban Perahu.
4: Wah, eta mah legendarisnya.
3: Legendaris.
4: Nah,
3: jadi caritana mah kieu Kang Aan nya.
4: Kumaha tah?
3: Nah, jaman baheula teh di Kerajaan Sunda aya hiji putri anu kacida endahna jeung kacida geulisna. Ngaranna teh saha tah? Apal teh?
4: Sahata
3: ngaranna Dayang Sumbi.
4: Dayang Sumbi.
3: Ayeuna teh putri raja anu kawentar pinter nganyam jeung ngadamel benang. Dina hiji poe nalika Dayang Sumbi keur nganyam, torojolna alat anyamana teh murag ka handap daumana teh panggung dina luhureun kai. Nah, jadi keur asik-asikna kitu nya, keur bahasa asik-asikna teh. Keur anteng-antengna. Nah, keur anteng-antengna nganyam, ari hek murag eta teh. Panganyamanana teh.
4: Untung sana sabenya nu manggihana
3: tah. Gitu nya. Tah dina eta teh nya Dayang Sumbi kesel pisan.
4: Nya.
3: Aku sabab teu aya anu nulungan, manehna ngucapkeun sumpah.
4: Sumpah
3: cenah. Tah sumpahna teh kieu. Sing saha anu nyokotkeun alat anyaman kuring, lamun lalaki bakal kuring dijadikeun salaki, lamun awewe bakal kuring jadikeun adi.
4: Alah.
3: Tah kitu kangaannya. Tah taya anunya nyaho nya anu nyokot alat anyaman teh nya eta anjing.
4: Anjing
3: jeung anjing nguhun milikna sorangan ngaranna si Tumang. Tumang teh sanes anjing biasa, anjeunna teh titisan dewa. Dayang Sumbi kaget tapi sumpah teh kudu dilaksanakeun. Tungtungna Dayang Sumbi kawin jeung si Tumang. Tah tina eta perkawinan teh lahir hiji budak lalaki nu ngaranna Sangkuriang. Tanya Sangkuriang gede jadi budak anu kuat, pinter moro, saban poe anjeunna teh sok moro ka leuweung bareng jeung si Tumang. Hiji waktu Dayang Sumbi nita Sangkuriang moro, tapi Sangkuriang teu meunangkeun buburuanana. Ku sabab kesel manehna nembak si Tumang, anjing kesayanganana sorangan. Waktu mulang Dayang Sumbi nanya mana si Tumang. Sangkuriang ngawaler, kuring nembakna bu. Nah, tah ditembak.
4: Sing oreng bapak namanya dulu tembaknya.
3: Nah, gitunya. Kayak heula ulah kakadinya, acan.
4: Acanya. Nah,
3: masih rahasia kene, gitunya.
4: Eta ke SD eta teh kapungkurna. Nah,
3: pakai ditayangkeun di layar tancap geuning.
4: Iya.
3: Ah, hayu katanya urang nonton Sangkuriang, tanya. Tah Dayang Sumbi teh kacida ambekna manehna mukul sirah Sangkuriang ku ayakan. Sangkuriang kabur ti mah ngumara ka mana-mana kitunya. Tah sanes salajengna kieu nya sanggeus puluhan taun ngumara Sangkuriang, balik deui ka kampungna manehna teh teu nyaho yen Dayang Sumbi teh indungna sorangan. Kitunya. Sabab kulilana.
4: Kulilana teu penak
3: mana nya. Ti budak keneh ya. Kabur geus bujang balik. Ah Dayang Sumbi geus kolot. Tapi tetep teh gelis teh kawanti-wanti enak kabina-bina pokoknya ti soledat lah.
4: Tah,
3: mata ti soledat teh ti gurawil bajing kitu tah nya.
4: Oh.
3: Tah Sangkuriang teh ngalamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi teh ngarasa yen lalaki eta teh kawas anakna Sangkuriang. Tapi manehna teu yakin ku sabab hayang nolak, secara halus Dayang Sumbi mere syarat.

0: 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pamirsa, rengse lagu anu kadua. Ada anu kahiji beruntah, anu kadua ringsek. Pokoknya ringsek untungnya bubuk
3: dah. Sabubukna.
2: Sabubukna nya Kang Aan. Semangat Kang Aan urang teraskeun leukeutina perkawis dongeng anu tadi nya, mangga.
3: Jadi yang sumbit teh sieun cenah lamun syaratna teu terwujud. Manehna nyuhunkeun tulung ka Dewi cenah, Kang Gus.
2: Gitunya.
3: Mohon Dewi ngaranna teh para bidadari ngalawan lawan beureum di wetan. Sangkan kawas subuh jadi supaya
2: ngajorelat
3: gitu. Ngajorelat gitu.
2: Seperti carang-carang tihar.
3: Mohon. Sangkuriang ngerasa geus poek manehna eureun gawe anjeuna ambek pisan ku sabab kesal parahu anu keur dijieun ditendang ditajong cenah eta teh. Parahu eta ngagoler ka wetan jadi gunung Tangkuban parahu.
2: Asa mani cereh-cereh teuing tadi dah. Asana can buka dinya lain.
3: Atos rugi ka dieu.
2: Oh kitunya.
3: Mohon.
2: Oh kitu hayang nolak harus nyahonnya. Mohonnya kitu pemirsa, teras kumaha kalajengkeun mangga.
3: Ku carita Dayang Sumbi jeung sangkuriang tirinya urang Sunda percaya yen Gunung Tangkuban Parahu teh anu ditendang ku sangkuriang. Carita ieu ngajarkeun urang supaya teu ngalawan kakolot.
2: Tah matak pamali.
3: Pamali,
2: urang doraka. Teh doraka lamun yeah. Urang ngalawan kakolot yeah. Gitu. Dari kolot mah sacido metu saucap.
3: Saucap nyata.
2: Tah jadi ulah si ulah kumaha oge nya urangnya. Anu ngora kudu ngajenan kanu kolot
3: gitu. Jadi cek peribahasa mah gua malam ngalawan ka kolot teh cenah. Naon? Pelak moal sirungan naon?
2: Kumaha? Kaluhur moal sirungan.
3: Ah, kaluhur
2: moal. Kahanap moal akaran.
3: Moal akaran tah lamun ngalawan ka kolot teh
2: cenah. Tah kitu laras pisan.
3: Teras kumaha deui Kang Kus ieu teh?
2: Anu salajengna nya ieu tina perkawis ieu jadi urang teh jadi ngajarkeun urang supaya teu ngalawan kanu jadi kolot.
3: Iya.
2: Sarta henteu gampang gede ambek. Naon sababna? Ari nafsu mata kaduhung, badan anu ketempuhan. Kitu nya. Urang mah ngagulung ku nafsu tanya dina ieu.
3: Nokus, ieu teh kan Tangkuban Parahu teh dugi ka ayeuna aya nya.
2: Aya, unggon.
3: Di mana tah?
2: Ayeuna Tangkuban Parahu nya di Bandung
3: atuh. Duh, abi mata acan ka itu.
2: Aduh, ngaku mah urang Sunda atuh apal-apal Bandung pisan atuh. Heeh, asalku. Oh,
3: bina anu bade nelponnya mangga ka mana cenah Kang Kus?
2: Ka 0565247774. Mangga diantos pemirsa. Terus lebet Kang Aan. Semangat Pak Kang Aan disapa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wilujeng Wangi. Wilujeng Wangi. Sareng saha ieu?
2: Mama Alma eta
4: mah. Aya mah sareng Mama Alma, ieu aya di Aksaya 2 atuh Kang Uun.
2: Oh, nu jadi Aksaya 2. Atuh ka dieu amengan atuh ieu.
4: Kang ieu teh. Kang sanu ieu teh.
2: Kang Aan,
3: Kang Aan.
4: Ieu deui atuh suka bahasa Sunda.
2: Oh, Kang Aan.
3: Oh, Kang Aan ieu teh lalai badot.
4: Kang Uun ku mana?
3: Kulan.
4: Kang Yuyu kemana Kang?
2: Kang Yuyu nuju tugas di Kayan Hulu. Oh,
4: iya teh, Tangkuban Parahunya Kang.
2: Nuhun mangga.
4: Sama Alma mah atas tadi itu atuh.
2: Terus ka mana?
4: Tangkuban Parahu.
2: Oh atos, alhamdulillah atuh.
4: Atos rami.
2: Eleh Kang Anu ge atuh urang Sunda. Tiis
4: Kang, cayna tiis lamun wudu mati.
2: Tiis pisannya padahal mah ngelunnya.
4: Kang Aan
2: mah kurang gaul,
3: terlalu kurang gaul mi abi mah aduh, upami kalemur tanya kalemur ngokok di bumi.
4: Kang Alma mah atas ka ditu. Ka Tasik, ka Jakarta, ka Bandung, ari incu di Bandung. Namina mah Andre, incu Mama Alma.
2: Oh, sareng sangkuriang nya.
4: Aduh, sae banget Kang, ada Tangkuban Parahu.
3: Mohon, indahnya minya, gaduh kenangan-kenangan pangeten mi di ditu.
4: Iya, atau salami makan.
3: Mohon.
4: Ah, pokoknya 2013.
3: Mohon bade salam-salam atuh mi ka sahami, salam-salam.
4: Kang Kang Uus, Kang Yuyu, Kang Aan. Mohon. Itu
2: lagu naon kan? Lagu nu disiapkan bade hoyong mawar bodas atau hoyong kalangkang?
4: Kalangkang
2: ya
4: kan?
2: Kalangkang.
4: Kalian
2: tanggo wak
4: samyu nu aya di
2: noban. Mohon siap. Lagu wak
4: tadi juga. Untuk semuanya pendengar ya kan ya?
2: Mohon, mohon.
4: Tangkupan perahu tuh di Bandung tuh airnya dingin.
2: Dingin. Berarti kuruna lagu maribayanya.
3: Airnya teh dinginnya kok mati.
2: Dingin teh tiris.
4: Kalau itu bahasa Sunda dingin.
2: Ciis,
4: lindungi mah. Ciis, kata orang Sunda, kata kita di sini itu celap.
2: Colap.
3: Oh, colap.
4: Asik kita waikan.
3: Mohon, hatur nuhun, Mi. Hatur nuhun. Mohon, mangga.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga pemirsa di pangkeureun Mama Alma anu bade ngarojong di dina acara diantos sumangga.
3: Jadi tiis teh colap cenah.
2: Tiis teh colap di dieu mah.
3: Colap. Dingin cenah.
2: Ya, dingin tiis.
3: Memang cuaca di Bandung mah aduh tiis.
2: Tiis pisan.
3: Mun mangga anu bade gabung ka ieu acara di teleponna sabaraha cenah geus bae hilap deui.
2: 0565 24 24 774 774. Tah eta pokoknya namanya.
3: Sim kuring bade salam-salam nya.
2: Sok mangga.
3: Ka urang Pino ka Kang Oding cenah. Hoyong ka dia Kang Oding teh.
2: Ah diantos pisan Kang Oding atuh dicandak sakalentenan ieu rombongan calung urang lip di RRI kitu.
3: Calungna Kang Oding cenah nya.
2: Itu pokona mah.
3: Teras ka urang Landau Tubun ka Kang Uje nu aya di Pino teh. Kumlah ka wargi-wargi Pasundan nu aya di Nangapinoh nya.
2: Tah kitu leres pisan nuhun.
3: Teras ka Inohong-Inohong PBS
2: cenah nya. Ah diantawisna sawe nya.
3: Aya Pak Haji Hoerudin.
2: Mohon.
3: Pak Haji Endang, Pak Haji Uun.
2: Kang Dedi,
3: Kak Pupuhu,
2: Kang Atep tadi sebut.
3: Kang Atep eta ketua Piking eta teh. Ah, Mang Prang ya eta mah
2: teh. Kumaha eta kemari Persib
3: euy? Ah, duh ceuk ya alhamdulillah geuna nya. Berkat dukungan urang doang urang sadayana nya. Nungkus aduh. Persib teh juara.
2: Pokoknya kudu hore.
3: Aduh hore we ya. Ya mudah-mudahan lah engke mah upami juara gitu urang umur panjang sarehat. Hayu ngaliwat.
2: Ah hayu Kang Uri siap ngaliwat Kang Uri.
3: Ajakan Kang Uri ngaliwat gitu
2: kan. Pokoknya Kang Uri siap ngaliwat. Tukang motong kambingna Kang Uri mah.
3: Iya siap motong kambing.
2: Hayu urang ke urang ngawangkong deui ieu mah laguna lagu kalangkang pamundur nanti Mama Alma. Di haturanan lagu ieu kasadaya dapat dengar di mana wae ayana. Wilujeng anukeun, wilujeng wengi, wilujeng leleson.

0: Waalaikumsalam. Saya tak.
1: Abdi cucu.
0: Dah. Ramoh. Eh, kacau. Untuk menggunakan dia.
1: Kang Darso.
0: Iyalah, sabar.
1: Kang Darso.
0: Eh. Ini jeng pasangan kucing itu. Mangke cucu, mangke.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pemirsa, lagu nembe parantos, laguna torojolnya sesuai dengan dia. Apunten Mama Alma, sanes kalangkang anu keputer atuh mah
2: kalacak pentonya ngaloncat.
1: Ngaloncat. Kayalah pokoknya kalangkang mah. Siap. Pemirsa anu nembe gabungnya ya acara Wilujeng Gabung, nembetek AUS sareng Kang Aan ngabahas perkawis asal usul Gunung Tangkuban Parahu nyaeta carita legenda Sunda Dayang Sumbi tanya. Mohon gitu. Atuh Kang Aan anu kinten-kinten aya pesan-pesan ka urang Sunda nu aya di perantauan kumaha wae eta kinten-kinten nya.
2: Pokona mah sing sarehat, sing calager.
1: Teras?
2: Teras tong ngabantah ka urang tua.
1: Tah ulah sok ulah dina bieuna dongeng bieuna.
2: Mohon, pokona mah nu aya urang tua jangan disia-siakan lah.
1: Tah eta. Gitu,
2: disayangi.
1: Bisi.
2: Karaos ku pribados tos saya sasaha mah asa culang cileung Kang Gus. Nya.
1: Tah eta pisan.
2: Asa culang cileung pisan.
1: Lamun geus eueuh kolot nya lamun aya mah kan bisa dipenta
2: iya, gitu. Tah kitu jadi asa eueuh keur curhat.
1: Tah kitu nya.
2: Eueuh keur pamuntangan.
1: Jadi urang teh ka anu saluhureun anu kolot urang kudu ajrih, kudu
2: hormat. Tah kitu mohon.
1: Jadi sing sanajan urang sagaya nyaho ge da kolot mah teu bisa dikitu-kitu wae. Da ari kolot mah ucapanna teh sarua jeung doa.
2: Mohon.
1: Saciduh metu saucapnya
2: ta.
1: Tah kitu nya. Bisi urang teh cek kolot baheula mah bisi nyeri iga. Jadi ulah nepi ka urang ngalawan kana jeung kolot. Eta teh tadi tuntunan tina legendaris dongeng Tangkuban Parahu.
2: Sangkuriang.
1: Sangkuriang teh kulantaran mana kabur di pas das ditenggel sabab maehan anjing nu ngaranna si Tumang. Tah jadi pergi ngalalana ka mana mendi baya balik deui nempo awewe nu sakitu geulisna tanya kulantaran geulis tah jadi teu apaleun jeung eta teh indungna
2: pakat ku geulisna
1: pakat ku geulisna kitu lamun aprok ayeuna Kang Aan kira-kira bogoh mah nya.
2: Lamun di jamana mah bogoh mah.
1: Itunya. Kacipta
2: mah. Tah kitu mangga atuh anu bilih aya nu ngarojong kan kana ieu acara mangga di telepon 0 sabaraha tadi hilap deui
1: 0565.
2: Mohon 0565
1: 247774. Sumangga ditah diantos teleponna. Hayo urang sapa-sapa wargi-wargi Sunda anu aya di kulon, sakulon anu aya di taok sataok nya. Anu aya di Melawi sa Melawi Kang Oding sareng reng-rengna anu aya di Melawi hayu urang rojong yeuh budaya Sunda urang giatkeun deui siaran langsung calung tanya calungna urang puter langsung pokona mah kitu nya
2: ya ngamu mule budaya urang
1: gitu. Ah lamun teu kurang bade ku sa deui atuh Kang Aan ku kituna urang teh sanajan di sanajan urang aya di jauhan nya
2: di perantauan
1: gitu. Urang teh kudu tetep mikadeudeuh mikareueus kana budaya urang
2: mohon
1: kitu tanya
2: nah, budak ayeuna mah jiga nama
1: tos ka salam baktos ka Nina Herlina nya ka sadayana lah pokona mah ka Mas Kuli ka undang bos tetenya Ambu Ros Kakang Dedi Susanto hayang ada di Kapuasulu. Salam satu komando pokona RR Sintang kalau ke Sintang mampir kita live kita bincang-bincang tentang pertaniannya hati asa wae gitu nya. Kang Bobby Salma pokona mah semuanya lah Ambu Ros sadaya gitu nya. Kukituna hayu urang rojong ieu Sunda. Lagu naon ayeuna Kang Aan?
2: Lagu naon Bapak AA Siaa? AA operator lagu naon?
1: Mawar Bodas.
2: Mawar Bodas.
1: Lagu wajib. Ya. Disangakeun ka sawah ya tuh.
2: Kasahanya Mawar Bodas teh. Aduh.
1: Bisi we atuh aya patilasan.
2: Patilasannya. Isin pamana dicarios ka dia mangke we atuh opat mata we nya.
1: Semangat pemirsa, urang langukeun laguna dina lagu anu judul Mawar Bodas.
2: Mawar Bodas.
1: Wilujeng ngadangukeun.

0: Lagu dina judul Mawar Bodasnya. Eta lagu nu biasa pang seurna anu meka mumet kena lagu eta. Tapi nyarios teh tadi kali dialitan kangaan suantena. Supaya tuh tanya waktu kantun 8 menit deui pemirsa. Teu karaos memangnya dina ieu acara sabab dina saminggu sakali. Lamun urang Sunda aya di perantau anu aya lagu Sunda sok asa karasa kumaha kangaan. Karaosan.
1: Aduh, asa bingah gitu. Patebang sareng urang Sunda teh asa di lembur.
0: Tah kitu pisannya.
1: Asa di lembur komo amang gitu nya. Ke lokasi ke mana? Aduh.
0: Oh, kitunya.
1: Pernah sareng urang Sunda teh asa.
0: Ku ayana budaya teh nya eta urang teh kahiji mimut kana lembur nya. Kadua bisa nambahan baraya.
1: Tah kitu.
0: Tah ya Kang Aan teh urang Sunda.
1: Kurang Sunda
0: pendukung Persib,
1: weh pendukung Persib
0: pokoknya bobotoh, sahidup samati pokoknya
1: sahidup samati
0: sabukabubukna
1: sabubukna
0: lah kitunya lalabet Kang Uri oge sami itu pemirsa. Ayo pemirsa oh ya siap pemirsa yuk waktosna nya sanes urang teh teu sono nya
1: mohon
0: kumargi urang teh ka sapi kuanci ka pegat kumangsa
1: ku kitu tekaraosnya
0: tekaraos mohon. Kukituna boh pilih ayah bobo saparo carang sapakan dina nyampeken tadi judul perkawis dayang sumbi atana pisang kuriang tea anu asal usul tangkuban perahu nya bilih kirang merenah kitunya kukituna auus sarang keangaan nyuhunkan dihapunten tawakubu anu kasungkunnya kitunya bilih ayah anu badai dicariuskan kan semangga satu acana orang tutup.
1: Mohon intina malah sing sarehat hoyong silaturahmi gitu jang wargi-wargi urang Sunda.
0: Nah, kitunya.
1: Hayu urang ngarempel gitu kumaha lah ngaliwat gitu
0: nya kangkosnya. Mohon leres pisan. Hayu pemirsa urang sami-sami urang dorjong urang mumule budaya urang Sunda sanajan urang jauh di tempat lahir gitu nya. Di mana wae ayana urang teh di mana bumi ditijak di situ langit harus dijunjung tanpa harus meninggal adat budaya urang.
1: Mohon, nah,
0: gitu nya. Kukituna kabaros jalan Kalembang meser bensin di kalengan.
1: Nah, eta abin canapal. Nah,
0: sana osraga Pak Anggang batin mah tetap nyerengan. Nah, kan RRI mah sekali di udara tetap di udara.
1: Tetap tuh di udara.
0: Gitunya, gitunya. Kabaros jalan Kalembang meser bensin di kalengan. Sana osraga Pak Anggang batin mah tetap nyerengan. Gitu nah, ya. Kukituna, hayu orang pungkas dina lagu anu pamungkas lagu naon atau si saya kan? Aya lagu Kalangkang.
2: Lagu Kalangkang ya.
0: Kalangkang tadi salah, salah ketekan hun. Lagu Kalangkang takutnya Mama Alma protes gitunya.
1: Pundung,
0: pundung. Kukituna kasadayana anu gabung dina TikTok RRI Sintang aya, dina YouTube RRI Sintang mangga Kang Asep WT sanggau aya hadir ya, Kang Aan.
1: Aya,
0: aya pisan tah ieu Kang Aan tah. Nah, Kang Asep WT salam baktos,
1: salam baktos. Hidup Persib. Eta boboto sanggau eta.
0: Ah, boboto pisan. Your late sadayana ieu pokona Kang undang sadayana Ainul Sul Wender pokona sadayana nya kute disebutkeun masing-masing. Kukituna wassalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.

ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026 segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.

0: Pusing.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ada masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang malam ini pendengar, masih bersama saya Yep Troya temani Anda. Walaupun cuacanya malam ini memang cukup dingin ya. Tadi sempat hujan lumayan, tapi sekarang ya sudah berhenti ya. Cuman memang udaranya masih cukup dingin juga. Ya memang cuaca di kota Sintang ini lagi kurang menentu sekali ya. Tadi juga cuacanya panas, habis itu malamnya hujan. Dan ini tentunya bisa bikin kondisi badan kita bisa rentan ya. Dan bila perlu juga minum vitamin dan juga tetap jaga kesehatan ya pastinya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk Anda pendengar ya, mungkin saat ini sedang kerja juga atau ya mungkin ya lagi lembur juga ya, tetap semangat ya. Ya terus temani Anda di Ruang Rindu malam ini pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung ya bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Tentunya kita sudah ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan.

Ya baik pendengar, untuk lagu-lagunya yang bisa Anda request malam ini, kita ada lagu Masih Ada Waktu dari miliknya Ebit Gade, Jurang Pemisah dari Endang Estaurina ya. Terus kita juga ada lagu Mendung Tak Berarti Hujan dari miliknya Deddy Dores, Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati, Hati Yang Luka dari miliknya Pruri Marantika, ada Nika Adila juga dengan lagunya Sandiwara Cinta, Hati Gua Sendang Tak Ingin Sendiri, Ingatkah Kau Padaku dari Ii Sugiyarti, terus ada Bintangku Bintangmu dari Heida Diana ya, lagu Maya Rumantir ya, Jejaka. Kita juga ada lagu Napa Rubah, Sepenggal Dusta, Harvey Maleholo ya, Desember Kelabu, dan Gelombang Kehidupan dari miliknya Niki Astria. Ya ini lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar ya di Ruang Rindu kita malam ini. Silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya, bisa lewat line telepon dan juga di WhatsApp. Di WhatsApp kita di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0565-24774. Oke baik, mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, kita dengarkan beberapa lagu berikut ini.

0: kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta Bola.

0: Di ruang rindu malam ini, ruang berbagi rindu memberi lewat lagu. Ada yang mau bergabung ya, kita sapa. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memberi lewat lagu. Selamat malam Bang Itro.
0: Selamat malam. Ini dengan Bang Adi ya?
1: Iya, betul.
0: Okay. Gimana kabarnya Bang Adi?
1: Apa?
0: Gimana kabarnya Bang Adi?
1: Puji Tuhan sehat juga. Yang bertanya?
0: Puji Tuhan sehat juga.
1: Syukurlah.
0: Ya, Bang Adi di sana hujan nggak di Tanjung Baung?
1: Tadinya hujan, tapi sekarang udah berhenti dah, Bang Itro.
0: Udah berhenti? Oke, sekarang udah berhenti ya di sana ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Di Sintang bagaimana?
0: Iya, di Sintang juga tadi, aduh, sempat lebat sekali ya hujannya, tapi sekarang ya, sudah berhenti.
1: Iya, mudah-mudahlah ya. Nggak hujan, tunggu Bang Itro udah pulang baru bisa hujan.
0: Amin. Soalnya gak hujan ya nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Dari Daniati itu ada ya?
0: Nia Daniati gelas-gelas kaca.
1: Itu aja.
0: Itu aja. Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Dikirimkan buat Ibu Bilin di Lempas juga. Dia sehat selalu dan bisa meter malam ini. Buat Bang Yitru juga.
0: Oke,
1: buat Bang Yitru selamat bertugas dan sehat selalu. Tuhan selalu berkati. Selamat malam pulangnya, hati-hati nanti. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, baik, terima kasih buat Bang Adi di Tanjung Baung ya, yang sudah ikutan bergabung request lagunya Nia Daniati. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam terus.
0: Selamat malam, ruang rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang tengah.
0: Dengan Boman.
2: Ya.
0: Gimana kabarnya malam ini, Boman?
2: Ya, baik. Di sini baru datang hujan.
0: Tapi sekarang sudah berhenti ya?
2: Iya, sudah berhenti.
0: Oke. Oke, Boman, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Masih Ada Waktu dari Abir Gade, Mendung Tak Berarti Hujan dari Dedi Dores, Hati Yang Luka dari Bruri Marantika, Sandiwara Cinta dari Niki Ardila, Tak Ingin Sendiri dari Hetiko Sendang, Ingatkah Kau Padaku dari Sugiyarti, Bintangku Bintangmu dari Haida, Jejaka dari Maya Rumantir, Sepenggal Dusta dari Napa Urba, Desember Kelabu dari...
2: Dari Napa Urba, ya.
0: Dari Napa Urba?
2: Iya.
0: Oke, Sepenggal Dusta ya. Lagunya mau dikirim buat siapa nih?
2: Semua penenggara yang menitur. Yuk, selamat malam terus.
0: Selamat malam. Ada Boman tadi ya di Penai, request lagunya Napa Urba, Sepenggal Dusta. Baik, para kawan, bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya, tentunya masih kita tunggu lewat WhatsApp di 0857 500 4740 dan juga di line telepon di 0565 24774. Ya, untuk lagu-lagunya sudah ya terus sebutkan tadi ya, terus ada lagu Desember Kelabu juga dari miliknya Harvey Maleholo, Gelombang Kehidupan dari Niki Astria. Ya, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, karena waktu kita juga masih cukup panjang ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, masih temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada yang mau kembali bergabung ya? Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana? Halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Halo, malam juga.
0: Ruang rindu.
3: Mari lewat lagi.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Peggy.
0: Mama Peggy. Mama Peggy lagi Mama. Di mana nih?
3: Di sini, Mama, di Sintang.
0: Ya? Lagi di Sintang?
3: Iya.
0: Oke. Gimana?
3: Kabarnya?
0: Kabarnya puji Tuhan sehat. Mama Peggy gimana kabarnya?
3: Puji Tuhan sehat juga, Bang.
0: Sehat ya.
3: Ini hujan nih, Bang. Hujan di sini.
0: Hujan?
3: Iya.
0: Oh, di sini.

0: Tadi hujan ya, tapi sekarang sepertinya sudah ini ya, sudah berhenti ya. Oke. Lagunya yang belum di request ada Ebit GAD, masih ada waktu, Mendung Tak Berat.
1: Judulnya masih ada waktu.
0: Terus ada Mendung Tak Berarti Hujan dari Dedi Dores, Hati Yang Luka dari Bruri Marantika, Sandiwara Cinta dari Nika Ardila, Tak Ingin Sendiri dari Hetiko Sendang, Ingat Kakak Padaku dari Sugiyarti, Bintangku Bintangmu dari Haida, Jejaka dari Maya Rumantir, Desember Kelabu dari Harvey, sama Gelombang Kehidupan dari Niki Astria.
1: Sama tadi kan?
0: Ebit. Ebit Gade.
1: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Lagunya dikirim buat Bang Andre aja, Bang.
0: Semoga
1: dia sehat selalu. Okay. Bang Andre aja.
0: Oke.
1: Bang Yitro, semoga sehat selalu ya, Bang, bersama keluarganya. Terima kasih, Bang Yitro. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Mama Peggy, request lagunya Ebit GAD ya. Masih ada waktu. Dan pendengar, bagi Anda yang mau kembali bergabung, masih kita tunggu. Bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon juga. Dan bagi Anda juga yang baru bergabung juga ya bersama kita di program 1 RRI Sintang, selamat bergabung ya. Malam ini masih bersama saya Yotro temani Anda. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026 segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

saya Yogi Pandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Tidak terasa sudah jam 21 lebih 52 menit ya waktu Indonesia Barat. Walaupun tadi sempat berhenti, tapi sekarang masih kembali hujan. Cukup dingin malam ini ya di Sintang dan Prenger. Yaptro juga masih temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya bersama kita di Ruang Rindu malam ini Prenger. Karena waktu kita juga masih cukup panjang ya, sampai nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lagu-lagunya, kita masih ada lagu Mendung Tak Berarti Hujan dari miliknya Dedi Dores. Terus ada Hati Yang Luka juga dari Pruri Marantika ya, Sandiwara Cinta dari Nikardila, Tak Ingin Sendiri dari Heti Kusendang, Ingat Kakak Padaku dari Iis Sugiyarti, Bintaku Bintangmu dari Haida Diana ya, Cecaka, Terima Ya Romantir, Desember Kelabu dari Harvey Malai Holo, dan juga Gelombang Kehidupan dari miliknya Niki Astria. Ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request pendengar ya di Ruang Rindu kita malam ini. Oke, Yaptro mau bacain juga yang sudah ikutan bergabung. Selamat malam Abang Penyiar, ada Yora di Jeta ya. Dah lama vakum katanya, ini terakhir gabung di RRI Pro 1 tahun 2017. Waduh, selamat kembali bergabung ya bersama kita, ada Yora di Jeta. Terus oke, lagunya Ngekor Aja, salam buat Bung Pilar, Bang Luki, Bang Ramli. Terus apa nih, J7 gak ada amat di Sungai Pukat. Oke, buat Ahmad di Sungai Pukat ya, buat Iren, Sera juga Yaptro. Ya buat Abang terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada Yora di Jeta ya. Selamat malam semuanya buat warga Jeta semuanya ya. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung ya bersama kita, silakan. Kita juga masih tunggu di line telepon dan juga di WhatsApp, masih temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Saya Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Tahukah Anda bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala? Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

Baik pendengar, barusan tadi kita dengerin satu lagu yang enak sekali ya, dimana lagu Desember Kelabu yang dibawakan oleh Harvey Maleholo, dan lagu ini memang sudah dirilis pada tahun 1980-an melalui Purnama Record. Lagu ini juga merupakan salah satu lagu hits ikonik dari miliknya Harvey Maleholo pada era tersebut. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung ya, masih kita tunggu pastinya, masih di Ruang Rindu malam ini, masih bersama saya Yotro juga temani Anda pendengar, silakan. Dan waktu kita juga masih cukup panjang ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di sini juga masih ada lagu Mendung Tak Berarti Hujan dari miliknya Dedi Dores, Hati Yang Luka dari Bruri Marantika, Sandiwara Cinta dari Nika Ardila, Tak Ingin Sendiri dari Hatiku Sendang, Ingatkah Kau Padaku dari Iis Sugiyarti, Bintangku Bintangmu dari miliknya Heida Diana. Oke, Heptro juga mau bacakan yang sudah ikutan bergabung ya. Ini ada Yuli ya di Cerora, katanya request lagu Bendung Tak Berhati Hujan dari miliknya Dedi Dores. Oke, baik. Terima kasih buat Yuli yang ada di Cerora. Terus ada Petra, siapa ini namanya ya, request lagu Hati Yang Luka ya dari miliknya Bruri Marantika. Oke, Petra Targayen ya yang sudah ikutan request. Dan prangkar bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung juga bersama kita, silakan. Masih kita tunggu ya, bisa lewat WhatsApp di 0857 500 4740 dan juga di line telepon di 0565 247 74.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Anang kelupa ngabango kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mukitai. Endai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat.

Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

Baik, pendengar, tidak terasa sudah jam 22 ya, lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Di Sintang malam ini tentunya masih bersama saya, Yotra, ya, temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, baik, Yotra kembali bacakan juga yang sudah ikutan bergabung ya. Selamat malam Bang Yotra, ini dari Bu Bilin di Lempah ya, request lagunya dari Dedi Dores. Tadi sudah kita dengerin ya. Ya, dari Dedi Dores, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Buat Bang Tro, semoga sehat selalu, amin. Ya, semoga sehat selalu juga ya. Buat Bu Bilin di Lempah, cuacanya di Lempah hujan nih Bang. Kalau di Sintang gimana? Ya, di Sintang juga, aduh, cuacanya lagi tadi hujan, berhenti hujan lagi gitu ya. Memang cukup dingin ya malam ini di Sintang cuacanya. Aduh, ini sih enak ya buat tidur. Dan ya, bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung juga, masih temani Anda di ruang rindu. Kita masih ada waktu ya, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 2026 ini. Wah, gak kerasa ya, udah mau Piala Dunia. Yuk, ikut RRI terus ya, jangan sampai ketinggalan. RRI Radio Piala Dunia. Nah, bapak-bapak, kaula muda di rumah, ikut Piala Dunia, denger RRI aja. Yuk, yuk.
1: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya? Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Ya baik pendengar, untuk di Ruang Rindu malam ini Yaptro cukupkan ya, karena memang waktu kita juga sudah terbatas. Dan terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon kita. Ya, tidak terasa sudah jam 22 lebih 56 menit ya waktu Indonesia Barat. Malam makin larut juga cuacanya makin dingin ya. Enak juga buat tidur, selamat tidur dan selamat beristirahat bagi Anda yang sudah ngantuk dan ingin beristirahat ya. Ya, jangan lupa juga untuk cek-cek juga segala sesuatunya. Tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya sebelum tidur. Dan juga pastikan untuk pintu jendela sudah dikunci dengan aman. Pastikan juga untuk kendaraan Anda sudah diparkirkan di tempat yang aman. Pastinya juga ini untuk kebaikan Anda dan pendengar, bagi Anda juga yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan juga dengan kondisi cuaca seperti ini. Tentunya pendengar juga terganggu ya, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Semoga Anda sampai ke tempat tujuan tanpa kurang satu apapun. Dan semangat juga bagi Anda yang mungkin saat ini sedang bekerja atau mungkin yang lagi tengah lembur juga ya. Semangat, tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan bagi Anda juga yang mungkin saat ini lagi kurang sehat juga, cepat sembuh. Dan juga jangan lupa istirahat yang cukup juga ya. Ya, semoga segera diberikan kesembuhan sehingga bisa melakukan aktivitas Anda seperti biasanya. Dan selanjutnya pendengar ya, kami akan hadirkan jazz music juga ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Monica pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Setiap orang punya cerita dalam hidup. Seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar dari jendela kereta api berteriak, "Ayah, lihat pepohonan di belakang." Ayah tersenyum, dan pasangan muda yang duduk di dekatnya melihat perilaku kekanak-kanakan pria berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba dia berseru lagi, "Ayah, lihat awan berlari bersama kita." Pasangan itu tidak bisa menahan diri dan berkata kepada lelaki tua itu, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing, sehingga jangan menilai orang sebelum Anda benar-benar mengenal mereka.

kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya yang tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, tak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang lain yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun, juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun, tetap saja semua kembali pada dirimu sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Budi setiap malam suka makan di sebuah warung makan kaki lima. Warung makan itu setiap malam sangat ramai didatangi banyak orang. Pada warung tersebut biasanya terdapat banyak kucing berkeliaran. Kucing-kucing itu mengeong-ngeong meminta makan pengunjung warung tersebut. Ada yang memberi makan, namun ada pula yang mengusir, tidak jarang menendang. Suatu hari Budi melihat seorang bapak didatangi kucing berbulu abu-abu. Kucing itu mengeong sambil memandangi bapak yang sedang menyantap pesanannya. Namun bapak itu malah menyiramkan air ke kucing itu. Kucing itu tampak ketakutan lalu berlari. Kemudian salah seorang pegawai warung tampak menghampiri kucing itu, lalu memberikannya daging ikan. "Duh, kasihannya kamu, belum makan." Kucing itu menggosokkan kepala ke kaki pegawai tersebut. Budi yang melihatnya lalu bertanya, "Itu kucing sini, Kak?" "Iya, ini kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar sini. Memang sering diberi makan." "Iya, kasihan mereka dari kecil berkeliaran. Makanya sering kami beri makan. Hitung-hitung berbuat baik sama binatang, kan mereka makhluk Tuhan juga." Mendengar jawaban pegawai warung tersebut, Budi tersadar pentingnya berbuat kebaikan pada sesama makhluk Tuhan, termasuk pada binatang. Sekecil apapun perbuatan itu, Budi kemudian berpikir, jika besok ia mengunjungi kaki lima itu lagi, ia akan membawa makanan kucing untuk memberi makan kucing-kucing di sekitarnya.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Eko adalah seorang anak dari keluarga sederhana yang tinggal di desa. Meskipun keluarganya tidak kaya, namun Eko selalu berusaha untuk membantu orang tuanya sebisa mungkin. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Eko selalu membantu ibunya menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Setelah pulang sekolah, Eko akan membantu ayahnya yang bekerja sebagai petani di sawah. Eko akan membantu ayahnya menanam, menyiangi, dan memanen padi. Eko selalu berusaha untuk belajar dengan giat agar kelak dapat membanggakan orang tuanya. Meskipun ia harus bekerja keras untuk membantu keluarganya, Eko tidak pernah merasa putus asa. Ia selalu optimis dan selalu berpikir positif bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi sukses dan dapat membanggakan orang tuanya. Setelah lulus SMA, Eko mendapatkan beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Eko sangat senang dan bangga bisa meraih kesuksesan ini. Namun, meskipun Eko sudah kuliah di kota besar, ia tetap tidak melupakan kewajibannya untuk membantu orang tuanya. Eko seringkali pulang ke desa untuk mengunjungi orang tuanya dan membantu mereka. Ia membantu ayahnya di sawah dan membantu ibunya di rumah. Eko juga selalu memberikan nafkah kepada orang tuanya agar mereka bisa hidup lebih layak. Kini Eko telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Meskipun hidupnya sudah lebih baik dari sebelumnya, Eko tetap tidak melupakan kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ia masih sering kali pulang ke desa untuk mengunjungi orang tuanya dan membantu mereka. Eko juga telah membangun rumah baru untuk orang tuanya agar mereka bisa hidup lebih nyaman. Kisah inspiratif Eko ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, namun dengan kegigihan dan semangat yang tinggi, kita dapat meraih kesuksesan dan juga berbakti kepada orang tua kita.

Ya baik pendengar, hingga di sini tugas saya Yetro temani Anda, ada rekan Hendra dan juga Dibio dia di MCR, dan juga mewakili teman-teman yang sudah temani Anda dari jam 5 tadi ya hingga sekarang untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Ya, kami sudah temani Anda, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata mohon maaf bila ada salah kata, selamat tidur dan selamat bermimpi indah.

Ya, pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Selasa 12 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya Hendra dan juga di Bio di MCR akan menemani Anda edisi siarnya hari ini Selasa 12 Mei 2026 dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari sekarang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di antaranya pendengar akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi Agama Islam. Selain itu juga akan kami hadirkan Warta Pagi, ada kabar dari Kalbar dan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian juga akan kami hadirkan Sintang Menyapa dan juga suara dari Batas Negeri hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di Sintang pagi ini kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam. Dan kali ini bersama narasumber kita ada Ustaz Solihuddin SPD dengan tema Tiga Rahasia Bulan Zulkadah. Nanti sebelum kita hadirkan bersama, kita dengarkan dulu satu lagu islami. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatah syuhuri inda Allah tha'athar syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum al-ayah sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku para pendengar, dimanapun Anda berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, limpahan taufik, hidayah serta inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus pada kesempatan kali ini, bersyukurlah kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat sehat panjang umur kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di siaran radio Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kegiatan kita pada subuh kali ini insyaallah memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan memberikan kesejukan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya kegiatan Mutiara Pagi ini, para pendengar semuanya insyaallah senantiasa keluarganya dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anak cucu menantunya soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita semuanya dikategorikan orang-orang yang diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku para pendengar, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita yang menjadikan contoh terbaik untuk kita. Mudah-mudahan salawat serta salam ini tercurahkan kepada beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tercurahkan pula kepada seluruh keluarga-keluarga beliau. Kemudian kepada para-para sahabat beliau, kepada para tabi'i tabi'in, para orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman, hingga akhir kiamat nanti malahan. Dan kita semuanya, kita berharap semuanya para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dikategorikan termasuk umat-umat Nabi Muhammad yang kelak di akhirat kana ma'i fil jannati, kata Rasul, bisa bersama Rasul di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Saudara-saudaraku para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya Al-Faqir Solehuddin SPDI Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sintang diberikan kesempatan untuk memberikan uraian-uraian hikmah di Mutiara Pagi ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan uraian hikmah yang berjudul 3
rahasia bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kini kita para pendengar pada saat ini sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Artinya beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Dzulqa'dah dan akan menyambut bulan yang mulia selanjutnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan ini, bulan Dzulqa'dah para pendengar, adalah bulan ke-11 dari urutan bulan Hijriah. Bulan ini juga merupakan bulan yang mulia, sebab bulan ini termasuk bulan-bulan yang haram. Dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang mulia. Wahbah Az-Zuhalaini di dalam kitabnya At-Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang mulia adalah bulan yang Allah muliakan dan utamakan di antara bulan lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan negeri haram yaitu Mekah dan Madinah dari negeri lainnya. Mengutamakan hari Jumat dari hari-hari lainnya dan memuliakan beberapa manusia untuk mengemban risalah di antara manusia lain. Nah, jadi itu maksud pengertian mulia. Dinamakan dengan para pendengar bulan Dzulqa'dah ini karena apa? Karena pada bulan ini sudah masyhur di kalangan orang Arab sebagai bulan yang tenang, damai, dan bulan istirahat dari peperangan serta safar. Ibnu Katsir menjelaskan di dalam Al-Quran, Tafsir Al-Quran Al-Azim, menjelaskan mengapa dinamakan dengan Dzulqa'dah. Karena bulan Dzulqa'dah adalah karena dahulu orang-orang Arab tidak mengadakan perang dan safar pada bulan tersebut. Pada bulan Dzulqa'dah yang mulia ini sejatinya menyimpan rahasia-rahasia berupa keutamaan kebaikan di dalamnya. Maka para pendengar dimanapun ada berada di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah selayaknya bagi seorang Muslim mengetahui rahasia-rahasia berupa keutamaan bulan Dzulqa'dah sebagai motivasi dorongan untuk senantiasa menambah pundi-pundi kebaikan serta menjadi panduan melaksanakan ibadah yang dianjurkan untuk memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid menulis di satu buku kecil khususnya yang membahas tentang faedah bulan ini. Kitab kecil ini diberi judul Faedah fi Syahri Dzulqa'dah. Ada beberapa hal para pendengar, ada beberapa hal atau beberapa rahasia atau keutamaan bulan Dzulqa'dah. Di antaranya yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang haram atau bulan yang mulia. Bulan-bulan yang haram atau bulan-bulan yang mulia adalah bulan yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lain. Dia memerintahkan hamba-Nya untuk
mengagungkannya sekaligus mengharamkan di dalamnya untuk berbuat zalim, bermaksiat serta menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang mulia itu. Ayat ini menjelaskan bahwa penekanan untuk menjauhi perbuatan zalim atau semacamnya dikarenakan sebab dosa yang dilakukan pada bulan-bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Qatadah menjelaskan bahwa kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang mulia itu adalah merupakan kezaliman yang paling besar, walaupun pada dasarnya kezaliman adalah sesuatu yang dosa juga, sebab seseorang tersebut telah menodai keagungan bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia. Maka dari itu, saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berhati-hati. Berhati-hati mengawas diri dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan perbuatan zalim, menerjang batasan-batasan Allah dan perbuatan maksiat terkhusus pada bulan-bulan haram ini, bulan mulia ini dan pada bulan-bulan yang lainnya. Diingatkan mengapa diwaspadai di bulan yang mulia ini kita tidak boleh berbuat zalim, karena khawatirnya sudah kita baru keluar di bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan kemarin beberapa bulan yang lalu, yaitu bulan suci Ramadan, kita sudah membersihkan dosa-dosa kita, berusaha semaksimal mungkin kita mengikuti perintah Allah, kemudian kita berusaha supaya kita ini dikategorikan orang-orang yang bersih lahir batin, sukses, minal a'idzin wal faizin kan, semoga kembali suci seperti bayi baru lahir dan termasuk orang yang menang. Tiba-tiba kita di bulan Dzulqa'dah ini tidak sadar bulan mulia ini akan dilipat gandakan dosa-dosa kita. Nah, ini bahaya. Maka nanti semakin tanpa kita sadari, ketika kita berbuat kesalahan, berbuat kekhilafan, kezoliman di bulan ini, bukan tidak mungkin apa-apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin beberapa bulan yang lalu bisa hilang semua. Karena mengapa? Kita terlalu terlena. Kita tidak bisa mengawas diri, tidak bisa mengontrol nafsu kita. Makanya pada kesempatan kali ini, yang pertama saya mengingatkan terutama untuk saya pribadi dan umumnya kepada para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sudah diingatkan oleh Allah. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu sendiri di bulan mulia ini, akan dilipat gandakan dosanya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, apa sih rahasia di bulan Dzulqa'dah itu? Yang kedua itu adalah bulan Dzulqa'dah adalah bulannya umroh. Mengapa dikatakan bulannya umroh? Karena Rasulullah pada saat bulan Dzulqa'dah itu berkali-kali berumroh. Apa sih itu ibadah umroh? Umroh itu ibadah yang mempunyai keutamaan dan pahala yang besar, terlebih apabila seseorang dapat melaksanakan ibadah mulia ini bertepatan pada bulan Dzulqa'dah. Sebab umroh yang ditunaikan di bulan ini adalah termasuk umroh yang paling utama. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa salah satu tugas atau amal soleh yang dianjurkan untuk dilakukan seorang muslim pada bulan Dzulqa'dah adalah umroh. Karena terdapat riwayat dari sebagian salaf diantaranya Ibnu Umar, Aisyah, Atha menerangkan bahwa mengutamakan umroh yang ditunaikan pada bulan Dzulqa'dah dan Syawal daripada pelaksanaan di bulan Ramadan. Ini pendapat para ulama. Sebab bulan Dzulqa'dah itu termasuk dari bulan haji dan para fuqaha menganjurkan untuk berumrah pada bulan Dzulqa'dah sebagai bentuk mengikuti iktida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena kata Rasulullah SAW, i'tamara Rasulullah SAW arba'a umarin. Jadi kata Rasulullah itu, Rasulullah SAW melaksanakan umrah sebanyak 4 kali. Kulluhunna fi dzil qa'dah. Kemudian 4 kali umrah itu semuanya dilakukan di bulan Dzul Qa'dah. Illa allati kanat ma'a hajjatihi. Kecuali umrah yang beliau laksanakan bersama haji. Jadi dalam keterangan hadis Nabi ini, Rasulullah itu melaksanakan umrah di bulan Dzul Qa'dah sebanyak 4 kali. Nah, maka dari itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai keluasan rezeki, siapa tahu diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak ada salahnya untuk semaksimal mungkin berusaha memenuhi seruan kebaikan ini. Walaupun ini berat, apalagi untuk kita yang memang jauh ingin ke Tanah Suci Mekah dari Pulau Kalimantan, kan ke Mekah Mukarromah itu perlu biaya yang besar, tidak cukup 10-20 juta, bahkan bisa lebih. Nah, makanya seandainya memang kita diberikan rezeki, ada rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak ada salahnya kita berusaha mengambil barokah, mengikuti tingkah laku atau perbuatan Nabi Muhammad, yaitu berumroh di bulan Zulqodah ini. Semoga para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan rezeki. Diberikan rezeki tidak disangka-sangka sehingga dapat berziarah menghujungi Tanah Suci Mekah. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, rahasia di bulan Zulqodah. Kemudian yang ketiga, apa sih sebenarnya rahasia di bulan Zulqa'dah itu? Yang ketiga itu, bulan Zulqa'dah adalah bulan dilipat gandakan pahala amal soleh. Jadi kebalikan yang tadi, ketika kita melakukan zolim, melakukan dosa, dilipat gandakan, bahkan kebalikannya, ketika kita melakukan amal soleh, maka pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan mulia ini, para pendengar, Allah akan melipat gandakan amal-amal perbuatan baik dan buruk seseorang. Maka melihat agung dan besarnya peluang untuk menambah pundi-pundi timbangan kebaikan tersebut, sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, ketaatan, serta doa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya, annal amala saliha wal ajra fi hadhihi hurum a'zam, yang artinya sesungguhnya amal saleh dan balasan pahala yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Maka dari itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tadi saya menjelaskan tentang kekhilafan, kesalahan kita akan dilipat gandakan, inilah rahasia yang ketiga. Jangan khawatir, kita tetap berusaha semaksimal mungkin mempertahankan amal ibadah kita nih yang sudah berpuluh-puluh tahun sesuai dengan usia kita nih dari akil baligh. Dunia ini berputar, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di bulan Zulqa'dah ini, bulan yang mulia ini. Yang ketiga, mari Perbanyaklah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang membawa efek yang baik. Hati kita tata, pikiran yang jernih. Mulailah dari diri kita, apapun itu profesi kita. Kalau kita sebagai pengusaha atau pedagang, sebelum berangkat kerja,
niatkan dalam hati kita, bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah, tidak ada daya dan tidak kekuatan melainkan datang darimu ya Allah. Aku berangkat mau kerja, kuserahkan kepadamu apapun itu hasilnya ya Allah. Dalam hati itu, aku hanya cukup untuk ikhtiar, sisanya engkau yang ngatur ya Allah. Nah, itu salah satu mendapatkan amalan berlipat ganda. Nah, ini hal sepele, ini terkadang kita tidak sadar, para pendengar, tidak sadar. Apalagi dengan kalau kita nih punya PR di kerjaan kita, ada problem, boro-boro kita mengucapkan kayak gitu. Sholat aja kadang kita mohon maaf, molor, bahkan bisa ditinggalkan, terlewatkan. Nah, makanya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita tata nih dari awal, tata yang benar. Apa-apa yang kita lakukan itu semuanya akan terpantau, akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Udah tahu kita nih sadar kalau kita ini tidak akan abadi hidup di dunia, malahan kita mau menjalani kehidupan ini terlalu berlebihan, over, mengikuti hawa nafsu, ngejar dunia yang terlalu berlebihan, tidak tahu apa sih sebenarnya tujuan kita nih hidup nih.

kita juga sebagai hamba Allah. Itu yang kita utamakan. Jangan sampai kita terlalu memikirkan aturan-aturan dari manusia, tiba-tiba meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Lalai sholatnya, bahkan saking mau ngejar target, lembur sampai malam, tiba-tiba subuhnya kesiangan. Ini kan menjadi zolim terhadap diri sendiri kan. Dan ingat para pendengar, kalaupun seandainya kita berhasil mengejar target, pertanyaannya kalau kita sudah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan perintahnya, kira-kira bisa enggak bertahan lama kita dapat ketenangan hidup tuh? Kalau cuma dari ucapan-ucapan manusia itu cuma hanya sesaat aja, pujian-pujian dari manusia itu hanya modus aja, sementara aja. Yang kita khawatirkan itu di dalam hati kita sudah tidak ada Allah, sudah tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, itu yang bahaya. Sedangkan kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kalian harus ingat dengan aku. Kalau kalian ingat dengan aku ingat dengan kalian. Kalau kalian meninggalkan aku, terserah kalian. Kalau kita tidak sholat, kalau manusia tidak sholat, tidak ibadah, Allah tidak rugi kok. Allah tetap maha besar, Allah tetap maha kuasa, maha segala-galanya. Tidak rugi Allah, kita yang rugi malahan, karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang nampaknya aturan-aturan manusia. Tapi kita tidak tahu sebenarnya yang memberikan ketenangan hidup itu bukan dari manusia, tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu adanya fa inni qarib, kata Allah, aku tuh dekat dengan kian, dekat Allah tuh dengan kita. Cuman terkadang kita ini sering menutup, lupa, melupakan diri sengaja, akhirnya hilang nih. Nah, na'udzubillah min dzalik, apalagi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kena penyakit istidraj, dia punya prinsip, saya pun kemarin sudah ibadah, utamakan akhirat, utamakan amalan-amalan baik, tapi pun dunianya pun tidak lancar, tapi pun rezeki pun kesana kesini susah benar. Na'udzubillah min dzalik, kalau ada sampai pemikiran kayak gini, dia berusaha meninggalkan nih, meninggalkan perintahnya, coba dia lalai perintah Allah, kemudian dia fokus ke dunia, fokus ke karir, dia tidak mikirkan akhirat, tapi memang benar lancar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Kalau udah datang laknat Allah, kalau udah datang ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita, apapun prestasi yang kita miliki di dunia ini, apapun itu yang kita miliki, glamor hidup di dunia ini, sebentar Allah Subhanahu wa taala kalau mau ngambil tuh, para pendengar. Sebentar. Salah satu contoh kita lihat, ini fenomena di lapangan. Berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita, terutama saya, dari keluarga saya ada kisah nyata, berpuluh-puluh tahun mencari dunia, bangun tengah malam, pokoknya berusaha untuk mencari harta sebanyak mungkin, menginvestasikan banyak kemana-mana investasinya, rumahnya udah besar, kontrakan banyak, tapi mohon maaf, ratusan bahkan miliaran uang tersebut yang dia investasikan selama puluhan tahun, hanya butuh waktu setengah tahun, ya 6 bulan, habis semuanya, para pendengar. Investasi semua, tabungan semua dunia tuh. Apa penyebabnya? Karena Allah memberikan tentara-tentara Allah. Allah menurunkan makhluk-makhluk Allah kepada badan manusia tersebut. Apa itu tentara-tentara Allah, makhluk-makhluk Allah? Masukkanlah virus, masukkanlah segala penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Akhirnya terjadilah penyakit yang banyak-banyak terjadi akhir-akhir ini kan. Dadakan tiba-tiba terduduk, gak bisa bergerak. Tiba-tiba udah, mulutnya udah miring, setruk. Tiba-tiba gak bisa jalan. Akhirnya sudah konsultasi kesana kesini, berobat sana berobat sini, bahkan sampai ke luar negeri, tidak ada hasil. Karena dia mau ngejar kesehat, mau nyari sehat, nggak apa-apa dia ngejoran, ngasih duit, mengeluarkan duit sebanyak mungkin, yang penting dia sehat kan. Tapi apalah daya, badannya udah nggak mampu, istirahatnya kurang, sudah penuh dengan penyakit-penyakit nih. Mau konsultasi ke sana ke sini, apalagi dengan usia yang udah termasuk ya usia lanjut kan, di atas 50.

Udah enggak mampu fisiknya. Habis para pendengar. Ini contoh realita yang terjadi di lapangan. Habis. Bahkan na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai tidak taubatan nasuha, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dijauhkan. Kita kan kepinginnya meninggal husnul khotimah. Kalau kita enggak sempat taubatan nasuha kena penyakit seperti ini, kena istidraj. Bukan husnul, tapi su'ul, na'udzubillah min dzalik. Meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah ya Allah. Maka dari itu, para pendengar Radio RRI, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari di bulan yang mulia ini kita manfaatkanlah kesempatan emas ini untuk meraup pahala dan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada kita. Ayo kita perbaiki ini dari diri kita. Mulai contohnya dari perbaiki sholat kita. Sholatlah tepat waktu. Kalaupun belum mampu untuk sholat jamaah 5 waktu, dapat berapa waktu sholat jamaahnya, entah itu maghrib, isya. Dicoba dari diri kita nih, mumpung kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh pertama. Sholat yang benar. Kalau bisa sholatnya sambil belajar diperbaiki bacaan-bacaannya. Kalau bisa kita ngerti maknanya. Kalaupun tidak mampu hafal maknanya dari awal takbir sampai tahiyat akhir, minimal ya kita ngerti yang sikit-sikit lah. Ketika kita mengucapkan iftitah, situ ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu harus tahu artinya supaya kita benar sholatnya itu sholat yang menyentuh ke hati. Ada efeknya setelah sholat, setelah melaksanakan sholat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, sesungguhnya ibadahku. Wa mahyaya, sesungguhnya hidupku. Wa mamati, sesungguhnya matiku. Lillahi rabbil alamin. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Itu contoh kecil. Itu contoh kecil para pendengar. Supaya kita bisa memperbaikilah, memperbaiki diri tentang ibadah-ibadah kita supaya ada efek di kehidupan kita. Supaya jangan sampai kita kena penyakit istidraj ini. Karena kan mohon maaf, orang yang kena penyakit istidraj ini kan penyebabnya karena dia hanya zohirnya tok. Aku udah sholat dah, udah berpuluh-puluh kali, bahkan sholat malam, bahkan udah bertahun-tahun sholat-sholat, tapi kok enggak gak lancar rezekinya. Ini karena dia belum mengerti, belum dapat nikmatnya sholat. Makanya keluarlah kalimat itu. Makanya ayo, ini jadi amalan yang kecil, hal yang sepele ini. Apalagi ini kewajiban kita kan untuk melaksanakan sholat ini. Harus mengerti maknanya supaya ada membekas. Itu contohnya iftitah. Kita serahkan kepada Allah sholat, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, serahkan kepada Allah. Udah, tidak ada menyerahkan yang lain, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama caranya untuk memperbaiki sholat kita. Nah, bisa juga, kalaupun tidak bisa ngerti makna dalam sholat itu dari takbir sampai tahiyatul akhir, ketika al-fatihah. Tidak mampu Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7, minimal di situ ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu ya Allah aku bersujud, hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Pokok serahkan kepada Allah, kita hanya minta kepada Allah. Jangan embel-embel yang lain. Serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah maha penolong, karena sebaik-baik penolong hanyalah Allah. Itu tanam dalam hati kita. Pertolongan itu hanya kepada Allah. Nah itu ketika kita mengucapkan tadi itu, supaya membekas sholat kita itu benar-benar diresapi, apa, masukkan ke dalam lubuk hati yang paling dalam, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan ya Allah. Gitu. Kalaupun kita tidak bisa mengerti makna Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7, minimal kalimat itu. Nah, jadi hal-hal yang kecil-kecil itu sebenarnya itulah saatnya kita untuk memperbaiki.
untuk belajar supaya tujuan hidup ini tercapai. Yang kita dambakan kan, ya mohon maaf kan, level-level kita, ya termasuk saya pribadi kan, level kita kan tidak ada lain doa kita. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Minta selamat di dunia, selamat di akhirat. Nyaman kan doa kita nih? Di dunia selamat, di akhirat kepingin selamat. Cuma pertanyaannya, doa kita nih sesuai dengan perbuatan kita? Doanya kepingin selamat dunia dan akhirat kan? Tapi kalau tidak sesuai dengan perbuatan kita, kita sering lalai dengan perintah-perintahnya, ya sama tak iya kan? Sama halnya kayak definisi iman kan? Kita percaya nih hamba Allah kan? Percaya kalau kita ini orang Islam, lisan kita, hati kita juga percaya nih orang Islam, KTP pun orang Islam kan? Tapi mohon maaf, perbuatan kita melaksanakan tidak sebagai Muslim? Kan definisi iman kan tasdiqum biqalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Yang namanya yakin, yang namanya kita tuh percaya itu bukan hanya lisan dan hati, tapi harus sesuai dengan perbuatan. Sesuai enggak dengan perbuatan kita kan? Makanya para pendengar, saudara-saudaraku dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh yang pertama nih. Mumpung dilipat gandakan nih amalan-amalan baik nih di bulan Dzulqa'dah ini. Salat. Kemudian yang kedua apa lagi? Untuk mulai tahapan awal kita belajar sedekah. Sedekah sikit-sikit, sedekah subuh tuh, entah itu 2.000 tiap subuh, entah itu 5.000. Nanti setiap bulan kita keluarkan, belikan beras, belikan telur, belikan minyak, serahkan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Atau kita sedekah untuk orang lagi pembangunan pesantren, pembangunan masjid, yang menjadi amal jariah lah. Kalau yang menjadi amal jariah itu kan pembangunan-pembangunan yang tempat-tempat untuk ibadah, pendidikan-pendidikan agama. Selama itu berjalan, selama masjid itu dipakai untuk ibadah, itu akan mengalir sampai kita meninggal. Nah, kalaupun masih belum di situ, ya minimal kita nengok lingkungan kita lah. Kan kita bisa sukses seperti ini, kita bisa menjadi manusia alhamdulillah seperti ini kan, bisa jadi karena didoakan oleh sekeliling-sekeliling kita. Karena mereka mendoakan, oh mudah-mudahan lah si fulan ini sehat. Nah, jadi kita bisa sukses itu, bisa bahagia, bisa cukup lah kita sekarang ini, bisa jadi berkat doa-doa orang yang mungkin kita pernah ngasih, entah sedekah kue ke, atau sedekah uang ke, atau sedekah bahan makanan-makanan pokok. Tiba-tiba tidak sadar dia ngucapin mudah-mudahan karirnya apa bagus, mudah-mudahan sehat. Bisa jadi kan? Doa-doa orang-orang yang ikhlas kan? Nah, makanya sedekah itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga apa lagi para pendengar di bulan Dzulqa'dah ini, supaya kita ini ya dapat menyicil sikit-sikit supaya amal ini makin banyak untuk pesangon kita di akhirat? Zikir yang ketiga. Zikirnya dilamakan sikit. Jangan setelah sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngebau kan, langsung kabur. Mana mikirkan dunia kan, mikirkan, ya mohon maaf kalau bicara masalah kesibukan kita, jujur kalau kita diatur oleh sibuk ya tetap sibuk terus nih di dunia. Tapi kalau kita yang mengatur kesibukan, insya Allah kita bisa meluangkan waktu untuk ya jedah sebentar lah, duduk sejenak. Selain kita cinta dengan majelis-majelis ilmu kan, majelis-majelis taklim, tapi ketika kita melaksanakan ibadah, zikir minimal lah bertahan 5-10 menit lah. Jangan enggak baru ujak assalamualaikum enggak pakai istighfar kan, langsung sikit-sikit Rabbana atina fidunya hasanah kan wa fil akhirati hasanah. Nyaman benar kayak gitu, semua pun mau kan para pendengar, kepingin kayak gitu. Tapi kan enggak segampang itu. Wong kita mau sukses aja, mau jadi orang kaya, ada prosesnya. Dari nol harus berjuang, jerih payah, keringat, darah, waktu semuanya, baru dia bisa mencapai tujuannya kan. Apalagi mau selamat dunia akhirat, enggak segampang membalikkan telapak tangan. Nah, makanya yang ketiga itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir dilamakan sikit. Zikirnya dilamakan sikit, dan kalau bisa mengerti maknanya apa yang kita ucapkan. Contohnya astagfirullahaladzim, minimal kita tahu garis besarnya apa. Aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, itulah intinya lah astagfirullahaladzim.
Ketika kita mengucap subhanallah, subhanallah, minimal kita tahu maha suci Allah, maha suci Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainmu ya Allah, tiada Tuhan selainmu ya Allah. Dalam hati itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Jadi kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zikirnya tuh diresapi, banyakkan sikit. Nah jadi tiga tuh para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, minimal kita bisa apa meraup pahala dan kebaikan yang Allah janjikan di bulan Dzulqa'dah ini. Minimal tiga itu kita lakukan, sholat, sedekah, dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ya ibadah-ibadah yang lain, kan banyak ibadah-ibadah yang lain, terutama yang berhubungan dengan hablum minannas, hubungan sosial. Ini kan sekarang nih di khususnya di Kabupaten Sintang ya, para pendengar, fenomena yang terjadi ini kan ada beberapa daerah, beberapa titik untuk khususnya di kota nih ya, di Kecamatan Sintang ini musim hujan ini ada beberapa titik. Ini contoh kecil ya para pendengar. Ini contoh kecil beberapa titik saudara-saudara kita yang kena musibah genangan air. Bahkan untuk di daerah Lintas Melawi ada, daerah Banding pun ada, di daerah Masuka apalagi kan, daerah Transito juga ada. Nah jadi itu contoh kecil ibadah yang apa hubungannya sesama manusia. Pokoknya yang sangkut paut dengan orang ramai, nah itu usahakan kita lakukan. Ketika ada genangan air, ya jangan saling menyalahkan, jangan saling caci maki sana sini. Itu sebenarnya PR kita semuanya, bukan hanya serahkan kepada pemerintah, tapi kesadaran diri kita juga. Ya kita juga harus bukan hanya mikirkan, ini kan kebanyakan banyak genangan air nih kan, penyebabnya salah satunya karena parit itu drainasenya tidak lancar. Nah makanya ini harus pengorbanan terutama di diri kita. Usahakan semaksimal mungkin ya kita dapatlah menghibahkan lah, walaupun hanya setengah meter, untung-untung satu meter untuk drainase. Itu yang penting, kerja bakti, tolong menolong. Kalau kita merasakan semuanya kan, menghibahkan, mengikhlaskan dengan padatnya penduduk nih, berusaha lah gimana caranya, ya paritnya itu dibesarkan. Kemudian seringlah gotong royong, kalaupun tidak bisa seminggu sekali, dua minggu sekali, tidak bisa dua minggu sekali, ya tiga minggu sekali. Kerja bakti, bersihkanlah drainase itu, yang mana yang longsor, yang mana yang dangkal, didalamkan. Itu insya Allah kan berpengaruh. Nah itu ciri-ciri para pendengar, ciri-ciri amalan-amalan kebaikan yang lainnya tanpa kita sadari akan dilipat gandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita, ya mohon maaf, ya saya pernah mengalami karena saya kurang lebih hidup mengontrak itu kurang lebih 10 tahun. Saya mengalami ketika kita tinggal tempat daratan yang agak rendah, kemudian apalagi di tepian pantai kena musim banjir. Saya mengalami begitu repotnya kalau udah air tuh masuk ke dalam rumah. Sakitnya luar biasa. Udah kita mikirkan badan, keluarga, mikirkan barang, mikirkan bagaimana kita mau akses keluar. Itu mumet tuh, buat kepala pusing. Tapi itulah, berusaha kita untuk legowo, berusaha untuk kita sabar, cari solusi yang terbaik. Cari solusi yang terbaik supaya tidak terjadi genangan air. Musyawarah. Bila perlu, kalaupun kita tidak bisa dengan tenaga, kita bantu dengan harta kita. Kita belikan gorong-gorong yang besar kek, atau kita banyak tanah, kebetulan tanah kita luas. Ah, itu tidak apa-apa, saya ikhlaskan, saya hibahkan 1 meter untuk parit. Itu kan insya Allah akan menjadi amal jariah kita nanti di akhirat. Itu hal sepele para pendengar, hal sepele. Nah, maka dari itu harapannya di bulan yang mulia ini jangan sampai sebenarnya kita di kesempatan bisa menumpuk apa menabung pahala yang sebanyak mungkin, tiba-tiba malahan hilang semua pahala kita gara-gara kita tidak mampu ngontrol nafsu kita, kita tidak bisa ngontrol iman kita. Tiba-tiba ya kita maunya emosi terus. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa rahasia
berupa keutamaan di bulan Dzulqa'dah yang mulia ini. Semoga dengan wasilah mengetahui beberapa maklumat ini atau pemberitahuan ini semakin menjadikan kita semangat untuk beramal soleh dan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang banyak. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia kata Rasulullah itu adalah orang yang memberikan manfaat antar sesama. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat uraian hikmah ini yang saya sampaikan. Saya Al-Fakir Solehuddin, SPDI Penyuluh Agama Islam, Kecamatan Sintang, mengucapkan permohonan maaf yang tak terhingga jikalau penyampaian atau uraian-uraian hikmah ini ada hal-hal yang nampaknya kok tidak enak didengar. Itulah saya, itulah kebodohan saya, Al-Fakir Solehuddin. Mohon diampuni dan mohon dimaafkan, karena saya pun manusia biasa, sering melakukan kesalahan, disengaja ataupun tidak disengaja. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi dan umumnya kepada dakwaan panjenengan semuanya. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah, sumassalamualaikum warahmatullahi taala.

saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan. Hati akan diuji oleh gersangnya ujian, melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

0: Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang, dan sampai di sini kami hadirkan Kurang Dengar Anda Mutiara Pagi Agama Islam. Dan sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Keragamannya harus kita akui merupakan gambaran Indonesia kecil yang ada di Kalimantan Barat ini.
3: Jadi SD 7 memang menerapkan kantin sehat, di mana kantin sehat ini kami mengarah kepada program dari pemerintah daerah.

0: Dari kawasan Jalan Yese Pangrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Selasa 12 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, SDN 7 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di kantin sekolah. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran kepada seluruh instansi vertikal maupun horizontal untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang pada Senin 11 Mei 2026. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, jajaran RRI Sintang turut ambil bagian dengan mengenakan busana adat pada pelaksanaan upacara rutin hari Senin. Kepala Stasiun RRI Sintang Muhammad Fauzinur mengatakan, usia Kota Sintang yang telah mencapai 664 tahun merupakan perjalanan panjang sebuah daerah yang terus berkembang dan juga dinamis. Fauzi menilai, penggunaan pakaian adat dari berbagai suku dalam momentum hari jadi Kota Sintang menjadi simbol harmonisasi dalam persatuan masyarakat yang patut dijaga bersama. Keberagaman budaya yang dimiliki Sintang menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.
2: Keragamannya harus kita akui merupakan gambaran Indonesia kecil yang ada di Kalimantan Barat ini. Dan kita berharap ke depan Sintang semakin maju dan lebih mengutamakan kebersamaan dan kekompakan untuk mengisi pembangunan ini.
1: Fauzi berharap kebersamaan dan kekompakan masyarakat terus terjaga sehingga mampu membawa Sintang menjadi kota yang semakin maju tanpa melupakan identitas budaya daerahnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana melaporkan.
0: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni meminta para petugas haji daerah PHD memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Menurut Florensius Roni, para petugas haji memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi dan membantu jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah. Oleh karena itu, ia berharap seluruh petugas dapat bekerja sama dengan baik serta menjalankan tugas dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Ia menilai pelayanan yang baik dari para petugas sangat penting untuk membantu para jamaah, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi selama berada di Tanah Suci. Kekompakan antar petugas dan jamaah juga diharapkan dapat menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. Satuan Reserse Narkoba Polres Kapasulu merilis hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan dua tersangka berinisial MH dan ICF di wilayah Putus Sibau. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait dengan dugaan transaksi narkoba di Jalan Angkasa Pura, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putus Sibau Selatan pada Selasa 5 Mei 2026 lalu. Dalam operasi tersebut, petugas lebih dahulu mengamankan MH yang kedapatan mengambil paket berisi 5 plastik klip diduga sabu. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap ICF yang diduga berperan menyerahkan paket narkotika tersebut menggunakan sebuah mobil putih. Saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Jalan Sibat, Desa Hilir Kota, Kecamatan Putus Sibau Utara, petugas kembali menemukan 9 paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa alat hisap, kaca pirek, pipet, telepon genggam, dan kunci mobil, serta satu unit mobil putih yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Kapasulu guna menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kecamatan Sintang bekerja sama dengan berbagai pengurus masjid di Sintang memastikan untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan sepak bola Stadion Baning Sintang pada Rabu 27 Mei 2026 pukul 6.00 WIBA hingga selesai. Ketua Umum PHBI Kecamatan Sintang Budi Harto mengatakan pihaknya masih melakukan persiapan secara teknis dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran kegiatan tersebut. Karena pengurus PHBI Kecamatan Sintang periode 2026-2030 ini baru terbentuk, maka pihaknya tahap awal ini melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama kaum muslimin dan muslimat. Untuk program lainnya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam. Wakil Ketua Yaji Sun Pranoto menjelaskan pihaknya akan menghadirkan pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo Jawa Tengah Al-Habib Hasan bin Alwi Alidrus yang akan bertindak sebagai khotib Idul Adha 1447 Hijriah. Mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, SDN 7 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di kantin sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Dani Drasita.
4: Dalam rangka mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih serta sehat, SD Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Sekolah Dasar Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Sebagai bentuk inovasi ramah lingkungan, pihak sekolah kini menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan bagi para siswa ketika membeli jajanan dari kantin sekolah. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik mengatakan, pihak sekolah memang telah lama berkomitmen untuk menerapkan konsep kantin sehat yang bebas dari penggunaan plastik sekali pakai. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah nyata sekolah dalam mendukung program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan sampah plastik. Selain itu, penerapan kantin sehat juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada para siswa sejak usia dini. Ia menjelaskan, penggunaan daun pisang dipilih karena lebih ramah lingkungan, mudah didapat, serta memiliki nilai edukasi bagi siswa terkait pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain itu, daun pisang juga dinilai lebih aman dan alami untuk digunakan sebagai pembungkus makanan.
5: Jadi SD 7 memang menerapkan kantin sehat, di mana kantin sehat ini kami mengarah kepada program dari pemerintah daerah. Sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami siapkan untuk non-plastik ini, tetapi begitu keluar aturan dari pemerintah daerah, kami semakin semangat. Dan memang untuk plastik di SDN 07 Sintang ini hampir kami tiadakan. Artinya plastik yang sekali pakai. Jadi kenapa menggunakan daun pisang? Karena daun pisang itu mudah terurai. Kalau plastik ini butuh waktu 200-450 tahun.
4: Lebih lanjut, pihak sekolah berharap kebiasaan sederhana ini dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada diri siswa, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Selain memberikan dampak positif bagi kebersihan sekolah, penerapan kantin sehat tanpa plastik juga mendapat dukungan dari para guru serta para siswa. Langkah tersebut dinilai menjadi contoh baik dalam mengajarkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan kepada anak-anak. Dengan adanya inovasi penggunaan daun pisang sebagai pengganti plastik sekali pakai, SD Negeri 07 Sintang menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan pengurangan sampah plastik sekaligus menjadi pelopor sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: SMK Kartini Sintang menggelar kegiatan bertajuk 5G Event Go Famous 2026 di lingkungan sekolah. Acara ini menjadi wadah bagi para siswa-siswi untuk menampilkan kreativitas dan keterampilan di berbagai bidang. Pengunjung disuguhkan beragam penampilan dan pameran menarik mulai dari fashion show, food expo, hingga showcase hospitality service and marketing skill yang menampilkan kemampuan peserta didik sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Melalui kegiatan tersebut, SMK SMK Kartini Sintang ingin menunjukkan potensi dan kualitas peserta didik sekaligus memperkenalkan kompetensi keahlian sekolah kepada masyarakat luas. Kepala SMK Kartini Sintang Maria Suriti menekankan pentingnya sinergi antara orang tua, dunia industri, dan pihak sekolah dalam mendampingi perjalanan akademik siswa-siswi sejak kelas 10 hingga lulus. Mengantisipasi terjadinya kecurangan di SPBU serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, personel Polsek Sungai Tebelian rutin melaksanakan patroli menyasar area SPBU. Kapolsek Sungai Tebelian Ibda Aprianus Sabari Tampe menyampaikan, patroli tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat guna memastikan aktivitas pengisian bahan bakar berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kapolsek menjelaskan patroli rutin di lokasi SPBU merupakan langkah preventif kepolisian untuk mencegah tindak kejahatan maupun potensi kecurangan yang dapat meresahkan masyarakat. Para petani di Sintang mulai merasakan peningkatan hasil pertanian lewat perpindahan pola tanam dari pola ladang berpindah menjadi pola menanam padi di sawah. Dengan perpindahan pola tanam ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan.
6: Oke, saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Ajak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Saat ini saya sedang bersama dengan kelompok tani di Desa Ajak untuk melihat bagaimana masyarakat suku Dayak yang dulunya mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah dan saat ini sudah beralih menjadi pola menanam padi di sawah.
7: Masyarakat suku Dayak sejak dulu kala terbiasa mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah. Seiring semakin terbatasnya lahan dan bertambahnya kebutuhan akan pangan, kini kebiasaan itu perlahan bergeser. Petani Dayak kini mulai mengenal cara mengolah lahan dengan cara menanam padi di sawah.
6: Menurut warga, yang salah satunya kami wawancarai, Pak Klasit mengatakan bahwa dengan luas lahan seperti yang ada di belakang saya ini, masyarakat bisa memanen 1 ton dalam 1 kali panen.
8: Sudah berapa lama ikut menanam tadi di sini nih, Pak?
9: Lamanya tuh, memang mulai tahun 2009.
8: Kan ini barulah termasuk ya, Pak ya?
9: Baru.
8: Dulu? Ini bukan lahan sawah, Pak ya?
9: Bukan. Ini dari zaman Jokowi dulu. Nah, ini punya si Datu tanam da sawit. Kalau sana tanam sawah, di sawah sendiri.
8: Pak, gimana hasilnya, Pak?
9: Sedangkan lah.
8: Kalau dulu ini tanaman ladang biasa?
9: Ladang biasa, pelita untuk.
8: Pelita tahun. Dengan sawah ini ada peningkatan tidak hasilnya, Pak?
9: Ada.
8: Berapa banyak, Pak, kira-kira?
9: Saya kira-kira tuh ada agak 1 ton teh gitu ya.
8: Pak, satu hamparan ini? Berapa luasan nih, Pak?
9: Ini sudah sampai 1 hektar, sekitar bersikit.
7: Dengan pola menanam padi di sawah ini, Pak Klasit mengaku hasil padi dari sawahnya bisa mencapai 1 ton, meski ditanam di lahan yang tidak sampai 1 hektar. Begitu pula, dalam 1 tahun, kini mereka bisa panen 2 kali, sedangkan saat masih dengan pola ladang berpindah, mereka hanya bisa panen setahun sekali. Dengan perubahan pola tanam seperti ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan nasional.
6: Demikian laporan kami dari kawasan Kelam Permai, tepatnya di Desa Ajak. Saya Dian Benyuda, sampai jumpa.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 12 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, SDN 7 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di kantin sekolah. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Program Pesta Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana pada pagi hari ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung untuk berbagi informasi di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, juga bisa di aplikasi RRI Digital di kolom live chatnya. Bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa satu per satu. Selamat pagi rekan-rekan.
4: Selamat pagi.
3: Baik, saya sapa satu-satu dulu ya. Dari yang sebelah saya nih, kalau di gridnya ada dari Sanggau, ada Asri. Selamat pagi.
4: Dari Sanggau ada.
3: Sanggau Sintang dong. Ya ampun, enggak. Aduh, enggak fokus nih. Ulangi. Tahan Asri, tahan. Dari Sintang ada Asri. Selamat pagi.
4: Selamat pagi juga. Tadi mau jawab takutnya video jawab juga ya.
3: Ini dari huruf SS semua sih saya. Jadi ini deh. Lanjut Asri, silakan.
4: Untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini masih terpantau mendung ya, karena memang semalam juga sempat diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau di beberapa titik dari pantauan CCTV ini masih aman lancar di pagi hari ini, Mei.
3: Oke, baik. Terima kasih Asri. Selanjutnya dari Entikong ada Jackie. Selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi kembali juga Mei dan rekan-rekan semuanya.
3: Gimana Entikong pagi ini?
5: Entikong, kalau berbicara mengenai cuaca, pantauan cuaca memang dari sore kemarin itu diguyur hujan dengan intensitas sedang saja, namun awet begitu hingga pukul 2 dini tadi begitu. Dan untuk saat ini terlihat di luar sana itu mendung berembun juga begitu ditambah. Kemudian kalau untuk lalu lintas, pantauan pada pagi hari ini masih sepi, Mei.
3: Oke, terima kasih Jackie untuk informasinya. Selanjutnya

0: Selanjutnya saya bergeser ke Sambas, ada Wahyu, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mei.
0: Gimana Sambas pagi ini Wahyu?
1: Kurang lebih sama dengan tempat lain, pagi ini Sambas masih sangat dingin sekali karena memang kemarin sempat turun hujan juga dan beberapa hari yang lalu juga sempat turun hujan rekan Mei. Jadi Sambas pagi hari ini dingin dan memang cenderung agak sepi pagi hari ini Mei. Biasanya nanti mungkin, saya yakin hari ini banyak yang telat ini.
0: Aduh, masih pada pengen tidur kayaknya ya.
1: Ya kayaknya ya Mei ya. Pagi hari ini agak sepi rekan Mei dan memang masih mendung sekali Sambas di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Wahyu. Selanjutnya saya bergeser, ini baru sanggal. Fido, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mei dan juga rekan-rekan. Kalau cuaca di Sanggau sama ya seperti di perbatasan Antikong dan juga Sambas nih, masih mendung. Kemarin malam juga sempat diguyur hujan yang intensitasnya sedang juga dan cukup awet ya hingga tadi subuh. Namun sekarang mendung saja sih, sudah tidak ada hujan di kawasan Sabang Merah di Kelurahan Bunut. Dan untuk informasi pantauan arus lalu lintas di kawasan Bunut juga masih terpantau lengang. Kembali ke Mei.
0: Baik, terima kasih Vido. Kalau untuk di Kota Pontianak sendiri, pagi hari ini masih sama juga ya, masih mendung, masih sendu sekali di pagi hari ini. Bahkan cuaca juga masih cenderung dingin ya, apalagi kita yang kena AC ini, aduh flu deh saya pagi ini ya. Jadi memang karena kemarin juga, atau semalam ya lebih tepatnya tuh, untuk wilayah Kuburaya dan Kota Pontianak seperti itu ya, sempat diguyur hujan, intensitasnya lumayan lebat juga, ada guntur petir juga ya, dan kita lihatlah seperti apa hari ini. Walaupun perakhiran cuaca ya tetap ya, tetap ada kemungkinan hujan di hari ini untuk Kota Pontianak. Baik, itu sebagai informasi pembukanya. Saya akan awali dengan informasi pertama di mana patroli dan penindakan dilakukan di Jalan Raya Sanggau Ledo, Jalan Jerendeng, dan Jalan Basuki Rahmat, di mana petugas menyasar pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong serta yang diduga terlibat aksi balap liar. Sebanyak 20 sepeda motor terjaring dalam operasi ini dan knalpot brong langsung dilepas dan disita sebagai barang bukti. Sementara pengendara diberikan teguran dan Kasat Lantas Polres Bengkayang, AKP Sunarli mengatakan selain penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama. Satlantas Polres Bengkayang menegaskan patroli rutin dan hunting system akan terus digencarkan khususnya di lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan kondusif. Itu sebagai pembukanya. Informasi dari Kota Pontianak, tepatnya ini informasi dari Bengkayang ya. Lanjut kita beralih ke Sambas di mana Polres Sambas gaungkan call center 110 untuk Kamtibmas. Wahyu silahkan.
1: Benar sekali rekan Mei ya, informasi serta cita-cita teman-teman Polri untuk menggaungkan call center 110 di Indonesia memang sudah terasa sejak terutama di beberapa tahun terakhir. Begitu juga dengan Polres Sambas rekan Mei yang memang saat ini sedang gencar mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan itu dia tadi layanan call center di 110 untuk melaporkan pelanggaran maupun potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sambas. Kasih Humas Polres Sambas kemarin AKP Sadoko mengatakan memang partisipasi masyarakat dalam hal ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menjaga itu dia tadi situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Menurutnya warga dapat segera menghubungi layanan 110 atau mendatangi kantor polisi terdekat jika memang menemukan kejadian mencurigakan di lingkungan sekitar. Dan untuk itu ia juga sudah menjelaskan bahwa layanan tersebut sudah disiapkan agar memang masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan laporan kepada kepolisian secara cepat dan gratis. Dan melalui call center 110, Polres Sambas juga sudah memaksimalkan layanan comment center yang terintegrasi dengan CCTV dan teknologi pemantauan lainnya terutama di kawasan hukum wilayah Kabupaten Sambas. Sadoko juga menilai memang keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan keamanan bersama tadi di lingkungan masing-masing. Dan memang Polri telah memperlakukan layanan 110 secara nasional agar masyarakat di berbagai daerah dapat lebih mudah mengakses bantuan. Jadi cukup telepon 110 nanti dia panggilan akan terintegrasi dengan kantor polisi terdekat ya, baik itu Polsek ataupun ke Polres Kabupaten Sambas. Juga di titik-titik yang lain sepertinya misalnya di luar Kabupaten Sambas juga biasanya lainnya tetap sama ya di 110 dan itu merupakan panggilan integritas dan itu yang sekarang sedang digaungkan dan sedang di apa namanya dimintai masyarakat untuk tadi berpartisipasi dalam penjagaan Kamtipmas itu, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Samba. Selanjutnya kita beralih ke Sintang, di mana anggota DPR RI Paulus Hadi memberikan apresiasi tinggi atas kinerja dan dedikasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Asri, silahkan.
3: Ya baik rekan Mei, anggota Komisi 13 DPR RI Paulus Hadi ini mengapresiasi kinerja kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam mendorong para pengrajin dan juga artisan mendaftarkan karya-karya lokal sebagai kekayaan intelektual. Dan menurut Paulus, langkah tersebut juga menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi karya dan juga budaya lokal agar ini mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Dan ia juga menyampaikan apresiasi tersebut saat menghadiri kegiatan penguatan masyarakat terhadap kekayaan intelektual di Rumah Betang Insight Panjang Kabupaten Sintang. Dan Paulus Hadi juga menilai upaya yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat sangat penting. Tentunya ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi hasil karya dan juga kreativitas lokal melalui pendaftaran kekayaan intelektual. Dan ia juga berharap langkah tersebut berlanjut sehingga semakin banyak karya budaya dan juga kerajinan khas daerah yang mendapatkan perlindungan hukum serta dikenal lebih luas. Demikian Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Antikong, di mana kesehatan jiwa dinilai pengaruh produktivitas pekerja migrasi. Jeki, silahkan.
4: Ya, betul Mei dan pendengar, di mana untuk kalau kita melihat dari persiapan pekerja migran yang tidak lagi hanya menitik beratkan pada kekuatan fisik sebelum bekerja menuju luar negeri. Nah, kondisi kesehatan mental kini menjadi perhatian penting karena mempengaruhi kemampuan beradaptasi selama bekerja jauh dari keluarga. Kepala Puskesmas Antikong Gatot Setiano juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan mental semakin penting dalam mendukung kesiapan pekerja migran Indonesia. Edukasi kesehatan jiwa ini juga diperlukan agar pekerja migran mampu menghadapi tekanan kerja dan lingkungan baru secara lebih baik. Kemudian selain itu juga ia menjelaskan pekerja migran memiliki risiko mengalami stres akibat tekanan pekerjaan serta keterbatasan komunikasi bersama keluarga selama bekerja di luar negeri ataupun di tempatnya. Nah, kondisi tersebut dapat memicu kecemasan berlebihan apabila tidak ditangani melalui dukungan sosial dan edukasi kesehatan mental bagi pekerja Indonesia tersebut. Dan dijelaskannya, calon pekerja migran perlu memahami pentingnya membangun komunikasi dengan teman maupun pihak pendamping ketika menghadapi tekanan emosional. Nah, langkah tersebut ini membantu pekerja migran memperoleh solusi lebih cepat, kemudian sebelum kondisi mental mengalami gangguan lebih serius. Dan Gatot juga mengajak calon pekerja migran mempersiapkan kondisi fisik dan mental secara seimbang sebelum bekerja menuju luar negeri, di mana pemahaman kesehatan mental yang baik diharapkan mampu mencegah munculnya persoalan sosial maupun kesehatan selama bekerja di luar sana. Demikian informasi pertama Mei.
0: Baik, terima kasih Jekyll untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau, di mana UMKM lokal Sanggau harap pemerintah tekan harga plastik. Vido, silahkan.
2: Baik Mei, informasi pertama dari Sanggau ya, terkait dengan kenaikan harga bahan baku yakni kemasan plastik ya, yang masih dirasakan oleh para pelaku UMKM yang juga menjadi bagian penting ya plastik ini dalam operasional usaha sehari-hari. Disampaikan oleh Idzul Itasani selaku ataupun juga salah satu pelaku UMKM di Sanggau yang berharap pemerintah ini dapat membantu menekan kenaikan harga plastik yang belakangan dirasa terus mengalami lonjakan. Ia juga katakan kenaikan harga plastik ini mulai berdampak pada biaya bahan baku dan juga operasional usahanya. Menurutnya plastik ini menjadi kebutuhan utama bagi para pelaku UMKM untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan ia nilai bahwa kondisi ini cukup memberatkan karena biaya produksi ini juga ikut meningkat. dan juga berharap ada subsidi maupun juga bantuan dari pemerintah agar bahan baku ini dapat lebih terkendali dan UMKM tidak semakin terbebani. Meski biaya usaha terus naik, Ijul menegaskan bahwa pihaknya tetap berupaya menjaga kualitas produk agar daya beli masyarakat ini tetap stabil dan juga berharap usaha kecilnya ini tetap mampu bertahan dan juga berjalan normal di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ia katakan bahwa dengan adanya dukungan pemerintah ini, para pelaku UMKM juga berharap harga kemasan serta bahan baku ini mulai stabil sehingga usaha lokal juga mampu mempertahankan daya saing produknya. Demikian informasi pertama, Mei.
0: Baik, terima kasih Vido untuk informasi dari Sanggau. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak, di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ataupun DJPB Provinsi Kalimantan Barat merilis perkembangan APBN daerah edisi April 2026. Dalam konferensi pers tersebut, penyaluran transfer ke daerah di Kalbar disebut terus mengalami peningkatan. Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi penyaluran transfer tertinggi. Hingga April 2026, dana transfer yang telah tersalurkan mencapai ratusan miliar rupiah. Disusul Kabupaten Sambas dengan penyaluran dana desa dan bantuan operasional pendidikan yang cukup besar. Selain penyaluran transfer daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Kabupaten Ketapang tercatat memiliki realisasi pendapatan dan belanja tertinggi, sementara Kabupaten Kuburaya tercatat surplus APBD terbesar pada triwulan pertama tahun 2026. Di sektor ekonomi, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% secara tahunan, dan angka tersebut menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas, di mana SMA N1 Sambas mewakili Kalimantan Barat pada LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat nasional. Wahyu, silakan.
1: Benar sekali rekan Mei, informasi menyenangkan ini datang dari Provinsi Kalimantan Barat yang nantinya akan diwakili oleh salah satu sekolah yaitu SMA Negeri 1 Sambas pada ajang Lomba Cerdas Cermat ataupun LCC di 4 Pilar MPR RI tahun 2026, merupakan Lomba Cerdas Cermat tahunan yang memang tiap tahun diikuti oleh setiap provinsi biasanya, dan memang nanti acaranya akan berlangsung di level nasional di Jakarta di bulan Agustus nanti. Memang kepastian tersebut sudah diperoleh setelah SMA Negeri 1 Sambas keluar sebagai juara satu final LCC 4 Pilar tahun 2026 di tingkat provinsi tentunya, yang berlangsung di Kota Pontianak pada Sabtu kemarin. Di final, SMA Negeri 1 Sambas berhasil mengalahkan SMA Negeri 1 Pontianak yang keluar sebagai juara kedua, dan SMA Negeri 1 Sanggau sebagai juara ketiga. Dan Lomba Cerdas Cermat ini 4 Pilar MPR RI tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat juga sudah diikuti oleh 9 peserta dari 137 sekolah yang mengikuti seleksi tingkat kabupaten dan kota, dan memang ke-9 sekolah yang turut serta dalam LCC 4 Pilar MPR RI tahun 2026 Provinsi Kalimantan Barat kemarin adalah SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 2 SMA Negeri 3 Singkawang, SMA Negeri 1 Seponti, SMA Negeri Santo Paulus Pontianak, kemudian Santo Paulus Pontianak, SMA Santo Petrus juga, kemudian ada SMA Negeri 1 Sanggau serta Mas Darussalam Sengkubang, dan ada Man 1 Sintang kemarin. Dan memang lomba ini kemarin sudah dibuka juga oleh Wakil Ketua MPR RI, kemudian ditandai dengan pemukulan gendang, turut hadir Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR dan orang-orang MPR RI begitu ya. Dan memang seperti biasa, pesan-pesan yang disampaikan dalam prosesi pembukaan adalah pesan kepada anak muda-anak muda ini, karena memang waktunya sedang baik untuk bertumbuh, namun baik juga untuk biasanya terhadap terkena pengaruh buruk di era digital yang memang lebih menjerumuskan. Itu yang kurang lebih disampaikan oleh Agun, yaitu Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR begitu. Dan nanti kita doakan teman-teman di bulan Agustus, teman-teman SMA Negeri 1 Sambas mewakili Kalimantan Barat dalam Lomba Cerdas Cermat ini MPR RI ke 2026.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Setelah dari Sambas, kita beralih ke Sintang, di mana pihak Galeri Kain Pantang memberikan apresiasi terhadap kualitas karya busana hasil rancangan siswa SMK Kartini yang dinilai mampu bersaing di dunia fashion. Asri, silakan.
2: Ya baik, Mei, informasi kedua dari Sintang, di mana SMK Kartini Sintang ini kembali menunjukkan kualitas lulusannya melalui kegiatan 5G Event Go Famous yang digelar pada Sabtu 9 Mei 2026 di lingkungan sekolah. Nah, dalam kegiatan tersebut, siswa jurusan busana menampilkan berbagai karya busana mulai dari kebaya, kemudian busana kantor hingga gaun pernikahan yang langsung dinilai oleh praktisi industri fashion lokal. Dan Hetiku Sendang selaku owner Galeri Kain Pantang Sintang yang menjadi juri dalam kegiatan itu menilai bahwa para siswa SMK Kartini mengalami perkembangan yang signifikan dan semakin memahami kebutuhan pasar industri fashion saat ini. Dan menurut Hetty, kemampuan siswa dalam menciptakan produk busana siap pakai menjadi nilai penting di tengah meningkatnya permintaan pasar terhadap produk fashion yang telah memiliki nilai tambah. Dan ia juga menilai kehadiran lulusan SMK Kartini dapat menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM dan juga industri kreatif lokal untuk berkolaborasi menciptakan produk fashion yang berbasis tenun yang lebih modern dan juga memiliki daya jual. Dan tak hanya memberikan apresiasi, Galeri Kain Pantang juga membuka peluang nyata bagi para lulusan yang memiliki keterampilan dan kesiapan kerja di bidang busana. Hetty mengungkapkan bahwa kerjasama dengan SMK Kartini telah terjalin ini selama kurang lebih 4 tahun dan ia menyebut Galeri Kain Pantang turut melibatkan lulusan SMK yang memiliki potensi di dunia industri fashion. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya kita beralih ke Enti Kong. Ketua terpilih PBS diminta realisasikan visi misi. Jeki, silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Enti Kong, Ketua terpilih Yayasan PBS Perkumpulan Bakti Sentosa pada periode 2026-2031 ini diminta serius untuk merealisasikan visi dan misi yang telah disampaikan kepada anggotanya. Ketua Panitia Pemilihan Haryanto mengatakan komitmen tersebut penting untuk memperkuat kemajuan organisasi ke depannya. Ia juga menyampaikan pilihan ketua tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan tetapi juga bagian dari proses demokrasi untuk memperkuat organisasi. Dan menurutnya, seluruh visi dan misi yang telah disampaikan kandidat diharapkan dapat diwujudkan melalui program nyata bagi anggota PBS. Haryanto juga menilai kepemimpinan baru nantinya perlu mampu memperkuat pelayanan serta menjaga kebersamaan antar anggota PBS. Hal tersebut dinilai penting mengingat PBS merupakan organisasi sosial yang menaungi masyarakat Tionghoa di Kabupaten Sanggau. Dan ia turut berpesan kepada seluruh anggota agar tetap menjaga kekompakan dan suasana kondusif meski memiliki pilihan yang berbeda. Dan menurutnya persatuan antar anggota menjadi hal penting untuk memperkuat PBS ke depannya. Demikian informasi kedua dari Antikong, Mei.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau, CFD dan Summer Weekend dongkrak penjualan UMKM Sanggau. Vido, silakan.
4: Baik, benar sekali Mei, informasi kedua dari Sanggau ya, bahwa geliat ekonomi masyarakat terutama di Kabupaten Sanggau ini terus menunjukkan perkembangan yang positif dari kegiatan tadi yang disebutkan ada Car Free Day atau CFD dan juga Summer Weekend yang dinilai mampu menjadi ruang promosi sekaligus juga mendongkrak penjualan bagi para pelaku UMKM lokal. Dan juga disampaikan oleh Ijul Itasani selaku salah satu pelaku UMKM di Sanggau yang mengaku terbantu dengan hadirnya berbagai kegiatan seperti CFD maupun juga Summer Weekend. Ia katakan bahwa kondisi tersebut ya ataupun juga kedua event tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM kecil untuk meningkatkan pendapatannya. Dan ramainya aktivitas masyarakat juga membuat penjualan para UMKM juga ikut mengalami peningkatan yang signifikan. Masyarakat telah berkunjung di Summer Weekend, namun antusiasme tetap tinggi dan juga kembali berbelanja pada hari Minggunya pada perhelatan CFD yang juga menurutnya situasi tersebut ini sangat membantu para pelaku usaha kecil di Sanggau. Ia juga menyebut bahwa berbagai event UMKM yang digelar oleh pemerintah maupun komunitas ini mampu menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan juga penjualan UMKM ini semakin meningkat. Demikian Mei.
0: Baik, terima kasih Vido untuk informasi dari Sanggau, di mana itu juga menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah bergabung dan berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Baik, Mei.
2: Selamat pagi.
0: Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah saya dan rekan-rekan saya sampaikan di kabar dari Kalbar, bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran langsung ini bisa diputar ulangnya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai jumpa.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
3: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
4: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
2: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama.

Selamat pagi mendengar wasih di Pro 1 RRI Sintang, dan sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Tadi Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di